pelestarian kain tradisional ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian dan juga usaha bersama. Nah, salah satu pesona Indonesia yang tersohor di mancanegara adalah wastra atau kain nusantara khas Indonesia, dan popularitas dan keunikan produk Indonesia juga bahkan telah dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kain tradisional Indonesia memiliki keunikan tersendiri baik dari segi motif, teknik pembuatan maupun bahan yang digunakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam era modern yang semakin sibuk ya dengan digitalnya, rasa empati antar sesama seringkali terabaikan. Padahal saudara perempuan, empati merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Menumbuhkan dan menjaga rasa empati ini menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan oleh setiap individu di masyarakat. Nah, saudara perempuan, empati merupakan kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Nah, empati ini memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendendam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, menjaga etika pergaulan di ruang publik dan digital, ini cermin kepribadian bangsa yang luar biasa. Nah, di era modern yang serba terkoneksi ini, etika pergaulan itu tidak hanya berlaku di ruang publik secara fisik, saudara perempat ya, tapi juga di ruang digital yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, menjaga sikap sopan, santun, serta menghormati sesama itu menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab ya. Di ruang publik, etika pergaulan itu mencakup tindakan-tindakan sederhana seperti ngantri dengan tertib gitu ya, misalnya tidak berbicara keras di tempat umum, berpakaian sopan ya, hingga tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu hal-hal kecil yang bisa kita terapkan gitu ya, mencerminkan kesadaran individu terhadap norma sosial dan kenyamanan orang lain. Nah, sementara itu kalau di ruang digital, saudara perempat, baik itu di media sosial, grup percakapan maupun forum daring ya, etika juga sangat diperlukan ya, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebar hoax, serta menyampaikan pendapat dengan santun menjadi bentuk tanggung jawab moral setiap pengguna internet. Nah, kebebasan berekspresi juga bukan berarti bebas melanggar batas ya, batas etika dan juga hukum gitu ya kan. Nah, pakar komunikasi menyebutkan bahwa etika di ruang digital itu merupakan bentuk kesadaran baru di tengah derasnya arus informasi. Nah, disinilah pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tapi juga bijak dan bertanggung jawab. Menjaga etika pergaulan bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan martabat bangsa.

0: Eh, Liel, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haa lah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangat angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Rompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, antropologi ini semakin mendapat perhatian sebagai ilmu yang berperan penting dalam memahami keberagaman manusia. Nah, di tengah dunia yang terus berubah dan semakin terhubung, antropologi ini hadir untuk menjelaskan bagaimana manusia hidup, berpikir, berinteraksi, dan juga membangun kebudayaan. Jadi banyak baca, saudara perempat. Nah, ilmu ini bukan hanya sekedar mempelajari suku, bangsa, atau tradisi, tetapi juga menggali makna yang lebih luas tentang kehidupan manusia. Nah, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai aspek, baik biologi, sosial maupun budaya. Nah, para antropolog juga menelusuri bagaimana manusia itu berkembang dari masa ke masa, bagaimana suatu budaya terbentuk, dan bagaimana nilai, norma, serta kebiasaan diwariskan antar generasi. Nah, melalui penelitian mendalam, antropologi berupaya mengungkap alasan di balik perilaku manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan saat ini, saudara perempat, antropologi itu memiliki berbagai cabang, seperti antropologi budaya, antropologi sosial, antropologi fisik, hingga antropologi linguistik. Nah, antropologi budaya ini misalnya mengkaji tradisi, kepercayaan, dan pola hidup masyarakat. Nah, sementara antropologi fisik mempelajari evolusi manusia serta variasi biologis yang membentuk identitas fisik suatu kelompok. Nah, setiap cabang ini memiliki perannya dalam memberikan gambaran utuh tentang siapa manusia itu sebenarnya.

0: Hei Ren, Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Ii, cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya.
1: Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tuh yang 10.
0: Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
2: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Nusantara. Sedara perempuan, perbedaan bentuk huruf dalam aksara Nusantara ini dipengaruhi oleh media dan alat tulis yang digunakan. Kegiatan menulis aksara pada masa lampau ini dikerjakan oleh orang yang berbakat. Maka dari itu setiap barisan yang dilukiskan pun memiliki kekhasan dan juga keunikan tersendiri. Nah, seiring perkembangan teknologi, aksara Nusantara mulai tersisih keberadaannya di kalangan generasi muda. Nah, beberapa upaya pun dilakukan untuk menjaga eksistensi aksara daerah. Salah satunya dengan mengajarkan aksara daerah di sekolah-sekolah, ya, seperti di Kepulauan Riau, Arab Melayu ni. Ha, ini penting sekali nih sedara penempat ya. Nah, beberapa aksara Nusantara pun telah dikomputerisasi sehingga kita juga dapat menikmati font aksara Nusantara melalui gadget kita sedara penempat ya. Mari kita jaga dan lestarikan bersama-sama. Jangan sampai tak tahu pula.

0: RW. Aku baru check out bareng Lua. Branded, limited. Memang mahal sikit, tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tak engkau layan.
0: Helah, buatan kita kedas berasa aja. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

dari kawasan Jalan Ahmadiyani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, musyawarah mufakat ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem kita ini, saudara perempat, yang sangat dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, prinsip ini mengutamakan proses diskusi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Nah, dalam berbagai forum, misalnya baik itu tingkat desa, RT, organisasi maupun lembaga pemerintahan, musyawarah mufakat itu menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan perbedaan, ya, dan juga mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Nah, proses ini juga mengedepankan komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Nah, saudara, di mana saja berada, musyawarah mufakat tidak hanya dilakukan dalam pertemuan formal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana anggota masyarakat diajak untuk berbicara dan saling memberi pandangan tentang berbagai permasalahan yang ada. Dan hal ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya Indonesia. Jadi musyawarah mufakat ini dapat menghindarkan terjadinya ketegangan atau konflik, ya, yang dapat muncul jika keputusan diambil sepihak atau tanpa melibatkan berbagai pihak terkait. Nah, dengan musyawarah, setiap orang dapat merasa dihargai dan keputusan yang diambil pun dapat diterima dengan baik. Namun, saudara perempat, meski prinsip musyawarah mufakat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, beberapa tantangan itu masih ada dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan perbedaan pandangan yang terkadang sulit disatukan. Jadi untuk itu, penting bagi semua pihak untuk tetap menjaga sikap terbuka, sabar, dan bijaksana dalam setiap proses musyawarah.

dan ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopulerannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, rasa dia unik, tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani. Punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka. Kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.
2: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
2: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
2: Ada pula Mizwardi.
5: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
2: Ada juga Sarwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
2: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata. Ada bentuk komunikasi lain yang juga penting, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa ini menjadi proses pertukaran pikiran atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, penggunaan lambang khusus, postur, gerakan tubuh, bahkan diam. Setiap gerakan tubuh dapat mengandung makna tertentu yang dapat ditafsirkan oleh orang lain. Contohnya, senyuman ini bisa menyampaikan keramahan. Anggukan kepala menandakan persetujuan, sementara menyilangkan tangan di dada bisa dipahami sebagai tanda ketidaknyamanan atau sikap bertahan. Bahkan diam sekalipun ini bisa menjadi simbol ketidaksetujuan atau bentuk protes halus. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatasi perubahan iklim, kegiatan reboisasi hutan menjadi salah satu langkah penting yang terus digencarkan di berbagai daerah di Indonesia. Reboisasi atau penghijauan kembali lahan hutan yang gundul merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam memperbaiki fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki peran vital dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga ketersediaan air tanah. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan alihfungsi lahan membuat luas kawasan hutan Indonesia terus berkurang. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, reboisasi menjadi langkah strategis untuk memulihkan fungsi ekosistem yang terganggu. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Proper FM, suara budaya Nusantara. Merayakan keberagaman budaya dengan sikap yang terbuka. Ini kunci harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nih, saudara perempat ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dari Sabang hingga Merauke, berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan juga tradisi hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Nah, keanekaragaman ini adalah kekayaan bangsa kita yang tak ternilai, yang harus dirayakan dengan sikap yang terbuka, saling menghargai dan saling belajar satu sama lain. Nah, saudara perempuan, sikap terbuka terhadap keberagaman budaya ini bukan hanya tentang menerima perbedaan ya, tapi juga tentang memahami dan juga menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lain. Jadi dengan keterbukaan kita juga bisa menghapus prasangka, membangun jembatan antar budaya ya, dan juga mempererat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saudara perempat, berbagai kegiatan budaya seperti festival daerah, pertunjukan seni tradisional, kuliner Nusantara hingga dialog lintas budaya ini jadi sarana ya untuk memperkuat rasa saling pengertian antar warga. Ketika masyarakat bersikap terbuka dan mau mengenal budaya lain, ini maka akan tumbuh rasa empati dan toleransi yang kokoh. Kenapa pendidikan juga memegang peran penting ini dalam menanamkan sikap terbuka terhadap keberagaman budaya sejak dini. Jadi sekolah-sekolah dapat mengajarkan nilai inklusivitas melalui pembelajaran sejarah, kesenian, dan praktik hidup bersama yang menghargai perbedaan. Nah, merayakan keberagaman bukan berarti meleburkan identitas budaya masing-masing, juga melainkan membangun ruang bersama yang harmonis di tengah perbedaan. Dan inilah kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang besar, menjadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan pemisah.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandai lah aku, sepele.
1: Ya betul, aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Pelambat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah kesibukan dan juga kompleksitas kehidupan modern, banyak orang berusaha untuk menemukan cara untuk mencapai keseimbangan dan juga kesejahteraan sejati. Salah satu pendekatan yang kini semakin diperhatikan adalah pendekatan yang holistik. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan tubuh kita, pikiran dan juga jiwa. Nah, berbeda dengan metode yang hanya berfokus pada gejala fisik, nah pendekatan holistik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang utuh. Jadi setiap aspek kehidupan kita, baik fisik, mental, emosional maupun spiritual, yakini saling berhubungan dan juga mempengaruhi satu sama lain. Nah, dengan demikian kesehatan bukan hanya sekedar ketiadaan penyakit nih saudara perempat ya, melainkan kondisi harmonis yang tercapai ketika semua aspek tersebut berjalan dengan seimbang. Nah, terkait dengan praktik pendekatan holistik ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara seperti menjaga pola makan sehat kita, rutin berolahraga, jangan mana ibu jangan malas betul nak berolahraga gini ya, mager, malas gerak. Nah, ini melatih pikiran yang positif juga, mengelola stres serta memperkuat spiritualitas sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kesadaran penuh mindfulness ini juga menjadi bagian penting untuk menghadirkan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari kita. Semangat pagi. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Tanpa pamrih. Nah, ini adalah sikap luhur yang menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat yang saling peduli dan juga harmonis. Di tengah dunia yang semakin individualis, juga serba perhitungan sekarang ya, sikap ini juga jadi wasa ketulusan yang patut dijaga dan ditumbuhkan. Sikap tanpa pamrih berarti melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah bentuk keikhlasan yang lahir dari hati yang tulus untuk membantu, memberi dan juga berbagi kepada sesama. Di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga kehidupan bermasyarakat, semangat tanpa pamrih ini jadi pendorong utama terciptanya keharmonisan dan juga kepedulian yang tinggi. Misalnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, guru yang mengajar dengan sepenuh hati demi masa depan anak bangsa, relawan kemanusiaan yang menolong korban bencana misalnya, hingga tetangga yang sigap membantu tanpa diminta saat ada kesulitan. Nah, nilai-nilai luhur budaya Indonesia ini termasuk dalam ajaran adat Melayu ya, tolong-menolong tanpa pamrih adalah bentuk keutamaan budi pekerti. Dan ini jadi warisan moral yang perlu terus kita lestarikan, terutama oleh generasi muda di era modern yang seringkali terjebak dalam budaya balas jasa. Nah, menumbuhkan sikap tanpa pamrih bisa dimulai dari hal yang sederhana. Membantu kawan tanpa diminta, beri dengan hati ya, atau berbuat baik meskipun tidak dilihat orang lain gitu ya. Kalau semua orang menjalani hidup dengan semangat memberi, bukan menuntut, maka masyarakat yang adil, damai, dan penuh cinta kasih juga akan terwujud. Karena sejatinya kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih itu justru akan kembali sebagai keberkahan dalam hidup kita. Maka mari terus serawat semangat ini dan jadi pribadi yang ringan tangan, tulus hati dan tak kenal lelah dalam berbagi.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah, sudah ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

0: Menggali sejarah menjadi langkah penting untuk memahami perjalanan sebuah bangsa, daerah maupun kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah bukan hanya tentang mengingat tanggal atau peristiwa masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana sebuah perubahan terjadi, siapa yang berperan di dalamnya, serta nilai apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Bagi generasi selanjutnya, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Kisah tentang keberanian, kerja keras, dan semangat membangun yang diwariskan dari masa lalu mampu menumbuhkan motivasi untuk menciptakan perubahan positif di masa depan.
1: Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan Sumpah Setia Melayu Bugis, itu tak terlepas dari sebuah sejarah yang kita ketahui bersama adalah bagaimana Opu Bugis Lima Bersaudara membantu Tengku Sulaiman. Jadi awal mulanya adalah ketika perseteruan antara Bendahara Tun Abdul Jalil, ya, ayah daripada Tengku Sulaiman, dengan Raja Kecik. Jadi ketika itu memang kalau kita kilas balik sejarahnya, kisah ini menceritakan bahwa ketika Raja Kecik berhasil menaklukkan kembali Johor, karena dia mengklaim dia adalah keturunan daripada Sultan Mahmud Mangkat Bijulang, maka ketika itu beliau berhasil memenangkan dan merebut kembali tahta Johor. Nah, ketika beliau berhasil merebut tahta Johor, maka beliau menempatkan kembali Sultan Abdul Jalil Riayat Shah itu kepada kedudukan bendahara kembali. Nah, kemudian pada saat itu, setelah beliau menjadi Sultan, Raja Kecik menjadi Sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, pada satu peristiwa di hari raya, bendahara datanglah menghadap Sultan beserta dengan anak beranaknya. Sebelumnya pada saat perjanjian damai antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Bendahara Tun Abdul Jalil menyatakan bahwa Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah akan menikahi anak daripada Bendahara Tun Abdul Jalil. Tetapi pada saat kejadian di hari raya itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau kita kenal dengan Raja Kecik melihat anak Sultan Abdul Jalil yang lain, Bendahara Abdul Jalil yang lain. Awalnya beliau meminang Tengku Tengah, tetapi beliau melihat adiknya yaitu Tengku Kamaria. Lalu beliau pindahkan peminangannya ke Tengku Kamaria. Nah, bagi Tengku Tengah ini suatu kejadian yang cukup memilukan, karena ada dua faktor kepiluan itu atau menyebutnya rasa malu itu, yaitu pertama tahta ayahandanya direbut tetapi berhasil dikembalikan ke bendahara. Yang kedua adalah yang menikahi Raja Kecik bukannya beliau tetapi adiknya Tengku Kamaria. Nah, pada saat inilah dalam Tufa' al-Nafis dikatakan Opu Bugis Lima Bersaudara pada saat itu dipanggil oleh Tengku Sulaiman. Kemudian mereka berbicara bagaimana caranya menaklukkan Raja Kecil, dan pada saat itulah di dalam Tufa' al-Nafis dituliskan Tengku Tengah menyatakan bahwa, "Wahai anak-anak Raja Bugis, barang siapa atau jika kamu dapat menghilangkan kemaluan kami," maksudnya kemaluan kami ini merasanya rasa malu kami, "maka kami jadi penanak nasi pun kami bersedia." Itu yang dikatakan Tengku Tengah pada Opu Bugis Lima Bersaudara. Siapa Opu Bugis Lima Bersaudara itu? Pertama adalah Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi, Daeng Menambun. Nah, jadi lima itu kemudian bersetuju untuk membantu Tengku Sulaiman untuk menaklukkan Raja Kecik. Nah, singkat cerita, meskipun terjadi perseteruan, singkat cerita Tengku Kamariah dengan Raja Kecik tetap menikah begitu. Kemudian peristiwa konflik pertama adalah ketika Tengku Kamariah diculik oleh Tengku Tengah, kemudian gugurnya atau meninggal wafatnya ayahanda Tengku Sulaiman dan juga ayahanda Tengku Tengah yaitu Tun Abdul Jalil di Pahang. Nah, ini menyebabkan bara emosi itu semakin tinggi dan disinilah terjadi konflik yang besar. Ketika itulah Opu Bugis Lima Bersaudara berjanji akan membantu Tengku Sulaiman. Singkat cerita, pada tahun 1722 Raja Kecik berhasil dikalahkan dan beliau berhasil kembali ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak yang beribu kota pertama waktu itu di Buantan. Dan pada saat itulah Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk menabalkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor. Nah, di sinilah karena Raja Kecik sudah kembali ke Siak, artinya sudah berhasil ditaklukkan. Opu Bugis lima bersaudara ketika itu melakukan musyawarah bagaimana mengangkat Tengku Sulaiman menjadi Raja Johor. Meskipun dalam beberapa referensi mengatakan bahwa dalam sebuah buku berjudul Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor Pahang 1613-1863 mengatakan bahwa sebenarnya Raja Sulaiman ini atau Tengku Sulaiman ini agak kurang pantas menjadi sultan. Karena sebenarnya beliau punya saudara tua yang lebih gahara, yaitu Tun Abbas dan Tun Husin. Tapi karena inisiatif Raja Sulaiman atau Tengku Sulaiman lah yang untuk mengalahkan Raja Kecik, maka Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk melantik beliau. Nah, pada saat itu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1722, maka dengan resmi ditabalkanlah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Riau Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Jadi 4 Oktober 1722, Opu Bugis lima bersaudara mulai dilantik, dan kala itulah Sumpah Setia Melayu Bugis atau disebut juga dengan kata lain adalah Persetiaan Sungai Bahru itu diciptakan. Itulah sejarahnya.
0: Bagaimana kita tahu dari latar belakang sejarah itu sendiri telah terjadi Sumpah Setia Melayu Bugis itu ketika para lima opu Daeng, ada Daeng Celak, Daeng Menambung, Daeng Kemasi, Daeng Perani, dan Daeng Kamboja itu datang ke Riau pada umumnya, sekarang telah menjadi Kepulauan Riau. Artinya dari situlah bermulanya datang bala bantuan membantu kerajaan-kerajaan Melayu pada saat terjadinya konflik. Jadi ketika itu para opu datang dan tentunya membantu, maka dari situlah sebenarnya permulaan Sumpah Setia itu lahir. Ketika itu juga Sumpah Setia itu adalah cara untuk menyatukan. Jadi jangan Anda membelah-belah, karena mungkin pada saat itu juga banyak sekali terjadinya perpecahan-perpecahan, bahkan ada yang tanda kutip orang-orang yang tidak suka akan masuknya orang-orang Bugis yang datang, yang padahal ingin membantu, tetapi ada satu sisi yang menjadikan ini menjadi bumerang, bahwasannya mereka menganggap Bugis ini datang untuk merebut kekuasaan yang ada di Tanah Riau ini sendiri.
2: Menggali sejarah memberi ruang untuk belajar dari keberhasilan maupun kesalahan di masa lalu. Pengalaman yang pernah terjadi dapat menjadi bahan refleksi agar keputusan yang diambil di masa sekarang lebih bijak.
1: Ya, karena pada zaman itu ada dua suku ya, ada dua suku besar, Melayu dan Bugis, dan dua suku ini memegang jabatan penting. Jadi, Sumpah Setia Melayu Bugis atau kontrak politik antara Tengku Sulaiman dan Opu Bugis lima bersaudara ini mempengaruhi terbentuknya jabatan baru, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan dan yang di Pertuan Muda. Nah, oleh karena itu, struktur sosial juga pasti berubah, karena yang di Pertuan Muda juga mempunyai masa sendiri, ya, orang-orangnya sendiri yang mereka bawa dari suku-suku mereka. Sumpah Setia ini memang bukan hanya melegitimasi sebuah jabatan, yaitu adanya yang di Pertuan Besar, Sultan, dan yang di Pertuan Muda, tetapi juga mengikat secara ideologis dua suku tadi, yaitu Melayu dan Bugis. Karena ibaratnya Opu Bugis lima bersaudara ini adalah representasi orang Bugis di saat itu. Ya, sehingga dengan Sumpah Setia Melayu Bugis ini melegitimasi jabatan yang diberikan, kemudian memberikan juga legitimasi ideologis, melegitimasi kesukuan bagi dua suku, Melayu dan Bugis, sebagai penguat dan pengikat. Jadi bagaimana Melayu harus mengakomodir Bugis dalam jabatan pemerintahan, dan Bugis juga bersedia bersumpah setia taat hingga ke anak cucunya. Jadi memang ini sangat penting sekali bagi situasi struktural dan fungsional dan struktural masyarakat pada zaman itu. Itu sangat penting sekali untuk mengikat secara ideologis dan mengikat sebagai legitimasi jabatan itu.
0: Tentunya pada hari ini
3: sumpah setia itu juga mungkin harus kita galakkan dan kita harus kita gaungkan. Bahwasannya, sebagaimana hari ini mungkin anak cucu banyak yang tidak paham makna daripada sumpah setia itu sendiri, Bang. Dan tentu ini adalah tugas daripada seperti kayak ada paguyuban mungkin, atau bahkan ada penggerak-penggerak literasi, bahwasannya penulis itu juga harus lebih menonjolkan bagaimana nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu telah akan syarat maknanya, apalagi yang hidup di tanah rantau itu sendiri. Nah, hari ini juga kita ketahui bahwasannya mungkin agak renggang ya antara Melayu dengan Bugis, karena mungkin salah satunya itu tadi, Bang, tidak diperkuatkan kokohnya itu. Dan kembali terakhir yang dikuatkan itu pada saat wakil presiden dulu waktu itu Yusuf Kalla datang ke Lingga, saat itulah mungkin sumpah setia Melayu Bugis itu dihidupkan kembali. Bagaimana waktu itu yang jadi bupati itu juga adalah orang Bugis, maka dari situlah sebenarnya dihidupkan kembali nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis ini. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana warisan itu hari ini, dan tentunya mungkin kami juga beberapa kali menjumpai kawan-kawan Bugis yang tentu kami tanya ini bagaimana tentang sumpah setia Melayu Bugis. Artinya kita jangan sampai putus, jangan sampai kita lupakan masa lalu, bagaimana Bugis dan Melayu itu menjadi erat, menjadi satu kesatuan, menjadi istilahnya raja itu adalah perpaduan antara Bugis dan Melayu yang hari ini benar sebenarnya adalah pemegang tahta dan penerus tradisi daripada sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Nah, hari ini juga yang menjadi kekhawatiran kami tentang sumpah setia Melayu Bugis ini, terkadang ada yang konotasinya sampai hari ini itu menganggap itu kan bagian daripada masa lalu, tidak seperti sampai hari ini. Mungkin itu adalah segelintir orang yang beranggapan demikian, tetapi bagi kami tidak, bahwasannya sumpah setia Melayu Bugis ini adalah sesuatu yang begitu keramat. Kalau kami anggap bahwasannya bagaimana tentang menjaga nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu, karena di dalam sumpahnya itu apa-apa yang ada pada Melayu, Melayulah pada Bugis. Demikian juga begitu, kalau ada pada Bugis, Bugislah pada Melayu. Itu yang terkandung. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang Melayu Bugis itu hari ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya, karena riwayat itu menjadi satu kesatuan yang begitu utuh untuk memperkuat bahwasannya sumpah setia itu adalah kebersamaan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung pada Bugis ataupun pada Melayu pada umumnya.
2: Dengan mempelajari sejarah, generasi sekarang dapat mengetahui bahwa setiap perkembangan yang dirasakan hari ini lahir dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan orang-orang terdahulu.
1: Tantangannya adalah bagaimana multikultural itu tetap dijaga. Di zaman sekarang yang informasi itu berkembang, kemudian di mana orang-orang hari ini banyak lebih sibuk dengan gawainya, gadgetnya, ya. Dan kadang-kadang orang lebih banyak bersifat individualistis. Ini tantangan juga. Karena sumpah setia Melayu Bugis itu secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana akulturasi beberapa budaya. Dan akulturasi itu sebagaimana dikatakan tadi, menciptakan satu peradaban baru yang spektakuler. Nah, hari ini adalah pertanyaannya adalah, apakah kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan? Itu dia. Nilai-nilai perbedaan itu jangan kita anggap sebuah perlawanan. Kadang-kadang kalau kita melihat perbedaan menjadi perlawanan, menjadi perpecahan, menjadi ketidaksepakatan. Padahal zaman dahulu, yang berbeda-beda saja, bahkan suku bangsanya berbeda, bahkan jauh ya, Bugis dari Sulawesi, Melayu di rantau Riau dan Kepri ini, itu bisa bersatu dan menciptakan peradaban. Nah, generasi muda sekarang harus mengetahui bahwa, apalagi Indonesia sebenarnya bisa melihat bahwa keragaman kita adalah satu rahmat. Ini penting. Kalau dua suku bangsa saja pernah menciptakan peradaban besar, dengan keragaman yang mereka miliki masing-masing, dengan sumpah setia yang berbeda suku bangsa tadi antara Melayu dan Bugis, tetapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka dia bisa menghasilkan satu bentuk peradaban baru. Nah, hari ini peradaban sudah ada sebagai suatu peradaban di Nusantara. Kalau kita malah memandang dia sebagai suatu perbedaan, maka akan sulit kita bertahan menjadi negara yang beragam. Tapi kalau kita melihat satu perbedaan ini adalah kekuatan, ya, menghasilkan satu peradaban, maka dia pasti akan menjadi suatu kekuatan baru untuk bangsa ini. Kita menyongsong generasi emas di tahun 2045, kita perlu bekerja sama. Kalau konsep sekarang itu mengatakan kolaboratif. Kolaboratif ini sebenarnya adalah aktualisasi dari persetiaan antara beberapa entitas. Jadi tidak boleh hidup secara mandiri, tidak boleh mandiri secara ekonomi, tapi kita harus kuat secara persatuan. Nah, persetiaan Melayu Bugis ini mengajarkan kita bagaimana persatuan itu mampu menciptakan peradaban yang hebat di masa depan. Saya kira itu.
3: Nah, terkadang ketika berbicara era digital, mungkin mohon maaf, beberapa konten-konten yang berbicara tentang Melayu, tentang Bugis, apalagi ada tentang beberapa waktu saya lihat di media sosial itu, ada bicara tentang sejarah bagaimana muasalnya, datangnya Lima Daeng ini. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita bendung, karena ini kuatnya arus globalisasi yang memberikan masuk dia, orang semua punya akses untuk membuat konten. Nah, tapi sebenarnya ini harus ada siasat untuk bagaimana tidak salah informasi, tidak salah sejarah. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu, kalau menurut daripada pendapat, dia bisa menjadi benar. Ketika itu mungkin nanti dia menjadi viral, akan menjadi konten yang begitu banyak ditonton, orang akan percaya dengan konten misalnya yang, mohon maaf, dibuat dengan salah latar belakang sejarahnya. Karena ada beberapa yang kami tangkap, mereka seolah-olah berbicara tentang sejarah, padahal sejarah itu mereka tidak punya runutan, mereka tidak punya literatur yang jelas, misalnya tentang bagaimana tentang berbicara tentang asal-usul Pulau Penyengat. Ini kan banyak sekali nih, bahkan sampai hari ini juga di kalangan budayawan, tentang sejarah sendiri, tentang misalnya Raja Ali Haji, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji kan, kita tidak bisa lepas tentang Melayu Bugis tadi. Nah, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji, orang banyak beranggapan Raja Ali Haji itu seperti ini loh, perwatakannya dan sebagainya. Bahkan di kalangan budayawan sendiri yang kita sudah akui dan negara sudah mengakui itu adalah budayawan, masih terdapat perbedaan bagaimana gambar yang sesungguhnya. Nah, hari ini juga sebenarnya adalah mungkin setelah adanya Dewan Kebudayaan, kita berharap juga tentu ini adalah jembatan. Dewan Kebudayaan ini adalah jembatan bagaimana suku Melayu dan Bugis ini menjadi satu kesatuan kembali yang kuat, dan ini adalah menjadi untuk bagaimana Melayu dan Bugis itu kembali. Dia tidak sebagai hanya buaian masa lalu, karena jangan sampai kita terlena akan buaian masa lalu, tapi hari ini kita kehilangan jati diri yang sebenarnya, bagaimana sumpah setia Melayu itu sudah ditanamkan dan dia sudah begitu tumbuh, jangan sampai dia tumbang menjadi suatu nilai yang hanya tercatat dalam sejarah, tapi tidak lagi terkandung pada nilai-nilai anak cucu yang sampai hari ini mungkin sebenarnya kita boleh miris, kita boleh prihatin tentang bagaimana keadaan anak-anak cucu yang mungkin sudah banyak tidak tahu tentang bagaimana sumpah setia itu, apa yang ada pada nilai-nilainya, apa sebagaimana dia dibuat itu, apa landasannya, itu yang hilang pada hari ini. Mungkin nanti pada lembaga LAM misalnya, ataupun KKSS, itu bisa menjadi membangun lagi pertemuan, bagaimana sumpah setia ini hari ini kita bisa hidupkan, bahkan mungkin ada satu momen membuat satu bentuk kegiatan tentang bagaimana sumpah setia itu sendiri, atau bisa bicara tentang dokumenter, itu biar bisa menjadi bekal anak cucu bisa melihat, oh ini loh yang sebenarnya terjadi atas sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Gitu.
0: Sumpah setia Melayu Bugis memiliki makna yang mendalam dalam perjalanan sejarah di Kepulauan Riau. Sumpah ini bukan hanya menjadi kesepakatan politik pada masanya, tetapi juga tentang lambang persaudaraan yang mempererat hubungan antara masyarakat Melayu dan Bugis. Di dalamnya, terkandung nilai kebersamaan, saling percaya, dan komitmen untuk hidup berdampingan dalam menjaga negeri.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama. Namun di sisi lain, perbedaan yang tidak dikelola dengan bijak berpotensi memicu konflik SARA yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat. Konflik SARA sering berawal dari kesalahpahaman, prasangka, stereotip negatif hingga penyebaran ujaran kebencian. Nah, dalam kehidupan sosial, perbedaan keyakinan, adat istiadat maupun latar belakang budaya seharusnya menjadi ruang untuk saling mengenal dan menghormati, bukan sumber pertentangan. Kita beralih ke maklumat lain sedar perempat. Dalam kehidupan yang bermasyarakat, keteladanan memegang peranan sangat penting sebagai pendorong terbentuknya karakter dan perilaku positif. Menjadi suri teladan bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tokoh masyarakat atau pendidik saja, tapi juga menjadi bagian dari peran setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Suri teladan berarti hadir sebagai sosok yang mampu memberikan contoh nyata melalui sikap, ucapan dan juga perbuatan. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, kepedulian dan juga integritas perlu dipraktikkan dalam keseharian, bukan sekedar disampaikan dalam bentuk nasihat. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisi. Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan.

0: hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
0: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku.
1: Nyumbang ilmu juga jadi di situ.
0: Bisa juga
1: nyumbang ilmu. Boleh nantu ya. Bisa. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, gitu ya. Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga kan?
0: Nyumbang duit boleh, Bang.
1: Wah, masyaallah.
0: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Ah, jangan nyumbang masalah. Nah, udah kita banyak masalah kan? Nanti ujungnya banyak salah, ya enggak?
0: Betul.
1: Okay. Banyak orang nganggap membaca itu hanya nambah ilmu. Mm-hmm. Ah, menurut Eric nih. Bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal.
0: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin, Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
0: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih. Oh, kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin, jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
0: Betul.
1: Nah, itu macam mana peran TBM gitu?
0: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
0: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya, Bang.
1: Jumlah terbatas.
0: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya. Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
0: Penting lah, penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca menelaah sendiri
1: situ, ya?
0: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca, tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacanya, seberapa sedapnya membaca tuh kalau menurut Eriknya?
0: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya.
1: Beda,
0: kalau
1: ya?
0: Saya sendiri, Bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
0: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
0: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
0: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
0: masih melekat,
1: masih melekat di kepala. Karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh ya. Tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang. Apalagi sekarang zaman digital ya.
0: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Eric sekarang? Digital atau kita langsung baca di buku?
0: Sebagai orang lama, yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama?
0: Sama-sama.
1: Sama-sama lama.
0: Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik?
0: Buku lama.
1: Sudah disitu ya?
0: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
1: Betul.
0: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital, Bang. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selamat.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya. Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RM Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Ya, ini saudara perempat, kawan-kawan ini terlibat dalam pembuatan film pendek berlomba. Ini dapat juara pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Film Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang, silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya tuh?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Okay. Atasannya Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Nah, karena budaya yang nggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya?
1: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini nggak mulut-mulut tentang tarian? Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh, lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan perempat ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Menang itu dua kan?
2: Betul.
1: Yang menarik tadi bilang tadi kan tak ada narasi apa ke benda. Sepanjang 3 menit tuh, apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
1: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
2: Tak bercakap, Bang. Sama sekali enggak bercakap.
1: Kalau misalnya orang tak paham, tak paham lah, betul.
2: Yeah.
1: Betul ya, Bang? Membayangkan tuh nih, gimana nonton ini tidak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Di situlah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi, Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang si mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tantang apa?
2: Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju,
2: film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil high risk high reward ya.
1: Oke.
2: Kami ngangkat film paradoks, Bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh.
2: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit, Wak.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
1: Tunya apa, Mak Yang?
3: Berasa tuh, Pak.
1: Ah, langsung. Wah, kan? Keluar harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah ada siapa?
2: Barozi Alaika.
1: Weh, pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Rendi tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wes, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, "Bang, Abang harus gini-gini." Oke. Maksudnya jadi, Bang.
1: Langsung jadi. Dia udah memang praktisi di bidang itu ya.
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap, luar biasa. Tioping, Wak. Aman.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Ini saudara perempat, benjolan di ketiak. Nah, kita harus kenali apa penyebabnya, apa yang terjadi pada tubuh kita. Ini sering membuat masyarakat juga kadang yang aware, pasti khawatir lah. Gitu. Sebetulnya apa saja penyebab benjolan di ketiak ni, Bu Dokter? Silakan.
2: Jadi, di ketiak itu bisa benjolannya bisa dari infeksi dan non-infeksi. Yang paling gampang dilihat, diraba, kalau infeksi itu merah, nyeri, kemudian ada demam. Nah, itu bisa hilang dalam beberapa hari. Jadi, semua benjolan apapun itu biasanya dimulai dari yang kecil dulu.
1: Kecil dulu.
2: Nah, kalau dia hilang segera, berarti hanya infeksi biasa. Tapi kalau dia menetap lebih dari 2 minggu, nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi bisa infeksi, bisa tumor jinak, ya, tumor ganas, kista, alergi, kemudian juga kalau bayi-bayi divaksin, ya, diimunisasi BCG, nah itu juga bisa ada benjolan di ketiak di anak-anak itu. Jadi berbagai macam penyebabnya. Dan terapinya juga beda-beda.
1: Beda-beda berarti.
2: Iya.
1: Nah, ini apakah semua benjolan di ketiak tu bisa dianggap satu penyebabnya tu penyakit yang serius?
2: Bisa iya, bisa tidak.
1: Bisa tidak, penting cek dulu lah ya.
2: Iya, betul. Tadi kalau yang hilang, berarti itu biasa
1: cuma
2: aja.
1: Infeksi ya, gitu ya.
2: Infeksi biasa yang ringan. Tetapi kalau lebih dari 2 minggu, bisa aja itu infeksinya tapi yang berat.
1: Infeksi berat.
2: Ya, berat. Jadi infeksinya dari permukaan kulit masuk ke dalam, ke otot. Nah, kalau ini kan dia berat, makanya harus ke fasilitas kesehatan.
1: Okay.
2: Minimal puskesmas atau klinik. Nah, nanti dilihat sama dokternya.
1: Nanti mungkin bisa ada rujukan macam mana kelanjutan gitu ya. Nah, beda benjolan yang disebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, bisul, kista atau penumpukan lemak itu macam mana tuh, Bu Dokter?
2: Iya. Tadi tanda-tanda infeksi ada merah.
1: Merah gitu ya, menyala ya.
2: Iya, seperti jerawat lah ya kan, di wajah tuh kelihatan lah ya. Kan merah, kemudian nyeri dipegang ya, terus ada demam. Itu yang infeksi khasnya ya.
1: Dia bisa langsung demam jadinya ya?
2: Iya, karena ada infeksi. Kalau infeksi kan khasnya itu demam.
1: Kayak
2: batuk pilek itu ada demamnya. Sama dengan di daerah ketiak, karena situ kelenjar getah bening. Kalau dia besar, nah itu biasanya ada demam-demamnya. Tidak enak badan rasanya ya. Nggak usah panas-panas, tapi ada demam-demamnya 37,5 gitu ya, 37 yang ke atas, demam-demam meriang-meriang. Nah, itu biasanya infeksi. Tapi kalau nggak ada itu, nah itulah yang non-infeksi.
1: Biasanya kalau ada sakit tuh tangan, rasa ketiak tuh, nak demam, itu memang malas bergerak ya.
2: Iya, apalagi kan di daerah ketiak gitu ya, daerah nyeri karena di situ banyak sarafnya. Terus tangan kan digerakin pasti sakit.
1: Iya.
2: Ketekan dengan lengan, dengan badan di sekitarnya, di sampingnya, ya jadi nyeri. Nah, itu yang kadang-kadang tidak membuat nyaman bagi sebagian orang ya. Apalagi kalau kerja pakai tangan, nah itu pasti berasanya lebih berat, lebih pegel, lebih nggak nyaman lah untuk kita semua.
1: Kalau sebagian masyarakat yang mungkin agak gatal lah tangan itu, nak memicit benda lah tuh ya kan. Mungkin ini jerawat agaknya nih. Ini apa saran Bu Dokter nih untuk masyarakat?
2: Ya. Kalau memang memijat-mijat itu ya, dipencet-pencet kan dilarang ya, karena membuka daerah yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Sama kayak bekas jerawat gitu ya, dijerawat kan di wajah. Jadi kalau dipencet-pencet, dirusak-rusak, ada bekasnya.
1: Ada bekasnya ya.
2: Kalau hanya di situ aja nggak apa-apa, tapi kalau dia menyebar, nah ini yang dia lebih berat lagi, karena menyebarnya nggak kelihatan, bisa keluar ke samping atau dia ke dalam, ke lapisan bawah kulit. Ke dalamnya ini yang kita nggak kelihatan di atasnya. Mungkin di atasnya cuma sedikit merah, tapi di dalamnya yang dia luas seperti gunung berapi.
1: Jadi bisa membengkakan gitu jadinya.
2: Ujung-ujung ya,
1: larva, ibaratnya larva mau meletus jadinya. gitu ya.
2: Iya, gitu. Iya. Lebih baik periksakan ke fasiankes ya, ke puskesmas atau klinik. Nanti kan dokternya bisa memberikan terapi lebih lanjut, apakah dengan salep atau dengan minum obat dan seterusnya. Jadi nggak usah dikotak-katik. Jangan membangunkan macan tidur gitu
1: lah. Nah, itu istilahnya ya.
2: Jadi biarkan aja, kemudian
1: periksakan.
2: Periksakan.
1: Nah, kebiasaan mencukur ketiak nih, bulu ketiak dan juga memakai deodoran, itu apakah bisa jadi penyebab benjolan tuh di ketiak?
2: Ya, salah satunya kalau infeksi biasanya ya kalau perempuan nih sering juga nih datang ke rumah sakit ada benjolan, diperiksa gitu ya. Ternyata kalau ditanya, diwawancara, di anamnesa setelah mencukur bulu ya, bulu ketiak, nah sayangnya mencukurnya tuh sampai kena kulit, ya. Hanya kalau di ketiak itu kan nggak kelihatan ya, lesi atau luka kecil itu nggak kelihatan. Nah disitulah jadi gampang masuk namanya bakteri dan lain-lainnya.
0: Sembang Komunitas Suara Budaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara Pro 4. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lade Tengah Hari, edisi Ahad 2 Agustus 2026. Masya Allah. Gimana saudara Pro 4 hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Karena tadi sepanjang jalan saya nak ke studio nih, saya ramai temukan masyarakat yang mulai gotong royong nih untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, di mana mulai pasang umbul-umbul, pasang bendera, dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang memang kita nantikan ya saudara perempat, karena memang kebersamaan masyarakat dan juga jiwa gotong royongnya itu selalu tercipta ya di kala-kala tertentu, dan juga ini akan menjadi momen yang mempersatu dan mempererat silaturahmi antar masyarakat. Dan juga tentunya bersama dengan saya, temankan saudara perempat, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu di awal acara ya, kita berada pada acara Kreasi Anak Negeri yang siang hari ini di hari Ahad, kita bersama dengan SDN 003 Bukit Bestari. Nah saudara, sekiranya akan hadir perform seperti apa nih, kita akan mendengarkan bersama ya. Tentunya kita juga live di YouTube Pro 4 Tanjung Pinang dan juga di Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Jadi untuk Anda yang menyaksikan anak-anak tercintanya atau juga mau mendengarkan perform dari anak-anak kita ini di SDN 3 Bukit Bestari, silakan gabung melalui live kita. Kita akan hadirkan lagi satu lagu dari Langgam Timur untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Au bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Au bang.
1: Tak sudah-sudah au bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya au bang. Huruf besar semua bang. Ha, au bang, au bang, huruf besar.
1: Eh, au bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Au, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.
3: Wewe, aku baru check out bareng luar. Branded, limited. Memang mahal sikit, tapi puas hati aku eh.
4: Barang luar eh, yang lokal tak engkau layan.
3: Alah, buatan kita tegas biasa aja. Tak berkelas.
4: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

0: Selamat pagi teman-teman pendengar. Selamat datang di acara radio dari SD Negeri 003 Bukit Bestari.
1: Perkenalkan, kami dari SD Negeri 003 Bukit Bestari. Saya Widesa dan di samping saya
2: Alisa.
1: Kami bersekolah di SD Negeri 003 Bukit Bestari yang beralamat di Jalan Tuala Mahmud nomor 29. Alisa, bolehkah aku berpantun?
2: Boleh dong.
1: Hendak memasak si ikan pari.
3: Ewa!
1: Sedap dimakan di depan teras.
3: Ewa!
1: Siswa-siswi SD 3 Bukit Bestari berani tampil penuh kreativitas.
2: Saya juga mau pantun dong.
1: Boleh dong.
2: Susun-susun batang jerami.
3: Ewa!
2: Jangan disusun di atas bata.
3: Ewa!
2: Saksikan penampilan dari kami, anak Tanjung Unggat multi talenta.
3: Asik!
2: Hai Widesa, hari ini adalah hari spesial loh.
1: Apa spesialnya Alisa?
2: Hari ini akan ada penampilan dari teman-teman kita dari SD Negeri 003 Bukit Bestari.
1: Apa saja yang gak ditampilkan Alisa?
2: Hari ini akan ada penampilan bernyanyi, marawis, syair membaca surat pendek, doa harian dan drama singkat loh.
1: Wah, bagus sekali Alisa. Jadi tidak sabar menunggunya.
2: Untuk memulai acara hari ini, mari kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan marawis.

syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wah, bagus sekali penampilannya. Masih kecil, sudah bentar nyanyi ya.
1: Jangan salah, Widesa. Dari SD Negeri 003 Bukit Bestari, masih banyak yang memiliki bakat-bakat yang lain. Sekarang akan ada penampilan puisi dan syair.
2: Mari kita dengarkan penampilan puisi dari Irdina kelas 3 dan syair dari kelas 4.
3: Guruku, karya Rabiatul Adawiyah Irdina. Guruku, dengan letih kau mendidikku, dengan sabar kau membimbingku, dengan hati kau menasehatiku, dengan senyuman kau mengajariku. Arti dari sebuah rasa ikhlas dari dirimu. Guruku, kau ajarkan semua hal baru. Membaca, menulis, bercerita, hingga aku pandai dalam mengeja. Guruku, kaulah manusia yang selalu aku doakan setelah orang tuaku. Penuh kasih sayang yang kau berikan kepadaku. Terima kasih, guruku.

0: Wah, ternyata banyak bakat dari siswa-siswi SD Negeri 03 Bukit Bestari ya.
1: Penasaran kan? Sekarang akan ada pembacaan surat pendek dan doa-doa harian loh.
0: Mari kita dengarkan pembacaan surat pendek oleh Safitri dan doa-doa harian oleh Isyataya.

Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Tuhanmu, Nabi Muhammad, tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. Dan sungguh, kelak di akhirat nanti, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberimu petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Maka terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Doa sesudah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berilah wasilah dan fadilah kepada Nabi Muhammad, dan berikanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Dengan rahmatmu, wahai zat yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang sudah tahu kan Widesa? Mau tahu lagi tidak selanjutnya?
3: Mau dong.
1: Mari kita dengarkan drama singkat Adab Melayu di Tanah Bertua dari kelas 5.
4: Panggung pun gelap, lampu perlahan menyorot ke arah Maya yang berdiri di tengah. Ia membacakan syair dengan nada berlagu khas Melayu.
5: Dengarlah kisah, sebuah cerita.

0: Lampu panggung pun menyala terang. Adit dan Dani masuk dengan ceria.
1: Wah, Maya, pandai betul kau bersyair. Sampai merinding bulu rama aku dengarnya.
2: Itulah gunanya belajar, Dit. Bukan cuma main layang-layang sampai hitam kulit tuh.
1: Jangan salah, biarpun kulit hitam, aku tetap merasa kecil di kampung ini. Dengar ya. Pergi ke pasar beli belana, pasar jauh di Tanjung Pinang. Biarlah hitam kulit si anak, asal hati bersih dan riang.
0: Makcik Salma pun datang dan membawa nampan berisi kue bangkit.
3: Assalamualaikum anak-anak manis.
1: Waalaikumsalam makcik.
3: Makcik berbuat tangan nih.
1: Wah, baunya saja sudah sampai ke langit ketujuh, makcik.
3: Sabar, Adit. Ada syaratnya. Siapa yang bisa balas pantun makcik, dia boleh ambil kue pertama. Buah duku di dalam raga. Dibawa orang ke tengah kota. Kalau mengaku anak beribawa, apa tandanya adab di mata?
2: Kayu jati dibuat tangga. Tempat bersandar si burung dara. Tanda anak yang berwibawa. Sopan bicara, santun bicara.
3: Pintar. Nah, silakan ambil kuenya.
0: Tok Wan pun keluar dari rumah dan anak-anak langsung menyalami tangan Tok Wan.
4: Bagus. Ingat ya, di tanah kita ini harta bisa habis, tapi budi takkan pernah hilang. Seperti kata pepatah, bunga melati putih warnanya, harum semerbak di pagi hari. Harta dicari pasti akan sirna, budi yang baik kekal abadi.
1: Kami paham, Tok Wan. Sekarang, apa yang kami bisa bantu? Katanya mau ada syukuran.
4: Nah, itu baru cucu Tok Wan. Mari kita gotong royong bersihkan halaman. Yang rajin bekerja, nanti Tok Wan ajarkan silat.
0: Para pemain mulai menyapu dan menyusun kursi sambil menyanyi kecil di akhir. Mereka berkumpul di tengah panggung.

0: Wah, tak terasa waktunya sudah mau habis ya.
1: Iya, Widesa. Terakhir akan ada penampilan lagu ajaib dari Nadir kelas 4. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan acara radio dari SD Negeri 003 Bukit Bestari hari ini. Semoga kalian senang dan mendapatkan pesan baiknya ya. Daun pandan si daun kari.
2: Ewa!
1: Jangan disimpan di dalam kain.
2: Ewa!
1: Pertunjukan ini kami akhiri. Sampai jumpa di acara lain.
2: Asik!
3: Enci Aisyah menjala ikan.
2: Ewa!
3: Dapat sedikit si ikan teri.
2: Ewa!
3: 10 jari kami susunkan. Salah kilaf mohon diberi.
2: Sampai jumpa di acara.

0: Sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali beranak.
2: Kau tak percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
3: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perompat wisata religi tidak akan komplit tanpa mampir di Masjid Baitur Rahman. Arsitektur dan perpaduan warna masjid ini tidak begitu cantik, yang mengambil desain masjid seperti Timur Tengah. Selain menjadi tempat peribadah orang Islam, Masjid Baitur Rahman sendiri juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya untuk wisata religi. Cukup banyak wisatawan yang dari luar Karimun berkunjung di Masjid Baitur Rahman yang berada di pusat kota Tanjung Balai.

Kita beralih ke maklumat lain. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 0315 Tanjung Pinang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus, MCK di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Loba. Pembangunan MCK menjadi salah satu sasaran fisik TMMD ke-129 yang bertujuan menyediakan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu mendukung perilaku hidup bersih dan juga sehat, serta mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang higienis. Komandan Kodim 0315 Tanjung Pinang selaku Komandan Satgas TMMD ke-129, Kolonel Inf Abdul Hamid, mengatakan pembangunan MCK merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini melalui penyediaan sarana sanitasi yang memadai. Dengan tersedianya fasilitas MCK yang representatif, masyarakat Desa Busung diharapkan bisa menikmati lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Kehadiran sarana sanitasi tersebut juga menjadi salah satu bentuk kontribusi TMMD ke-129 dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Pro 4 Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, kita lagi beralih ke acara Simbang UMKM yang menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, saudara, di tengah dinamika ekonomi yang memang akan terus berkembang ini, kreativitas ini pun telah menjadi salah satu modal utama dalam menciptakan peluang usaha. Kalau bagi pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM, kreativitas ini bukan hanya sekedar kemampuan menghasilkan produk yang menarik saja, tapi juga turut menjadi kekuatan untuk mereka bertahan, beradaptasi, dan juga tumbuh di tengah persaingan pasar yang sekarang ini kita lihat semakin kompetitif aja nih. Dari tangan-tangan kreatif masyarakat, maka lahir pula lah berbagai inovasi yang tidak hanya bernilai ekonomi saja, tapi juga membawa harapan kalau ini akan menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi. Di Indonesia, dari perempat, nah ini kita kan punya banyak sekali kekayaan budaya, sumber daya alam, dan juga tradisi yang ternyata menjadi inspirasi tanpa batas bagi perkembangan produk UMKM. Misalnya, kerajinan tangan, saudara. Kemudian kuliner khas daerah, fashion pula berbasis kearifan lokal, hingga produk ramah lingkungan. Nah, ini kan merupakan contoh macam mana ini sebuah kreativitas ternyata mampu loh mengubah potensi sederhana menjadi komoditas yang ternyata punya jual tinggi, nilai jual tingginya. Jadi ketika ada kita nih satu ide, kita padukan pula dengan keterampilan dan juga semangat berwirausaha, maka kita punya produk lokal nih mampu loh saudara bersaing di pasar nasional, bahkan juga menembus pasar internasional. Apalagi kan sekarang ini kan adanya dukung dengan perkembangan teknologi digital yang ternyata semakin membuka ruang nih bagi UMKM untuk memperluas lagi jangkauan usahanya. Nah, dibantu lagi dengan kehadiran media sosial, platform perdagangan elektronik, dan juga sistem pembayaran digital yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya tanpa batas geografis, saudara. Jadi kita punya usaha rumahan pun di pelosok daerah sekalipun juga bisa menjangkau pembeli konsumen dari berbagai kota, bahkan mancanegara loh, saudara. Dan ternyata transformasi digital pun juga jadi jembatan yang menghubungkan kreativitas lokal dengan peluang pasar yang bisa lebih luas lagi.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, ternyata kreativitas saja ini belum cukup tanpa adanya inovasi yang berkelanjutan ya, ketika kita berfokus di bidang usaha. Karena pelaku UMKM ini dituntut untuk terus memahami kebutuhan konsumen, meningkatkan kualitas produk, kemudian juga meningkatkan identitas merek, serta memberikan pelayanan yang mampu membangun kepercayaan pelanggan, saudara. Jadi nilai tambah sebuah produk ini tak hanya ditentukan oleh fungsinya saja, tapi juga oleh cerita, keunikan, dan kualitas yang semerta-merta ikut nih dalam prosesnya, saudara. Jadi inilah yang pada akhirnya menjadikan kreativitas sebagai investasi jangka panjang dalam membangun daya saing usaha. Tapi kalau kita memperkuat peran UMKM, kita juga perlu saudara sinergi dari berbagai pihak, karena dengan pemerintah melalui kebijakan yang mendukung, kemudian lembaga keuangan melalui akses pembiayaan, dunia pendidikan melalui pelatihan keterampilan, serta sektor swasta melalui kemitraan dan juga pendampingan yang juga punya peran penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Jadi kolaborasi ini pun bisa mendorong UMKM menjadi lebih inovatif, produktif, dan juga mampu menghadapi tantangan ekonomi global, saudara. Jadi, menanam kreativitas ini artinya merangkai ide, keterampilan, dan juga kerja keras menjadi karya yang bernilai. Sementara kalau memanen kesejahteraan, ini bukanlah suatu hasil yang datang secara instan, saudara. Melainkan daripada buah ketekunan kita, inovasi kita, dan juga semangat kita untuk terus berkembang. Sehingga kalaulah kreativitas ini diberi ruang untuk tumbuh dan didukung pula dengan ekosistem yang kuat, maka UMKM ini akan terus menjadi penggerak ekonomi rakyat, memperkuat pula ketahanan ekonomi nasional, sekaligus juga menghadirkan kesejahteraan yang memang bisa dirasakan langsung nih oleh lapisan masyarakat. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana, saudara perempat? Apakah dengan kreativitas ini Anda bisa memanen kesejahteraan di usaha Anda? Atau hanya fokus kreativitas saja yang dikembangkan tapi tak ada inovasi yang pada akhirnya dikeluarkan? Karena di era sekarang ini memang kita sudah dibantu banyak sekali oleh AI, saudara, misalnya. Kemudian juga oleh teknologi digital. Promosi pun juga kita dibantu juga ya, supaya semakin dikenal luas. Itu artinya sudah harus ada inovasi-inovasi yang kita ciptakan. Jangan hanya fokus di pada produknya saja, tapi juga pada lain-lainnya. Karena banyak juga loh para pelanggan ini yang memang belanja tempat kita sebab bukan memang suka dengan produk kita sangat, tapi suka dengan pelayanan yang kita punya. Siapa tahu jadi kesejahteraan jalan menuju kesuksesan usaha Anda, saudara.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wah, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya. Saya kena kejar. Tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar utang pinjol, paylater, bunga bank, lentenir.
1: Gila tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Indonesia.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk sebagai wisata sejarah yang menceritakan seseorang yang sangat sakti dan berilmu tinggi. Si Badang ialah seorang pendekar dari Kerajaan Lingga yang berjaya pada abad ke-14. Yang paling unik ialah ukuran dari panjang makam Si Badang ini cukup panjang, yakni hampir 3 meter. Ketika musim-musim tertentu cukup banyak peziarah yang mengunjungi makam Si Badang. Lokasi makam Si Badang ini berada di Pulau Buru atau di wilayah Kecamatan Buru. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat birokrasi dan governansi publik Sipolo Raja Haji Tanjung Pinang Enri Sanopaka menilai media sosial kini menjadi saluran efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan aspirasi terkait pelayanan publik karena mudah diakses dan cepat mendapat respon. Menurutnya, fenomena no viral no justice menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap media sosial untuk memperoleh perhatian pemerintah, sehingga pemerintah perlu memandangnya sebagai ruang dialog yang sehat, bukan sekedar tempat munculnya kritik. Ia juga mendorong akun resmi pemerintah lebih aktif berinteraksi dan merespon masyarakat secara tepat, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Lagu Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Quanari ialah sebutan bagi seseorang yang menggerakkan tubuhnya secara berirama dan penuh penghayatan untuk menyalurkan perasaan, maksud, juga pemikirannya. Tak heran kalau penari banyak yang menampilkan ekspresi yang indah dan ritmis lewat gerak tubuhnya. Untuk bisa mendapatkan gelar seorang penari, seseorang tidak hanya dengan mudahnya menggerakkan tubuhnya berlenggak-lenggok menghibur khalayak ramai.
1: Seseorang yang disebut sebagai seorang penari, yang pertama yaitu bisa menguasai seluruh genre seni tari atau bisa mengikuti genre tari apapun dalam bidang pertunjukan entertainment, yang biasanya itu disebut sebagai penari profesional. Namun ada juga yang bisa disebut sebagai penari kalau dia hanya menguasai tari daerah, tapi tari daerah yang spesifik, misalnya sebagai penari jaipong, sebagai penari piring gitu. Nah, ini capain ini dengan apa? Dengan terus belajar, belajar dan belajar untuk bisa menguasai ketubuhannya

individu ataupun kelompok. Untuk menjadi seorang penari profesional, diperlukan latihan dengan penuh ketekunan. Karena saat melakukan gerakan, penari harus bisa mengkoordinasikan gerakan lengan,

sudah ada basicnya dari awal sebagai bukan sebagai penari tapi bisa bergerak gitu kan, itu tidak butuh waktu yang lama seharusnya, mungkin 3-6 bulan dengan latihan rutin.

0: merupakan wujud dari ekspresi batin dari seorang penari. Penari dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan melalui gerakan dan koreografi. Tidak mudah untuk juga mewujudkan kesemuanya dalam mimik muka.
1: Kesulitannya itu adalah mengekspresikan bentuk gerak yang ingin kita ungkapkan. Nah, ini yang sangat sulit karena kadang kita sebagai penari belum tentu bisa mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan.

0: sebuah tarian yang indah membutuhkan banyak tenaga, fleksibilitas, dan tentunya juga stamina. Mengetahui hal ini, pastinya menari merupakan sebuah olahraga yang memiliki resiko tinggi terjadinya cedera. Oleh karena itu, sebagai penari hendaklah mengetahui bagaimana cara mencegah dan meminimalisir terjadinya cedera.
1: Untuk cedera ketika menari, sebenarnya banyak. Kalau cedera dalam menari itu bisa kesleo gitu, terus juga bisa patah tulang gitu. Karena hal-hal yang seperti ini terjadi sebabnya cuma satu, yaitu tidak melakukan stretching atau pemanasan. Akhirnya kita mengalami cedera. Memang kebanyakan jika kita sudah melakukan pemanasan, itu cederanya tidak terlalu parah.

0: penting bagi seorang penari untuk menghayati karakter peran yang diemban, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan bukan sekedar rangkaian teknik, tetapi juga ungkapan perasaan dan emosi yang mendalam. Lalu, sepenting apa sebuah tarian dari seorang penari hingga dapat dikatakan saling membutuhkan antara tarian dan si penari itu sendiri?
1: Sebenarnya ini tergantung orang ya, tergantung penari masing-masing gitu. Tapi kalau saya sebagai Cik Riana, peran penari dalam hati dan pikiran itu sama seperti kita membutuhkan oksigen. Jadi ada hal yang buat kita harus terus menari gitu, dalam konteks apa saja. Apakah saat mengungkapkan perasaan emosi, bahagia, atau juga di saat pembelajaran untuk pendidikan gitu, atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini di saya sendiri tuh emang jadi kayak sangat butuh, karena butuhnya ini jadi benang merahnya oksigen dalam tubuh saya.

0: Menjadi seorang penari sungguh tidak mudah menyembunyikan perasaan ketika dituntut untuk memberikan sebuah hiburan di atas panggung melalui gerak tarinya. Berbeda ketika menari untuk penyembuhan mental, penari dapat dengan mudahnya menjadikan gerak tari sebagai obat.
1: Perasaan yang kita rasa saat menari, ini balik lagi apa yang maksudnya kita menari itu sedang di kegiatan apa gitu. Jika di dalam kegiatan untuk pertunjukan, entertain, itu walaupun kita semarah apapun, seemosi apapun, sekecewa apapun, kalau di saatnya untuk menghibur ya kita harus bisa melakukan senyuman, berikan kebahagiaan dalam gerak tari yang kita suguhkan gitu. Tapi kalau sebagai pengobatan gitu, segala hal apapun yang ingin kita ungkapkan, kita luahkan ke dalam gerak itu, setelah kita melakukannya pasti akan ada rasa lega. Terus sama halnya kayak kita nangis ya, kalau misalnya kita lagi yang repot banget tuh ada problem terus kita nangis tiba-tiba plong. Nah ini sama halnya. Jadi kebanyakan penari itu kalau udah gak bisa lagi nangis, dia akan mengungkapkan perasaannya melalui gerak tari itu, supaya dia lebih falling down gitu, pemikirannya bisa lebih sehat, perasaannya lega, kayak gitu.
0: Di balik keindahan gerakan tarian yang dinikmati penonton, terdapat keindahan isi hati dari seorang penari yang layak untuk penonton ketahui. Demikian bersama narasumber Riana, penari Kepulauan Riau. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Ul, kau tahu tak? Budak itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: What's he say? You kan, Ul?
0: Wait. Del.
3: Hah? Apa? Kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu eh. Ha, ni dia. Apa?
0: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dah dulu eh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, lokasi tempat wisata di Kepol ini tidak jauh dari Pantai Pongkar dan juga berada di bawah kaki Gunung Jantan. Membutuhkan sedikit jiwa petualang karena lokasinya berada di tengah hutan. Air terjun Pongkar tidak begitu deras, tapi yang paling memikat ialah airnya yang sangat bersih dengan kolam buatan yang cukup besar dan dihiasi pepohonan nan hijau di pinggirnya. Kita beralih ke maklumat lain. Petua orang tua tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi karena mengandung pengalaman hidup, nilai, moral, dan kebijaksanaan yang telah teruji. Nasihat sederhana seperti menjaga lisan, tidak sombong, rajin bekerja, dan menghormati orang lain bisa menjadi pedoman dalam membangun karakter dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Memaknai petuah bukan berarti menerimanya secara mentah, melainkan mengambil hikmah dan menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. Menghargai nasihat orang tua juga merupakan bentuk penghormatan dan bakti, karena di balik setiap petuah terdapat kasih sayang, perjuangan, dan pengalaman yang bisa menjadi bekal berharga untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana dan menebarkan kebaikan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompat IFM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, akhir pekan yang juga bertepatan dengan awal bulan ternyata sering dianggap sebagai momen yang pas nih untuk kita mulakan sesuatu yang baru. Selepas kita terima gaji, uang saku atau juga memasuki bulan yang baru, ternyata banyak juga loh yang memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sekaligus juga menyusun rencana supaya hari-hari ke depan lebih produktif lagi. Kalau bagi anak-anak muda, akhir pekannya tak semesti diisi dengan aktivitas yang menguras dompet ya saudara. Justru ada juga banyak kegiatan yang sederhana yang bisa memberikan manfaat untuk kesehatan fisik, mental, bahkan keuangan sendiri ya. Ini salah satunya adalah melakukan digital detox selama beberapa jam. Dengan mengurangi masa menatap layar handphone pun juga bisa membantu pikiran kita jadi lebih rileks lagi loh saudara, dan juga meningkatkan kualitas interaksi dengan keluarga ataupun juga teman. Selain itu pula, awal bulan juga menjadi masa yang tepat untuk kita nak ngatur anggaran keuangan. Nah, kita buat dulu dari list-list tuh yang memang kita butuhkan. Kemudian kita sisihkan pula sebagian uang kita untuk ditabung tadi ya. Dan juga menghindari belanja berlebih yang bisa membantu kondisi finansial tetap sehat hingga akhir bulan. Jadi gak ngerasain dompet kecokek ya, saudara Perompat. Dan bagi yang nak mengisi waktu dengan kegiatan positif, bisalah coba-coba olahraga ringan macam jalan kaki ke jogging atau pun juga bersepeda. Sebab dengan seperti ini ternyata bisa membantu meningkatkan suasana hati dan membuat tubuh jadi lebih bugar setelah kembali beraktivitas di hari Senin esok. Nah, tak kalah penting juga saudara Perompat, kita juga mesti manfaatkan akhir pekan kita untuk mengejar hobi yang selama ini kita tunda-tunda ya. Entah ngebaca buku, memasak, ataupun juga menonton film favorit. Nah, ini juga cara-cara sederhana ya untuk mengembalikan energi selepas menjalani rutinitas yang padat. Anda pun juga kalau punya impian atau target yang nak dicapai, awal bulan ini juga jadi momen yang memang tepat untuk menyusun daftar tujuan. Karena kalau kita menetapkan target kecil di setiap pekannya, bisa membantu langkah kita ini gampang untuk menuju tujuan besar ya. Yang perlu kita ingat, kita juga menikmati akhir pekan ini bukan semestinya menghabiskan banyak duit. Terpentingnya ialah memanfaatkan waktu kita dengan bijak, menjaga kesehatan, kemudian juga mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat, dan pastinya mempersiapkan diri supaya lebih siap lagi untuk menghadapi aktivitas di minggu-minggu yang baru. Apalagi untuk esok hari, saudara, di hari Senin. Siapa yang gak sabar?

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, hari tak selamanya panas.
0: Artinya, nasib dan rezeki seseorang tak ada yang bisa menentukan.
2: Sikuk dia rasa macam dia tak sama dengan sikuk dekat Malaysia tau. Sikuk dia macam, kalau sikuk di Malaysia dia macam kecil-kecil, kalau sikuk di sana dia macam besar-besar sikit kayak gitu. Okey juga lah, rasa dia enak, tapi mau keluar tu susah. Dia kena poet lah, pakai poet dengan cucuk, dengan pucuk gigi tu.
3: Sedap tak?
2: Boleh lah, sedap lah, sebab dia cicah dengan sampah juga, dia enak lah.

Damainya laut hari ini. Harus laut mengalun perlahan. Kawan-kawan pun ramai tempat santai kat padang lamun. Ada yang nyanyi, ada yang termenung, ada juga yang sibuk cari tempat berlindung sebelum air makin surut.

Chefrik. Dulu aku ini cuma lauk rebus je pakai sambal. Pas tu dimakan, sisa lah cangkang. Jangan salah, walaupun aku kecil, sekarang aku bukan sembarang siput. Aku udah jadi ikon. Malah kata budak-budak kampus, aku ini siput yang berfungsi sebagai alat diplomasi budaya. Widih, tinggi ya pangkat aku sekarang.

0: Yes. Walau badan kecil macam ini, kerja aku mendunia. Kalau kata orang HI, ini namanya soft power. Pengaruh tanpa paksaan, pakai budaya dan rasa.
1: Konsep soft power dan diplomasi budaya dalam kajian HI. Jadi kalau kita lihat soft power itu sederhananya adalah kekuatan yang tidak memaksa. Nah, kalau hard power itu seperti militer atau ekonomi dipakai untuk menekankan atau mengendalikan. Nah, maka soft power ini lebih kepada daya tarik, sesuatu yang membuat negara lain tertarik atau bersimpati secara sukarela. Nah, makanya di dalam dunia HI itu ada namanya soft power dan hard power itu. Nah, yang mana soft power ini salah satunya yaitu budaya. Nah, diplomasi budaya sendiri ini bagian dari soft power itu sendiri, yang mana negara bisa menyebarkan budaya, seni, bahasa, makanan, dan hal-hal khas lainnya ke luar negeri dengan cara membangun hubungan atau membangun branding dari negara itu ke negara lain, yang mana ini akan menciptakan pengaruh dan membentuk citra positif dari negara tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hakimnya

banyak diolah jadi batik, kerajinan, bahkan oleh-oleh dari Kepulauan Riau atau sering kita sebut Kepri, ini sebagai bentuk aktualisasi dari stock power dan diplomasi budaya tadi. Nah, gonggong yang kita kenal sebagai makanan laut khas Kepri, jadi kalau orang luar Kepri mungkin belum tahu gonggong itu seperti apa ya, tapi gonggong itu seperti semacam siput. Jadi kalau nanti kalian bisa berkesempatan hadir ke Kepri, cobalah makanan khas Kepri ini, yaitu gonggong. Jadi karena gonggong itu menjadi makanan khas Kepri, dibuatlah sebagai motif batik. Nah, inspirasi desain bahkan jadi bagian dari identitas budaya lokal Kepri sendiri. Jadi kalau kita lihat, ketika produk ini dipromosikan ke luar daerah atau luar negeri,

mereka jadi tahu tentang silsilah daerah kita itu sendiri. Nah, itulah dinamakan salah satu atau bentuk dari inti dari soft power itu. Jadi perlahan-lahan kita mengenalkan budaya kita ke negara lain melalui batik ataupun kerajinan dari gonggong tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau pengolahan gonggong jadi produk budaya adalah praktik soft power yang dikemas dalam diplomasi budaya lokal, yang mana ini memiliki potensi yang sangat kuat ya, sebagai identitas sekaligus hubungan lintas budaya itu, yang mana ini gonggong bisa menjadikan sebuah national brand.

tinggal di perairan dangkal dan berlumpur dekat pesisir. Umur aku tak panjang, paling 2-3 tahun je. Tapi dalam masa itu, aku sempat bertelur berkali-kali. Telurku keluar dalam bentuk gumpalan benang panjang dan aku lekatkan ke dasar laut, biasanya ke pasir atau permukaan tumbuhan laut. Nah, tumbuhan laut tuh ialah kawan baik aku kak sini. Namanya lamun. Akar dia kuat pegang pasir. Daunnya panjang melambai-lambai. Lamun nih tempat aku cari makan, sembunyi, dan juga tempat membesarkan anak. Tempat mainku memang kak laut dan pasir. Tapi hidupku tak habis sampai situ. Manusia kreatif mengolah aku jadi berbagai macam. Dari lauk sedap, kerajinan tangan, sampai naik ke kain batik yang cantik.

0: tahun 2010, Bang Eviar dan Bang Oni ubah cangkangku yang berpilin jadi motif batik gonggong. Ada warna biru laut, emas, ungu, cantik. Sampai Menteri Pariwisata pun pernah pakai waktu acara fashion kreatif. Siapa sangka motif si siput boleh naik atas panggung dan dipakai pejabat.
1: Jadi awalnya kita bikin batik gonggong ini dari rasa prihatin bahwa Tanjung Pinang khususnya tidak ada satu ikon, satu cenderamata yang otentik Tanjung Pinang itu. Jadi ya, alhamdulillah Tuhan kasih ide dari Pak Eviar almarhum, bikinlah batik yang diangkat dari motif gonggong. Karena gonggong banyak di Tanjung Pinang, walaupun banyak di tempat lain, jadi Tanjung Pinang ini lebih diangkat gitu ya. Nah, jadi kita coba survei kemana-mana dulu, sudah ada tak yang bikin itu? Sampai ke Bangka Belitung kita survei, mereka juga banyak gonggong, tapi mereka tidak bikin kebatik, mereka hanya untuk cendera mata gantungan kunci itu. Jadi 2010 awal kita bikin lah itu. Kita bikin dulu, kita kerjasama dengan kawan-kawan pembatik yang sudah pengalaman di Jawa, Pekalongan dan Cirebon. Akhirnya dapatlah kita apa yang kita inginkan. Nah, kita produksi, kemudian kita minta restu dari Ibu Wali Kota saat itu. Jadi sekitar tanggal 14 Juni 2010 diresmikan sebagai oleh-oleh Tanjung Pinang. Dari situ mulai berkembang dan konsistensi kita jaga supaya dari stok, dari pengembangan ide motif tetap kita teruskan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita sudah berkembang lebih dari 15 tahun dan dikenal alhamdulillah se-Indonesia. Jadi untuk penjualan kita via online resmi itu tidak ada, cuma rata-rata orang menghubungi kita via Instagram, via WhatsApp untuk dikirimkan ke daerah mereka masing-masing. Surabaya, Medan, Semarang, bahkan Makassar. Kira-kira begitu. Negeri ekspor resmi itu tidak, cuma sekadar oleh-oleh yang dalam jumlah yang lumayan itu ya ada. Dari Australia, Singapura, dan Malaysia. Cuma teman-teman itu rata-rata kalau mereka yang di New York, di Jepang, mereka akan bawa ke sana. Nah, kemudian mereka jadikan oleh-oleh untuk teman-teman di sana, mereka upload di media sosial mereka. Kalau ekspor resmi tidak, gitu. Agak-agak sulit menembus pasaran seperti itu. Karena alasan mereka itu unik. Dari bentuk, dari desainnya unik, mereka belum pernah jumpa seperti ini. Kemudian rata-rata mereka itu ada rasa kebanggaan bahwa Tanjung Pinang udah ada sesuatu untuk dibawa. Kira-kira seperti itu. Kita satu-satunya di Kepri, satu-satunya di Indonesia, dan kita tidak buka cabang yang lain. Ada yang minta untuk buka di Batam, Lagoy khususnya, kita kita tidak tanggapi dulu karena kita memang fokus bahwa ini oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Kira-kira begitu. Tantangannya sebenarnya kebijakan pemerintah juga ya, seperti untuk kunjungan ke daerah-daerah itu dibatasi dari pusat, jadi kunjungan ke daerah tentunya berkurang, padahal itu bangsa kita. Ya, jadi kalau misalnya orang pilih dari dinas ke Tanjung Pinang, ke Kepri, biasanya mampir ke sini, itu satu. Kemudian dari wisatawan itu rata-rata kita limpahan dari Lagoy. Nah, limpahan dari Lagoy. Nah, wisatawan lokal sampai saat ini dengan sepinya pariwisata Tanjung Pinang, Kepri khususnya, ya berefek di kita. Tapi alhamdulillah tetap bisa jalan. Nah, harapannya mudah-mudahan Batik Gonggong ini tetap menjadi tujuan wisata belanja di Tanjung Pinang, sehingga kita bisa eksis terus sampai sebatas waktu yang Tuhan kasih kesempatan.

dijadikan batik, cangkang aku yang kata orang limbah nih, di tangan Kak Casmi dibuat lebih berharga. Cangkangku diolah jadi bunga hiasan, bros, sampai gantungan kunci. Memang kreatif betul. Hah, marilah kita dengar cerita di balik kerajinan gonggong nih.

0: nanti bikinan dia. Jadi terinspirasi, iyalah bikin juga lah. Awalnya kan bros, naik bunga, terus lanjut gonggong. Ekon Tanjung Pinang kan gonggong, jadi kayaknya lebih nampak kali Tanjung Pinangnya. Terus banyak gonggong nggak sini, jadi
1: enggak
0: tuh. Makanya dah kita bikin. Terus kita bikin lagi sama adik, macam mana dia bisa dipotong, bikin kreasi lain gitu. Pengecatan, pemotongan adik, jadi kakak bagian merangkai. Yang sulit tuh gonggong. Itu makanya kadang, ngapa kak mahal? Enggak mahal bu, kalau kita prosesnya dari awal tahu, itu enggak mahal. Dengan harga cuma 50 ribu satu pot gitu. Kan dia busuk kan, jadi kita harus bersihkan dulu, keringkan. Udah gitu baru kita cap. Dia kalau nggak ada panas, pengecatannya lama, apa pengeringannya lama gitu kan. Jadi kalau pakai pilok kan lebih besar di modalnya.

0: betul.
1: Jadi akhirnya sama aklirik dicampur akhirnya gitu. Terus di apa semen putih biar dia enggak goyang.
0: Soalnya
1: kalau enggak di semen kan dia pas ini kan berat. Jadi goyang ya kalau pakai

0: kita misalnya berdebu nih, tinggal cuci gitu aja, biasa aja.
1: Cuci pakai air?
0: Pakai sabun, pakai air, bilas, jemur, udah. Dia ada gonggong jantan, itu cantiknya, tapi dia bisa bikin bros, untuk bros jilbab, itu dia cantik. Kalau untuk bikin bunga, terlalu kecil karena dia ada

sama ke Surabaya. Wow. Tapi melalui kayak ada kawan dia ada mau ke sana untuk dole gitu. Ada yang ke Jakarta sama Bekasi lewat paket. Kita karena online kan promosinya IG itu. Nah, jadi

0: tahu kan,
1: ini
0: dari Pinang gitu, nggak batik gonggong aja, nggak tanjak aja,
1: nggak
0: bunga gonggong apa gitu.
2: Multi talent kan aku, jadi santapan boleh, hiasan, souvenir pun boleh, mana-mana aja lah aku. Sedapnya bunyinya. Makan apa tuh? Kerupuk gonggong dengan nasi panas dan sambal. Patutlah. Di balik rasa renyah yang buat nagih nih, ada sosok yang mengembangkannya jadi cemilan khas Tanjung.

0: banyak di Kepulauan Riau. Jadi bahannya kan banyak, ya, jadi kita istilahnya kita kan pengusaha pupuk kan, kita mana yang bisa menghasilkan ya kita gitu kan. Jadi kerupuk bumbung ini lagi pula kan unik kan, di daerah lain tak ada, jadi kita manfaatkan untuk jadikan kerupuk
1: di ikon Kepri gitu.
0: Makin banyak dicari ya, apalagi yang dari daerah misalnya Jawa mana kesini pun oleh-olehnya kerupuk bumbung ini. Ya setiap usaha terus ada tantangan kan. Kalau ya kalau bahannya mesti lancar-lancar aja gitu. Kebanyakan yang enak soalnya kayak kan lagi pulang mereka kan sering makan di sini kan di restoran-restoran yang makan bumbu gitu. Bagus rasanya. Ya apanya kita lebih disukain.
1: Makin diminati ya.
0: Ini banyak yang belanja di sini ya.
1: Orang yang belanja itu yang wisata mana Pak? Singapura?
0: Biasanya ya Singapura, Malaysia.
1: Malaysia.
0: Yang mereka ada guide yang bawa ke sini.
1: Oh, tour guide ya, Pak pemandunya.
0: Kerupuk saya ada 8 varian. Ada kerupuk ikan tenggiri, kerupuk cumi-cumi, kerupuk udang, kerupuk ikan tenggiri rasa otak-otak, kerupuk si peranga, ada kerupuk kentang, sedih kentang. Ini ada toko lele.
1: Oh, toko lele di mana?
0: Di Jalan Bandara Pondok Bumbung.
2: Suka. Aku pikir cuma orang kita-kita aja yang kenal kerupuk gonggong.

Oh iya, sebelum lupa, aku sekarang pun udah masuk dunia kopi. Aku cakap betul-betul, aku tak bohong. Dosen-dosen umrah campurkan aku dengan biji robusta, jadilah kopi gonggong. Katanya bikin semangat dan vitalitas meningkat. Aku pun tak tahulah nak bangga ataupun malu. Tapi korang jangan risau, rasanya bukan rasa asin laut ataupun siput. Rasa dia ya rasa macam kopi pada umumnya lah.

digonggongi dan menjelma jadi batik di kain orang ternama, jadi kerajinan tangan yang mengikat pelancong, dan kerupuk yang dibawa pulang. Tak ada pidato yang panjang, tak ada meja bundar, tapi budaya ini bergerak sendiri melintas batas negara. Ikut dengan rasa dan cerita.

masih versi aku si Gonggong, lembut tapi santai, dari dapur ke bazar, dari kampung ke luar negara. Jadi, kalau korang jumpa aku di laut, jangan injak aku, eh. Aku ini udah jadi duta besar.

0: Lapar lah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma RM20,000, beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng, murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok, langsung berjoget perut kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Koleksi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat sedikit berbeda view Pantai Tanjung Perakit dengan pantai-pantai lainnya yang ada di Kabupaten Bintan. Pantai Tanjung Perakit ini sangat dekat dengan pelabuhan, jadi tidak hanya melihat panorama indah pantainya saja, tetapi sedara juga bisa melihat kapal feri lalu lalang di pelabuhan Tanjung Perakit. Lokasi Pantai Tanjung Perakit ini berada di Kecamatan Teluk Sebong. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang Teguh Susanto mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip saring sebelum sharing, agar tidak terjebak dan ikut menyebarkan informasi hoax di tengah derasnya arus digitalisasi. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial ibarat pisau bermata dua, karena di satu sisi memudahkan pekerjaan, namun di sisi lain bisa membahayakan jika tidak digunakan secara bijak. Karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital dan berhati-hati dalam menerima maupun membagikan informasi, terutama yang belum jelas kebenarannya atau mengandung unsur SARA, dengan memastikan informasi tersebut benar sebelum disebarluaskan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Selamat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Stereo Perempat. Sebelum pusat perbelanjaan dan juga apotek ini mudah dijumpakan seperti sekarang, masyarakat Indonesia ini telah punya cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui perkarangan rumah. Di berbagai daerah, halaman rumah ini tak hanya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka saja, tapi juga jadi tempat menanam berbagai tanaman yang berguna untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Saudara, ada tadi sini yang sama menggunakan halaman rumah untuk berkebun ya, macam tanaman serai, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, sirih, pandan, hingga lada ya, yang selalu dijumpakan di sekitar rumah masing-masing. Ini semua digunakan ya biasanya sebagai bumbu masakan, sementara sebagian lainnya pun dimanfaatkan sebagai bahan ramuan tradisional. Tentu kehadiran tanaman-tanaman ini pun menunjukkan kalaulah masyarakat masa lalu mampu memanfaatkan lingkungan sekitar secara bijak, saudara, untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Pun juga sekarang masih banyak loh orang-orang yang menggunakan halaman-halaman sekitar pekarangan rumah tuh untuk bertanam, bercocok tanam ya, menanam berbagai tumbuh-tumbuhan yang memang bermanfaat juga untuk kebutuhan masak nantinya. Ternyata menurut antropolog Profesor Konjaraningrat, hubungan masyarakat Indonesia dengan alam pun tak hanya bersifat ekonomis saja, tapi juga budaya turun mengikutinya loh, saudara. Karena pengetahuan mengenai pemanfaatan tanaman ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengalaman dan juga kebiasaan yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itulah pekarangan rumah tak hanya berfungsi sebagai lahan kosong saja, tapi juga menjadi ruang belajar yang menghubungkan manusia dengan alam. Kalau di sejumlah daerah, tanaman tertentu bahkan punya makna simbolisnya, saudara. Misal pohon kelapa sering dikaitkan dengan manfaat yang menyeluruh, sebab hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Tanaman sirih pula melambangkan persahabatan dan juga penghormatan dalam berbagai tradisi adat, sementara bunga-bunga tertentu ditanam sebagai simbol keindahan dan juga harapan baik bagi penghuni rumah.

0: Lah, lainnya iwak itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
1: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau iwak ya ikan. Ini yang saya jual nih.
0: Oh, awak. Maaf ya, awak.
2: Intermezzo.
3: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Cahaya, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.
3: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Pergi ke laut, memukat ikan.

Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, peneliti budaya dan lingkungan Emil Salim pernah menekankan kalau kearifan lokal merupakan salah satu modal penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kebiasaan menanam dan memanfaatkan tanaman perkarangan jadi contoh nyata macam mana masyarakat ini mampu pula memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Ditambah di tengah perkembangan kota dan semakin terbatasnya lahan, tradisi memanfaatkan perkarangan rumah pun mulai berkurang, saudara. Banyak pula halaman yang mulailah beralih fungsi menjadi area parkir atau bangunan tambahan. Padahal sebenarnya keberadaan tanaman di sekitar rumah ini tak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih hijau ya, lebih segar dipandang mata kita dan pastinya nyaman, saudara. Jadi melestarikan budaya menanam di pekarangan rumah ini berarti menjaga salah satu bentuk kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Tentunya dari halaman yang sederhana, masyarakat juga bisa belajar tentang kemandirian, kepedulian terhadap lingkungan, serta pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Kita pula beralih ke informasi lainnya, saudara. Budaya ini bukan sekedar peninggalan masa lampau yang disimpan pula dalam museum atau ditampilkan ketika perayaan adat. Tentu lebih daripada itu ya, karena budaya juga punya manfaat besar dalam kehidupan masyarakat modern, saudara. Mulai dari memperkuat identitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga menjadi sarana mempererat persatuan di tengah keragaman. Ada salah satu manfaat nyata budaya, ialah memperkuat identitas suatu daerah. Karena daerah tuh pasti ada aja tariannya, rumah adatnya, bahasa daerah, apalagi kuliner khas dan kain tradisional yang pada akhirnya jadi ciri khas yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi identitas inilah sekaligus juga menjadi kebanggaan masyarakat setempat, saudara. Tak hanya itu pula, budaya pun juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Karena dengan adanya berbagai festival budaya, pertunjukan seni dan destinasi berbasis budaya mampu menarik wisata tahun domestik ataupun juga mancanegara. Coba kalau nggak ada budaya, itu nggak ada tuh festival-festival seni, festival budaya, wisata budaya, wisata sejarah tuh emang nggak akan ada, saudara. Nah, karena akhirnya ada pun, jadi akan berdampak nih di berbagai sektor, tambah lagi pendidikan. Jadi budaya ini jadi media pembelajaran juga secara nggak langsung, saudara, yang efektif bagi generasi muda. Karena melalui pengenalan cerita rakyat, permainan tradisional, hingga kesenian daerah, anak-anak pun bisa memahami sejarah, nilai moral, dan pentingnya menghargai keberagaman sejak dini. Jadi dengan perkembangan teknologi di era sekarang ini ternyata bisa membuka peluang baru loh bagi pelestarian budaya. Yang kita promosikan melalui media sosial tuh Instagram, banyak sangat orang-orang dengan bangga posting-posting dekat feed-nya, dekat reels-nya, dan juga memamerkan ke orang-orang kalau ini loh budaya daerah ke gitu ya. Dan memang kita tak mesti melestarikan budaya itu dalam bentuk yang kaku-kaku ya, saudara. Bisalah berbagai inovasi yang kita lakukan supaya menjadi jalan agar budaya tetap diminati, entah pengemasan pertunjukan seni yang lebih modern, kemudian juga pengembangan produk kerajinan dengan desain kekinian, atau juga promosi destinasi budaya melalui platform digital. Jadi garis bawah ini, karena budaya bukan hanya tentang masa lampau, melainkan juga investasi untuk masa hadapan. Tugas kita adalah menjaga, merawat, melestarikan, dan mempresentasikan ke sosial media.

keluarga, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingga Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingga.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Lagu Ampun Bang Jago dari Vita Alvia sudah mengudara di segan telan tengah hari, tapi sudah di penghujung masa kita sudah ada perempat. Itu artinya selalu mesti penuh dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Terima kasih yang masih setia mendengarkan Perempat Tanjung Pinang hingga sekarang, saudara. Dan nanti jangan lupa bergabung di acara Dangdut Ria, asik-asik-asik bersama dengan Bang Adi Yuhana ya, di segan telan petang bersama dengan Anda pastinya, menemani hingga malam nanti di pukul 20. Esok sudah hari Senin kembali, saudara perempat, tetap semangat dan jangan loyo ya. Tentunya di petang hari ini masih bagus cuaca, saudara. Cocok untuk kita nanti menikmati sunset, semoga ada ya. Dan juga nanti yang mau jalan-jalan dengan sepeda rodaku, ah enggak dong. Dengan motornya masing-masing ya, ke tepi laut ataupun juga jajan-jajan aja, nikmati kuliner Tanjung Pinang ya, yang memang sudah banyak beredar di masing-masing titik, entah di Ganet ataupun juga di tepi laut. Baik, kita hadirkan lagu terakhir, saudara perempat, untuk Anda, lagu penutup di edisi kali ini. Untuk Anda, jangan lupa bahagia dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: always dipakai pengantin jantan. Berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan. Pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perompat, Pantai Lago ialah andalan yang menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit. Pantainya yang sangat bersih, pasir putihnya yang sangat luas, serta gradasi warna air laut yang biru semakin membuat betah wisatawan. Pantai Lago ini juga bisa dibilang sebagai pantai yang mewah karena di pantai ini banyak berjajar resort yang cukup mewah. Lokasi Pantai Lago berada di Kecamatan Bintan Utara. Kita beralih ke maklumat lain, transportasi laut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat kepulauan karena berfungsi sebagai penghubung antar pulau untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik hingga hubungan sosial. Di wilayah seperti Kepulauan Riau, keberadaan pelabuhan dan layanan angkatan laut yang memadai membantu distribusi barang, memperluas peluang ekonomi, mendukung pariwisata, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Karena itu, penguatan transportasi laut perlu dilakukan melalui peningkatan armada, kualitas pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya, agar layanan semakin aman, nyaman, merata, serta mampu memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perompat. Macam mana kabarnya petang hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara perompat, alhamdulillah petang hari ini cuaca cukup cerah dan bersahabat ya. Mudah-mudahan suasana yang elok ini menambah semangat saudara dalam menjalani aktivitas. Apalagi hari ini hari Minggu, mungkin ada di antara saudara yang sedang menikmati waktu libur bersama keluarga. Mungkin yang sedang berjalan-jalan di tempat wisata atau sekedar berkumpul di rumah bersama orang-orang tersayang. Tetapi kemanapun tujuan saudara, semoga perjalanannya lancar dan tetap berhati-hati. Dan semoga momen liburan hari ini menjadi waktu yang menyenangkan. Amin. Baik saudara perompat, berjumpa kembali bersama saya petang hari ini. Bersama saya Adi Yuhana yang akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang edisi hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 ya. Seperti biasa petang hari ini kami akan temani saudara dalam berbagai acara yang menarik ya, dimulai dengan Dangdut Ria pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjut dengan Kawan Celoteh pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu ada Blese pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan petang hari ini hingga malam nanti ditutup dengan Ragam Budaya pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik saudara perompat, dalam acara Dangdut Ria pada petang hari ini, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Ya, sudah ada yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Belum masuk suaranya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
1: Apa
0: dengan
1: kabar, Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Dengan siapa nih?
1: Pendatang baru.
0: Kenapa?
1: Saya nih pendatang baru.
0: Pendatang baru, baru sangat baru masuk.
1: Baru masuk pertama.
0: Dengan siapa nih? Nih.
1: Sama Bayu.
0: Hah?
1: Bayu.
0: Oh, Bang Bayu.
1: Betul.
0: Betul. Bang Bayu dari mana, Bang Bayu?
1: Tak jauh dari RRI.
0: Tak jauh. Batu
1: Depan
0: 5.
1: Depan RRI kan ada SD, tak?
0: Kenapa?
1: Depan RRI kan ada SD, kan?
0: Ada SD, betul.
1: Dari SD ke bawah tuh tak jauh lah, sekitar 30 meter.
0: Oh, di Sungai Jang.
1: Sungai Jang sana lagi. Jalan Perintis.
0: Jalan Perintis.
1: Itu namanya Jalan Perintis.
0: Oh, Jalan Perintis masuk Sungai Jang juga, tak?
1: Masih masuk wilayah Sungai Jang, masih masuk kelurahan Sungai Jang.
0: Masih masuk kelurahan Sungai Jang ya. Rupanya tetang
1: dekat sama Pacitan Indah.
0: Tetangga rupanya.
1: Rumahnya ketua DPRD kota.
0: Rumah
1: Agus Julianto.
0: Iya.
1: Tak jauh lah dari rumah dia.
0: Kabar hari ini gimana, Bang?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, panasnya ku semangat.
0: Semangat panasnya.
1: Tetap kita syukur kan aja, memang ini sudah kehendak dari Allah kan.
0: Alhamdulillah.
1: Mari sehat kan?
0: Kenapa?
1: Mari sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, amin, amin.
1: Rahmat dan hidayah dari Allah yang terbaiklah untuk Bang Adi sekeluarga.
0: Amin, terima kasih Bang Bayu.
1: Minta lagu,
0: sila, lagu apa?
1: Saya tidak minta lagu, saya minta putarkan lagu.
0: Minta. Iya juga, payah ngirim nih. Putarkan lagu apa tuh?
1: Dari Imam As Arifin.
0: Judulnya?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Ada?
1: Ada. Salam ya?
0: Salamnya sila.
1: Terutama untuk Adi dulu lah sekeluarga ya. Mudah sehat semua.
0: Amin, amin.
1: Untuk ini siapa? Mama Berlian. Sehat selalu Mama Berlian.
0: Amin.
1: Untuk Mama Rosi. Mudah sehat selalu Mama Rosi. Untuk Putri Pondok juga. Mudah Putri Pondok sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Untuk Bang Udin. Untuk Makcik Mah di Balai Rejo. Mudah-mudahan sehat selalu Mak Cimah. Okay. Salam sama Mama Muda, Mama Mak Cimah ya kalau dengar. Untuk yang Ucu juga di Pulau Penyengat, sehat selalu. Di Pulau Penyengat, di Tembeling.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan sehat selalu yang Ucu. Untuk Bunda Permata di Penyengat ya. Bunda Permata, mudah-mudahan sehat selalu Bunda Permata, orang Penyengat semuanya, senggol tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Soalnya 80% orang Penyengat itu pernah satu kantor sama saya semua itu. Di kantor Pati dulu kan. Para serata orang Penyengat itu pegawai kan. Salam Bunda, orang Penyengat semua, mudah Bunda sehat selalu. Untuk Pak Amza Yusuf juga di Jambi, Eka di Jambi. Untuk Kak Ria yang ada di Bangka Belitung, untuk Bang Nabil di Palu, untuk orang Palu semua di Senggol, untuk di Batu Lapan siapa tuh Kak Rizka?
0: Di Batu Lapan, Siska.
1: Kak Siska, sehat selalu Kak Siska, salam kenal, mudah sehat selalu Kak Siska.
0: Amin, amin.
1: Untuk Bang Herman juga, untuk Bang Lukman, untuk Kak Deli sekeluarga, mudah-mudahan sekali ini sehat selalu, panjang umur murah rezeki Kak.
0: Amin.
1: Yang penting kakak sehat selalu Kak Deli ya.
0: Amin.
1: Untuk Uya, untuk Pak Demang, untuk Pak Amos, untuk Mas Prabu, mudah-mudahan sehat selalu Mas Prabu sekeluarga ya di Jawa dia sendiri ya. Untuk Mas Prabu sehat selalu, untuk Yusuf, tak terlupakan untuk Kak Sarinah Sanyong Piayu ya. Mudah-mudahan Kak Sarinah sehat selalu Kak Sarinah. Kak Sarinah kalau dengar saya, kirim salam sama tetangga ya yang di Pulau Bulu. Itu untuk Bang Gafar kita, mudah-mudahan sehat selalu Bang Gafar, satu keluarga sama tetangga satu kamar dia. Bang Gafar sama tetangga yang satu kamar sama dia. Dia punya punya tetangga tapi satu kamar gitu. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Gafar.
0: Amin.
1: Untuk Mas Prabu, untuk Mas Prabu yang pendiam, yang kalem, yang dibawa di Batam. Untuk yang mendengarkan perusahaan Pro 4 Tanjung Pinang lah, di mana saya berada, saya senggol semua tanpa terkecuali ya.
0: Iya, baik.
1: Dengan ucapan selamat sore semuanya. Tak terlupakan juga untuk Oma Sulami, mudah-mudahan Oma Sulami sehat selalu. Bu Han juga di Sulaiman Abdullah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk semua yang mendengar Pro 4 di mana saya berada, saya senggol semua tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Untuk Bang Udin tak terlupakan juga, mudah-mudahan sehat selalu Bang Udin.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Adi.
0: Sama-sama.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bayu di Jalan Perintis ya, sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria kita. Baik, di belakangnya Bang Bayu ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Nek Anjang di sini.
0: Nek Anjang di Sungai Nam. Tadi di Sungai Jang, sekarang di Sungai Nam.
2: Minyak sungai.
0: Alhamdulillah sehat. Nek Anjang sehat.
2: Sehat
0: benar,
2: cuaca
0: pun
2: sehat, cuaca di.
0: Sehat
2: benar. Tapi ada angin sedap di biarpun panas.
0: Ada angin memang. Itulah penyejuknya.
2: Iya betul, berkah dari Allah ya di.
0: Berkah dari Allah.
2: Bang Bayu tadi mantap ya di.
0: Mantap betul.
2: Berapa tahun tak masuk dia di? Berapa tahun, banyak tahun, 5 tahun tak lu?
0: Bertahun-tahun baru masuk lagi.
2: Lama tak masuk,
0: belum
2: masuk kan ya?
0: Iya.
2: Lagu di.
0: Lagunya apa Nek?
2: Malam lagu Nek Anjang tak diputar Ardi.
0: Duduk
2: sampai jam 5 lagu terguncang tak diputar dia.
0: Terguncang. Sampailah nunggu sampai terguncang ya.
2: Contoh tak terguncang pokok-pokoknya.
0: Jadi sekarang terguncang lagi lagunya?
2: Dapat tidur aja lagi.
0: Tak dapat tidur?
2: Ramai-ramai.
0: Oh, tak dapat tidur.
2: Soalnya panas tadi, panas cuaca tu hujan-hujan
0: tadi.
2: Kau
0: lagi. Aduh.
2: Apa ni? Aduh.
0: Ada, ada.
2: Ada.
0: Ada.
2: Tak dapat tidur, panas cuaca ni.
0: Tak dapat tidur.
2: Salam ni.
0: Ya, salam-salam sila.
2: Mak petang, mak petugas, sehat selalu, hati-hati balik di.
0: Amin, amin, terima kasih.
2: Mak Rudi. buat Bang Bayu tadi, fotokopi Bang Bayu lengkap lah tu di.
0: Lengkap ya.
2: Tu Abang Bayu tadi tu dari awal sampai akhir ni tengok semua.
0: Iya, baik.
2: Apa di mak petang mak bertugas, mak bertugas lagi. apa tu yang ucu nanti, fotokopi yang ucu. Fotokopi semua lagi nak masuk nanti lagi.
0: Iya, baik.
2: Tengok semua. Semoga hari kemerdekaan, semoga kita walaupun belum merdeka tapi hati kita tetap merdeka.
0: Hati kita tetap merdeka.
2: Betul. Merdeka apa adanya kita. Makan tak ada yang kita
0: makan.
2: itu ajalah ya.
0: Yeah.
2: Harapan kita doa aja selalu pada Allah ya.
0: Amin amin. Mudah-mudahan.
2: Kalau sehat, kalau semangat, kalau kompak, kalau bersatu, ringan beban kita kalau bersatu ya.
0: Betul, itulah penting.
2: Selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin.
2: Terima kasih Adi.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjang di Sungai Enam ya. Baik, sudah ada perempat di belakangnya Nek Anjang, ada juga yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Selamat petang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina.
3: Ria Asih, Asih dan Doria. Yuk gabung sama Adi Kiu-Kiu. Asoy.
0: Geboy.
3: Apa kabar Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Kak Sarina apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat juga. Apa kabar jagoan kita?
0: Jagoan kita alhamdulillah sehat walafiat semua.
3: Sehat walafiat alhamdulillah. macam mana pula cuaca tanya pindang, apakah sama yang di Batam?
0: Cuaca panas. Tapi berangin memang.
3: Di sini tadi hujan, ni tinggal mendung-mendung di.
0: Oh, mendung-mendung.
3: Jana nak main, nak jalan-jalan ke pantai Piayu Laut.
0: Oh.
3: Tapi mendung ni di.
0: Oh.
3: Tinggal mendung, tak hujan, tak lagi ke depan, tak tahulah. tapi kalau dua hari kemarin, dia punya panas. Menyengat-menyengit.
0: Menyengat-menyengit.
3: Sampai ke dalam tulang panas. Lagu masih bisa, Tiki.
0: Masih bisa. Lagunya apa, Kak?
3: Nak dengar dari Mega Mustika.
0: Judul dia?
3: Teras Biru.
0: Teras Biru. Iya. Dari Christina adanya.
3: Oh, Christina ya?
0: Christina.
3: Tak apalah.
0: Tak apa. Nah, iyalah.
3: Salam sikit dia.
0: Salamnya sila.
3: Salamnya buat Adi sekeluarga. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin.
3: Panjang umur, dilancarkan rezeki Adi.
0: Amin.
3: Lancar juga pekerjaan Adi buat keluarga dia.
0: Amin, terima kasih.
3: Semoga rezeki yang Adi dapat menjadi berkah dan barokah buat keluarga dia.
0: Amin, amin.
3: Semoga keluarga Adi dikelilingi orang yang baik-baik.
0: Amin,
3: so,
0: amin.
3: Salam dia buatnya tadi ada Nek Anjang ya. Di Sungai Enam buatnya Mak Anjang Bunda Permata juga di Penyengah.
0: Iya. Yeah.
3: Buat yang ucu, buat Dang Merdu sama Bang Jebat sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Bayu, dah lama tak dengar suara Bang Bayu, baru hari ini pula nongol ya. Tadi juga di Pro 1

0: Tapi dia bisa pergi kan. Buatnya yang lucu, buatnya Nenek Manda, Nenek Balkis, Mak Rika, Mak Deli. Tidak lupa pula yang selalu di hati. Ini Mak Rosi, sehat selalu. Mak Rosi orangnya jujur, Kak Sarina suka senang. Dia baru punya cucu, dia bilang 4 cucunya. Itu jujur, itu bagus. Cari kejujuran itu susah. Adi ketawa pula dia. Betul lah, kadang orang tak mau bilang ada cucu kan. Buat apa ni ya, buat siapa ini? Buat ini juga satu ini, ya satu orang ini. Susah kali, kemana suaranya? Putri Merica. Kemana dia pergi mungkin? Semoga sehat selalu lah dia.
1: Amin.
0: Buat Bang Udin, Pak Kumis, keluarga tidak dilupakan, sehat selalu. Buat siapa ini ya? Buat Bagi Asad. Buat ini, buat siapa ini? Buat siapa itu yang di Palu, Ibu Parida ya. Buat ini Siska, tidak lupakan di Batu Lapan. Buat semua jadi tadi.
1: Buat semuanya, ya.
0: Tadi single semua hati, kita setiap hari masuk ini. Tadi malam Adi ya?
1: Adi semalam di siang hari, tengah hari.
0: Oh, tadi malam.
1: Tadi malam Salwa.
0: Salwa, saya tak menitu lagi pergi. Makasih adik Kyu.
1: Sama-sama.
0: Keluarga.
1: Amin.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina Kyu Kyu sudah pun bergabung bersama petang hari ini di Dangdut Ria ya. Baik, saudara perempat, kita angkat lagi satu telepon sebelum nanti kita akan memasuki juga waktu waktunya sholat asar ya. Kita angkat satu telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Assalamualaikum, selamat petang Bang Adi.
1: Selamat petang, dengan siapa nih?
2: Kak Deli.
1: Kak Deli.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Kak Deli apa kabar?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Happy. Iya, Bang Adi.
1: Iya, saya.
2: Itu nih lagunya Setia Selamanya.
1: Setia Selamanya.
2: Lupa siapa yang nyanyi dia tuh.
1: Tak ada ya. Tak ada.
2: Ya udah. Kalau tak ada, kita minta yang ini aja lah. Apa namanya? Goyang Dumang aja lah.
1: Goyang Dumang aja.
2: Ada. Oke, karena sudah singkat sekali ada kita ya. Tadi ada Bang Bayu, ada Nek Anjang, Kak Sarina juga, makasih. Ada Nek Manda, Nek Balkis. Ikut Bang Bayu aja salamnya, sudah komplit itu, sudah semua. Ya, ada bentar aja kan?
1: Betul.
2: Oke, makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli sudah pun bergabung juga di petang hari ini bersama Dangdut Ria ya. Baik, saudara perempat, kita dengarkan terlebih dahulu lagu Islami sebelum nanti kita akan memasuki waktunya sholat fardu asar, yaitu pada pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat nanti ya.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Tapi sebelum kita angkat telepon, saya hendak bacakan juga adanya WhatsApp yang masuk ya sedari tadi. Kita bacakan yang pertama WhatsApp dari Kak Siska di Batu 8 ya. Semangat siaran, semangat kerjanya, terima kasih. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati. Semangat, terima kasih Kak Siska. Kemudian salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf ya. Lagunya dari Avandea, judulnya Oi. Nah, tadi kita sudah putarkan ya, kita sudah dengarkan lagunya di pertama tadi. Terima kasih Kak Siska sudah bergabung petang hari ini. Kemudian ada WhatsApp dari Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dangdut Ria asyik-asyik. Bang Adi request lagunya Tetap Menunggu dari Indi Gunawan ya. Salam yang sudah dipotokopi dari Bang Bayu tadi. Semua fans Perompat Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Bang Adi, selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum, selamat petang. Kemudian WhatsApp berikutnya dari Ibu Farida di Palu ya. Assalamualaikum, salam dangdut ya. Waalaikumsalam. Request lagunya dari Fitri El Maula, judulnya Mulut dan Hati ya. Dari Ibu Farida ya di Palu. Siap monitor Perompat Tanjung Pinang. Mantap Ibu Farida, terima kasih sudah bergabung petang hari ini. Tetap monitor terus Perompat Tanjung Pinang ya. Ini dari Palu bergabung. Kemudian tadi juga ada Pak Hamzah Yusuf dari Jambi sudah bergabung bersama Perompat Tanjung Pinang ya. Dan untuk saudara perompat dimanapun Anda berada yang hendak bergabung bersama Perompat Tanjung Pinang, tentunya dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik saudara perompat, kita akan angkat telepon yang masuk ya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore dengan Nek Balkis.
1: Ay, pandai betul.
0: Pandai baca.
1: Iya ya tak. Kalau main tebak-tebak susahlah.
0: Susahlah tu, susahlah.
1: Alamaklah. Apa kabar Ardi? Aldi?
0: Adi.
1: Iya.
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Nek Balkis apa kabar?
1: Gitu gelah sama dengan cuaca ya. Cerah.
0: Masya juga Allah.
1: Buat lagi kalau cuaca tu agak mendung-mendung, dia mendung juga.
0: Tapi agaknya sinyal ni putus-putus, Nek Balkis.
1: Iya, ya, bukan sinyal putus ini, kipas hidup dekat kepala ni.
0: Hati-hatilah. Jangan terlalu dekat sangat.
1: Memang jarak dia tu dekat. Macam manalah ya. Di atas kepala tu betul letak dia.
0: Oh.
1: Selalu gitu. Kalau ada lagi panas ni kan.
0: Panas benar.
1: Nak minta lagu lah di.
0: Lagunya apa, Nek?
1: Ada saat ya. Gemetar tubuh gemetar, deras darahku mengalir, berdebar hati berdebar. Aduh, menahan gejolak hati. Aduh tak. Tunggu aku malu, malu, malu, malu mengatakannya padamu.
0: Sungguh mampu. Aku ragu, ragu, ragu, ragu. Asik. Ada, terkesima.
1: Adalah di rupanya. Ya, begitu Adi. Salam-salam lah ya, Kak. Apa tuh ya, sikit. Cumana nih salam nih. Kadang nih tak apal orang dia. Nyebut tambat. Cuba-cuba je lah tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, ada Bang Bayu, ada Mak Rosi, Yang Untuk, ada Dang Merdu, Ada Batu 13 masuk. Nek mana dia tu, kami berlomba nih adik. Tak bisa masuk dia tu, tak masuk-masuk. Lomba.
0: Lomba.
1: Iya, untuk Deli. Siapa lagi jadi? Kan dah lupa itulah salahnya.
0: Lupa.
1: Iya, untuk semua-semua aja lah di disenggol semua, disalamin semua. Walaupun hanya pendengar yang tak masuk. Nah, Nenek Balki senggol semua. Terima kasih Adi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis sudah pun bergabung petang hari ini bersama acara kita Dangduteria ya. Di belakangnya Nek Balkis, siapa kirinya hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Selamat petang. Halo?
0: Halo?
2: Tertidur dia.
0: Tertidur? Penat agaknya.
2: Penat-penat dia banyak kerja ini. Hari minggu makin banyak kerja. Dia bangun dulu, ha?
0: Semangat terus, ya?
2: Gimana lah ini kita nama pun hidup saya hari kan?
0: Betul.
2: Tak ada tanggal muda, tanggal tua. Yang penting kita berusaha dapat sikit syukur. Mati aja syukur ya Jeladi.
0: Amin, amin, amin.
2: Dengar suara ibunda tadi tu ha. Itu hati dengar suara dia hari ni.
0: Alhamdulillah. Dia
2: semangat. Bangun jadi. Sama dia panggil berdesah dengar eh. Alihlah pagi ni berdesah kuat sangat. Panas dia.
0: Panas.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Lagu dapat tak?
0: Lagu dapat masih.
2: Lagu apa lagi lagu tak dapat terus? tak apalah. Penting lagu semua sedap ni.
0: Ini masih dapat nih lagu. Lagunya apa? Tak
2: kenyang ni. Sedap makan juga.
0: Sedap makan.
2: Minta lagu ni aja lah ni. Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan.
2: Rumah ada tuan tapi ni. Lagunya untuk tadi bunda ya.
0: Iya, baik.
2: Lama tak jumpa juga. Sihat selalu lah.
0: Amin, amin.
2: Tuan dapat ke mana-mana lagi. Nanti lah insyaAllah. Ada waktu sampai lah. Dah jauh dah segalang dia. Tapi dah sampai ni.
0: Dah sampai eh.
2: Dah sampai. Nek Manda dah sampai. Semua dah sampai lah kalau kat Minang ni kan.
0: Iya. Yeah.
2: Tak tahu lah Mama Bayu dah kat mana sekarang. Tak tahulah. Malam dia masuk tadi kan. Dah masuk dia?
0: Tadi, dah masuk tadi pertama awal-awal.
2: Masuk tu lah Mama Bayu. Kan.
0: Iya, betul.
2: Salam sikit lah dia.
0: Sila.
2: Nak nyambung kerja lagi ha. Salam untuk adik hamba tugas sihat selalu dia.
0: Amin.
2: Terima kasih kepada dengan nama Allah lancarkan dan rezekinya sihat selalu buat ya.
0: Amin.
2: Terus ada Nek dapat Nek Bagus sihat selalu. Nek Manda sihat selalu. Nek Anjang sihat selalu. Terus ada apa lagi ya masuk Aida di Karas, Kak Siti Mokon Tanah Merah semua. Terus ada siapa Mak Hitam pernah masuk juga yang ujung Mak Berian, Kak Sarina, Pak Kumis ya, Bang Iman, Bang Lukman, ada siapa tu Kak Dali, Yusuf, Pak Amzah Yusuf kan, Pak Prabu juga, Bang Iman Lapa juga, sedap je Bang Iman Lapa. yang masuk sini siapa ya, Mak Rosi ya, ada Mak Rosi juga, yang lain-lain, fotokopi semua siapa dah lagi Kak Wir. Mak Putri semua aja lah dia.
0: Semuanya?
2: Semua aja lah. Waktu nanti lagu tak terputar pula. Itu aja lah, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang ya sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Nah, berikutnya kita angkat telepon melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga balik, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nga Aida.
3: Yo.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Ya, ini kata kadang pun kadang dapat tidur, ini golek-golek aja kadang. Golek-golek macam bom Melaka.
0: Bom Melaka.
3: Dapat tidur. Apalagi dah siang, dah siang dah petang ni tak sal tidur kan gitu. Lagu Bang Adi.
0: Lagunya apa, Mak?
3: Lagu dia kalau ada dari Yulia Citra Menyulam Kainnya Rapuh.
0: Yulia Citra.
3: Menyulam Kainnya Rapuh kalau ada.
0: Tak ada.
3: Tak ada ya. Biasa tu ada yang selalu minta tu.
0: Menyulam Kain Yang Rapuh. Dari Revina Alvira.
3: Tak nak dari tak Yulia enak. Citra.
0: Itulah tak ada yang dari Yulia tu.
3: Ya. Oh ya, kalau tak ada tu apalah ya dia. Dari siapa ya? Salam dululah.
0: Salam dululah sambil mengingat-ingat dulu.
3: Sambil mengingat-ingat orang, ingat lagu. Banyak Bang Adi dululah sama sore sama petugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Buat yang tadi Kak Dang Merdu juga. Buatnya Kak Wir, Mak Berlian, Mak Putri. Buatnya Bang Aung Janggut, Bang Udin. Kak Sarinah juga. Bang apa tu, Bang Herman, Bang Jaes. Buatnya Mak Yang Ucu. Buatnya Nek Pino, Nek Bagis. Buatnya Mak Berlian juga. Mak Ngah di Cikolik. Buatnya apa lagi ya, Kak Putri, Kak Putri Marica ya. Kak Siti Pandamak, Tanah Merah semualah. Tanah Merah Senggol. Buatnya apa lagi tu, dikarah mewakili semua yang mendengar tu, Mak Jum tu. Buatnya dikarah ni dari Senggol minta lagu apa ya. Dari Bang Haji dah naik.
0: Bang Haji dah naik.
3: Oh, dah naik. Siapa pula? Siapa pula? Yang mana ni? Yang mana lagu? Lagu dia dari apa ya? Susah nak nyebut lagi. Dari Epi Tamala dan Rancakna ya. Dari Is Dahlia je lah.
0: Is Dahlia.
3: Is Dahlia lagu dia. Dari judulnya Payung Hitam aja lah.
0: Payung Hitam aja.
3: Ya itu aja Bang Adi.
0: Baik.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bang Adi.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mak Aida ya. Sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, saudara perempat. Masih tersisa waktu. Kita angkat lagi satu telepon ya berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bang Udin.
4: Ini terakhir ya?
0: Agaknya.
4: Dapat lagu dah.
0: Dapat lagu, lagunya apa Bang?
4: Dari Ona Sutra aja.
0: Ona Sutra, judul?
4: Apa yang ada itu, Titip Cinta lah ya.
0: Ona Sutra, Titip Cinta. Ya, baik.
4: Kan gampang dicari lah situ kan. Kayak susah-susah tak jumpa nanti, makan waktu juga ya. Ya, ini soalnya baru balik pas nek balik tadi masuk, abang baru balik.
0: Baru balik ya, biasalah petang itu kan.
4: Tadi muterlah pas sudah orang Bang Bayu dengan Kak Deli tadi kan baru pergi. Ini baru balik. Memang pas waktunya azan ini, makanya akan masuk Bang Udin kan. Kita ini waktunya pun terbatas ya, mungkin ini terakhir lah ya penelponnya ya. Kita ikut salamnya Kak Deli tadi, ada Kak Dan Merdu tadi ya.
0: Iya.
4: Nah, kita fotokopi juga ada Aida Lestari tadi ya.
0: Iya.
4: Tadi sebutkan semuanya banyak nih, ini bahkan
0: banyak. Banyak. Kan? Betul.
4: Ini sebuah lagu juga diputar tadi. Nah, jadi kita buat dia yang udah masuk di sini. Ucapan salam sehat semua, bahagia dan tak lupa salam
0: mesra. Baik. Ya.
4: Dari Bang Udin semuanya, yang pen-pen perempat persatu itu sama itu. Oke lah ya.
0: Yeah.
4: Nah, itu kita pengisian waktu supaya lagunya ini bisa diputar. Oke lah, salam sehat semuanya. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam mesra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Bang Udin salam mesra di Batu 13 Kijang ya, sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria kita di Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan lagu-lagu dangdut favorit saudara perempat untuk temankan kita pada petang hari yang panas dan juga tentunya berangin ya. Kita dengarkan Tetap Menunggu dari Indi Gunawan.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuk.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Lunas.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Kode Produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya, tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang. Sore, Mas Robi.
2: Halo, selamat sore, Bang Ardian.
1: Baik, apa kabar hari ini, ya. Sore ini?
2: Baik, Bang.
1: Baik, ya. Sehat. Oke. Ini ya. Sebenarnya ini kami mau tahu nih, monitor nggak nih siaran kami?
2: Iya, karena monitor, Bang.
1: Oke, jadi tahu ya bahwa kita baru selesai tadi berita Korwil, ya.
2: Iya,
1: cukup panjang informasinya tadi.
2: Iya, Pak.
1: Tumben, Bang. Tumben, ya. Baik. Oke, Mas Robi, informasi cuaca sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan nih, pendengar dan pemirsa kita sudah menunggu informasinya.
2: Oke, baik banget, Yan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
1: Ya.
2: Dan kami akan menyapa, ya. Selamat sore untuk para pendengar setiap hari di Tanjung Pinang, di mana pun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi terupdate perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya, serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari, yakni Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan, untuk kondisi pada esok hari, di pagi hari dominan cerah berawan, kemudian di siang hari umumnya berawan, dan masih terdapat peluang atau potensi untuk terjadinya atau turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan, dengan sifatnya lokal atau tidak merata yang dapat disertai dengan kilat atau petir, serta angin kencang. Untuk itu diharapkan masyarakat untuk waspada serta berhati-hati. Kemudian pada malam dan dini hari kami informasikan kondisi besok diperkirakan cerah hingga berawan. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara, kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 68 hingga 94%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas hingga perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian, Bang Ardian, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, Bang.
1: Baik, Mas Robi, untuk lebih... Ini kan mungkin akan, kalau dari prediksi BMKG Pusat itu, kalau mungkin di Indonesia ini ada yang terdampak dengan fenomena atau dari fenomena El Nino ini. Apakah
2: El Nino,
1: untuk Provinsi Kepri ini apakah akan berdampak nih ke depan?
2: Kalau secara umum memang Indonesia sudah mengalami fenomena El Nino dengan kategori yang cukup kuat, ya Bang, terutama untuk di wilayah selatan Ekuator. Nah, menurut pantauan kami memang secara dari hari tanpa hujan beberapa wilayah khususnya di Ekuator, utara Ekuator Indonesia masih memang terjadi hujan, Bang.
1: Ya.
2: Contohnya di wilayah Kepri, ya, secara umum itu masih HTH-nya atau hari tanpa hujan itu masih sangat pendek sekali. Artinya memang di sisi lain faktor-faktor lokal pun masih berpengaruh untuk terjadinya potensi turunnya hujan untuk di wilayah Kepri khususnya Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, Bang.
1: Oke, baik. Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore ini dan selamat beraktivitas.
2: Baik, Bang Adrian, terima kasih kembali, Bang. Selamat sore.
1: Sore juga, Mas Robi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, banyak yang menyebut tempat wisata di Kepri ini White Sand Island, karena hampir keseluruhan pulau beralas pasir ini didominasi oleh pasir putih. Tetapi tidak hanya itu saja, keindahan bawah lautnya yang ada di pulau ini akan membuat terpukau, berbagai jenis ikan dan terumbu karang akan membuat mata wisatawan berbinar karena keindahannya. Lokasi pulau beralas pasir masuk di wilayah Teluk Bakau dan hanya sekitar 20 hingga 30 menit menggunakan perahu motor dari pelabuhan Teluk Bakau. Kita beralih ke maklumat lain. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Polda Kepulauan Riau, menerima kunjungan anggota DPRD Kota Batam, mahasiswa dan komunitas ojek online di Batam pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Kepri memperkenalkan secara terbuka sistem pengelolaan layanan penyediaan makanan bergizi kepada masyarakat. Pada kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai tahapan operasional SPPG, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan makanan, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan, hingga mekanisme distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Rombongan diajak melihat secara langsung fasilitas dan alur kerja yang diterapkan di SPPG Polda Kepri. Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol Tato Pamungkas Suyono, mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk transparansi sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat. Hal ini mengenai pengelolaan program penyediaan makanan bergizi yang dijalankan Polda Kepri. Anggota DPRD Kota Batam, Anwar Anas, bersama mahasiswa dan komunitas ojek online mengapresiasi kesempatan untuk melihat langsung operasional SPPG Polda Kepri. Mereka menilai sistem pengelolaan serta fasilitas yang dimiliki telah berjalan dengan baik dan diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Priscilla Ohei, menegaskan komitmen Polda Kepri untuk terus mendukung pelayanan publik yang profesional, transparan, dan humanis. Hal ini melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, lanskap digital Kota Batam memasuki babak baru dengan peresmian The East, sebuah destinasi futuristik yang mengusung konsep IT and digital lifestyle. Kehadiran The East bukan sekedar menambah daftar pusat perbelanjaan, melainkan menjadi jawaban konkret atas meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pusat teknologi yang memadukan kenyamanan, kelengkapan produk, dan desain modern dalam satu integrasi. The East dirancang untuk melampaui fungsi retail konvensional, memahami bahwa teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup. The East lahir sebagai hub aktivitas komunitas digital. Nah, di sini pengunjung tidak hanya berbelanja perangkat elektronik terbaru, tetapi juga merasakan pengalaman interaktif dan ekosistem yang mendukung kreativitas dan juga kolaborasi.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haa lah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah. Habis.

0: Perompat RRI
1: Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, kehadiran The East di Kota Batam merupakan jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pusat teknologi yang nyaman, lengkap, dan memiliki konsep modern. The East diharapkan dapat menjadi tujuan bagi mereka yang memiliki kebutuhan teknologi yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Saudara perompat, dengan konsep yang komprehensif, manajemen The East optimis dapat menjadi landmark baru bagi industri teknologi di Batam. Investasi pada konsep digital lifestyle diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis lokal serta memperkuat identitas Kota Batam sebagai kota yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. The East kini siap menyambut masyarakat, profesional hingga komunitas kreatif untuk mengeksplorasi masa depan digital dan atmosfer yang inspiratif.

0: Kidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar tapi malah merugi.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Arusman Yusuf dengan topik transformasikan zakat melalui digital. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Nurul Aisyah dengan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 185 dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini yaitu pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Subhanallahi al-'azim. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik di pada zaman Yahya. Dengan berbahagia, untuk saat sekarang pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma. Konfirmasi dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan terapi biasa atau bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar atau utama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi salurkan sebagai modal usaha, penatihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau zakat baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau sebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga, artinya pengelola zakat baik basnas dan lasnas di pusat maupun di daerah ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan, tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan kebahagiaan harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam pengelolaan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai
1: untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung. Meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Akan tetapi cara dan model ini tidak akan memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat. Paradigma zakat produktif, lembaga amil zakat profesional saat ini seperti Badan Amil Zakat Nasional, itu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, Pelasnas harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, pembelian, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya. Yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia ke depan. Teman saya berbahagia. Adapun persepsi yang keliru di masyarakat selama ini, yakni memberikan zakat karena kasihan. Hak bukan balas kasihan. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memang memiliki hak atas harta orang kaya. Akan tetapi bukan sekedar menerima balas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat yang tinggi dan tanggung jawab kepada penerima atau mustahik untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik penerima zakat dari garis kemiskinan dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau pemberi zakat. Mungkin saat awalnya jadi mustahik seperti miskin dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki baru. Bersama bahagia. Siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau virtuous circle. Kita mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Teman saya berbahagia. Oleh karenanya, kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan punya penghasilan cukup, mari kita berikan zakat, kalau tidak infak sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan dikurangnya gaji, dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berimpak, bersedekah, yang juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan kita tidak bisa bukan berarti kita tidak bisa berbedah, berinfak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berinfak. Gaji memang kurang, tapi rezeki Allah takkan pernah berkurang. Konsumen bahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun bersyakat, sudah mampu. Dan melalui Basnas, Provinsi Kepulauan Riau, insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang Bapak Ibu titipkan di Basnas. Wallahu'afi'illahum mittariq. Bila'atul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
2: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat maha

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak? Kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia. Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Masrul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor. Tahu juga eh. Tapi seriuslah. Aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh. Lah, sendal aku jang putus pula.
1: Oh no.
0: Ha kan, pula. Tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji. Ini bukan ujian, Jang.
1: Huh?
0: Ini tuh teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
0: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tuh orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tuh memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun. Jadi, macam mana nih aku nak berjalan? Jauh tak lagi ya toko sendal tuh. Depan tuh sikit, rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana. Eh, tapi Jang, aku tak bawa duit lah. Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting, jangan lupa ganti.
3: Serius tak kau nih?
0: Auk, ada ke muka aku ni muka pembohong?
3: Ai, biasanya gitu pun.
0: Apa kata kau?
3: Eh,

0: Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
1: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
0: Hah? Heh, kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
1: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
0: 245.
1: 245? Mak, maha benar serul. Lah macam harga sembako.
0: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
1: Lepak apa?
0: Maling.
1: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
0: Ah, ni kau ni pesimis teruslah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini, kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
1: Serah kau lah. Tapi kelak, jangan nangis, kalau hilang.

0: Sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi, waktu aku balik, Lerman nanya sama aku. Oi, Isrul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, hutang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal, takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Janganlah, mahalnya aku beli. Hutang kau je belum aku bayar lagi.

0: Apa? Ai, baru je bunyi pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu, masuk ke dalam bentar, keluar lagi, tinggal sebelah je yang kanan. Cemana nih, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Aduh, kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah, serius aku nih.
0: Sabar, Srul, mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang? Pinjam apa kalau cuma sebelah nih?
0: Auk juga, eh? Itulah, kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku nih.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau nih, Jang.

0: jumpa. Macam mana ni, Jang?
1: Sabarlah, kita tengah cari ni. Aku dah bantu pun.
0: Bukan apa. Dahlah aku berhutang dengan kau. Sendal hilang pula. Nanti nak beli lagi, aku hutang lagi dengan kau. Kau tak nak hutangkan aku lagi kan, Jang?
1: Berhutang terus kau ni, Srul, Srul. Srul, tua apa di bawah bangku?
0: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai, hai, hai, hai, hai.
1: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
0: Ya Allah, kau ni sendal, sendal.
1: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
0: Kau ni memang lah, Padahal dia yang dudukkan, tapi dia pula yang tak sadar.
1: Maaflah, Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
0: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Harganya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya. Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang. Jadi yang mana betul nak kita percaya ni? Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
2: Haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
1: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah situs yang meninggalkan cerita yang nyaris terlupakan. Padahal situs Kota Kara ialah salah satu bukti bahwa ada kerajaan sebelum kerajaan Islam masuk di Pulau Bintan. Kerajaan Bintan konon katanya berdiri sekitar tahun 1100 yang memiliki seorang raja yang bernama Raja Ashar. Maksud kami, yang bernama Raja Ashar Ayah. Jadi kerajaan ini lebih dahulu berdiri sebelum ada kerajaan Johor, Melaka, Riau, dan lainnya. Kini situs Kota Kara menjadi tempat wisata di Kepri yang cukup sering didatangi. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah terus berupaya menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Biasanya rokok ilegal dapat diketahui dari ciri-ciri pita cukai yang digunakan. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, Setia Handaya, mengatakan ciri-ciri rokok ilegal dapat dikenali secara kasat mata dan secara umum terbagi menjadi 5 kategori utama. Pertama, rokok ilegal polos tidak memiliki pita cukai. Pita cukai berfungsi sebagai segel tanda resmi suatu produk rokok. Selain itu, pita cukai ditempatkan di tempat tertentu dan harus rusak saat bungkusan rokok dibuka. Ketiga, ada modus yang digunakan penyedia dengan menggunakan pita cukai bekas yang biasanya dilepas dari rokok yang lain. Keempat, rokok yang salah diperuntukannya yaitu menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis rokok atau menggunakan pita cukai untuk produk cukai yang lebih tinggi. Biasanya pita cukai mempunyai personalisasi tersendiri seperti memuat label atau logo perusahaan tertentu. Sedangkan yang ilegal, mereka menggunakan personalisasi produk lain namun bukan dari produk perusahaan rokok tersebut. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Malaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku, membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Prom Patareri Tanpinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prom Pat FM 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara Prom Pat, pada Ragam Budaya pada malam hari ini saya hendak bagikan informasi mengenai tradisi mandi safar masyarakat Natuna. Informasi ini kami dapatkan dari situs rri.co.id. Saudara Prom Pat, dalam perhitungan kalender Hijriah ada yang namanya bulan safar. Pada bulan ini juga ada tradisi mandi safar yang merupakan ritual tolak bala dan penyucian diri tradisional yang dipercayai umat Islam Nusantara untuk membersihkan diri dari nasib buruk, begitu juga dengan masyarakat Natuna, khususnya di Bunguran Timur juga melakukan tradisi mandi syafar. Adapun tradisi tersebut dilaksanakan sebelum melewati 10 hari bulan syafar, yang dimulai dari tanggal 1 hingga dengan tanggal 10 syafar atau dapat dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat pada 10 hari pertama di bulan Syafar. Tata cara mandi Syafar dalam tradisi masyarakat Melayu Natuna, menurut tokoh agama Haji Imam Kamain, yaitu mandi dengan menggunakan air yang sudah didoakan oleh imam masjid atau orang yang dituakan di kampung atau wilayah tersebut. Di penghujung bulan Muharram, biasanya imam masjid atau orang yang dituakan di suatu wilayah itu sudah membuat tulisan doa pada daun kelapa yang masih muda, kemudian dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Walaupun tradisi ini tidak ada tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tradisi ini masih dilaksanakan atau dilestarikan. Ya. Tradisi mandi safar ini tetap dilaksanakan sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah. Meskipun semua daerah memiliki tradisi mandi safar, namun dengan tata cara pelaksanaannya yang berbeda-beda. Walaupun hanya dengan menjalankan sebuah tradisi, saudara perempat, namun menjalankan kewajiban ialah hal yang utama. Harus dilakukan dan berdoa kepada Allah SWT agar kita terhindar dari musibah dan mara bahaya. Karena melaksanakan mandi safar hanyalah sebuah ritual yang tidak dilaksanakan setiap hari, adapun menjalankan ibadah dan kewajiban ialah yang harus dilaksanakan setiap harinya.

0: sebelum maksud tercapai.
1: Satu koma tiga megahertz,

0: Saudara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat. Muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.
2: 101.3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan

Biro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang. Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih. Oi bang, aku nak pesan nih. Gamnya aku, viral kan jelas di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus. Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu. Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarunggu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang. Edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Bleseh hingga Ragam Budaya. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kini telah pun sampai di penghujung masa. Selepas ini, jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya temankan sedara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kesehatan, keberkahan dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

selama irama, daerah muda itu darahnya para remaja, tapi tidak menurut penyanyi apa negeri jiran Malaysia ini. Puan dengan darah muda.

0: buat lupa. Ku merana tetap sayang, sayang.
1: Amboi, amboi deh. Bukan main lagi suara tuh. Terdengar sampai ke ujung kampung. Senang hati nampak.
0: Abang, terkejut adik. Cobalah bagi salam sikit.
1: Hai, macam mana nak dengar salam kalau suara tu dah macam gemuruh tiap hari.
0: Amboi, amboi. Dah pandai cakap suara kita macam gemuruh ya. Nanti betul-betul kita kasih suara gemuruh, baru terperanjat lari lintang pukang.
1: Alah-alah, Intan Payung, pujaan hati kanda, belahan jiwa, permata hati abang. Dahlah, ni ha, abang ada bawa kuih kesukaan adik.
0: Kuih bingka punya Kak Leha ya bang. Sedap tu.
1: Iyalah. Dah, pergi letak ke dalam pinggan. Kita makan sama-sama. Buatkan abang kopi sekali eh.
0: Yelah.
2: Begitulah suasana rumah tanggaku dan Bang Iqmal. Penuh tawa, ceria, gurauan manja. Meskipun di pernikahanku dengan Bang Iqmal sudah memasuki usia ke-15 tahun. Alhamdulillah, sampai saat ini rumah tangga kami aman dan nyaman. Meskipun sampai kini kami belum dianugerahi anak dari Yang Maha Kuasa. Itulah hebatnya Bang Iqmal, selalu menenangkan dan mendamaikan suasana hatiku yang selalu suram saat ditanya, berapa anak? Kenapa tak ini? Kenapa tak itu? Hingga suatu hari, aku dikejutkan dengan...
3: Apa bang? Cerai? Abang cakap apa ni? Kenapa nak cerai?
1: Abang nak nikah lagi. Abang nak ada keturunan. Abang nak ada anak.
3: Abang nak nikah lagi. Abang ada perempuan lain. Sejak bila bang? Sejak bila abang ada perempuan lain? Sampai hati abang.
1: Dengar dulu sayang. Abang buat ini untuk kebahagiaan kita berdua. Abang nak kita berdua bahagia, punya keturunan.
3: Abang kan dokter dah cakap kita berdua ni sehat, boleh punya anak bang. Tapi belum ada rezeki bang. Dokter minta kita sabar bang, sabar.
1: Sabar sampai bila? Dah 15 tahun kita bersama dek. Sedikit pun tak ada nampak hilal awak mengandung.
3: Abang, dah berawak abang cakap.

Ya Allah, 15 tahun kami bersama. Inikah akhir ikatan perkawinan kami? Amanah yang selalu kami nantikan, yang kami harapkan, yang kami rindukan, kenapa tak kunjung kau berikan? Inikah jawaban penantian kami 15 tahun, ya Allah? Berat sungguh ujian yang kau berikan.

0: Jauh teman dong kawan.
1: Eh, engkau sen.
0: Alamak, eh. Dah apa bungkus rokok engkau sedut ni, Ma? Sudah-sudahlah. Jaga badan tu. Apa ni yang merasuki pikiran kau ni? Ceritalah.
1: Aku akan menceraikan Biba, sen.
0: Hah? Apa? Kenapa?
1: Aku dah tak bisa tunggu, sen. Aku nak ada anak. Anak darah daging aku. Bukan anak angkat.
0: Astagfirullah. Eh. Nah, terus kenapa?
1: Aku akan kawin lagi, sen. Setelah aku ceraikan Biba.
0: Nak kawin dengan siapa, Mal? Kau dah punya buah hati baru ke?
1: Entahlah, sen. Aku belum ada calon lagi.
0: Hei, macam mana langkau ni, Mal? Nak punya anak tapi isteri nak diceraikan. Nak kahwin lagi tapi calon pun belum ada. Macam mana?
1: Engkau ingat, sen, dengan Bang Ramli, senior kita kat kampus dulu.
0: Ha, aku ingat. Ha, kenapa? Eh, tunggu, tunggu. Jangan bilang engkau ni.
1: Iya. Aku akan melakukan apa yang Bang Ramli lakukan, sen.
0: Hei, jangan gila lah, Mal, Mal. Belum tentu nasib engkau tu sama macam Bang Ramli. Ha, kalau tidak, engkau nak merusak hati perempuan lain. Cubalah bawa istighfar, Mal, Mal.
1: Tapi kan tak ada salahnya aku mencoba, sen. Aku ikhtiar. Aku lelah, sen. Penat mengharap 15 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, sen. Mana tahu nasib aku sama dengan Bang Ramli. Setelah bercerai baik-baik dengan istrinya, lalu masing-masing menikah dengan orang lain dan sama-sama diberi keturunan.
0: Engkau dah tak sayang lagi atau tak cinta lagi sama istri engkau ni, Mal?
1: Sangat, sen. Aku cinta dengan Biba dan aku sayang dia dengan sepenuh hati aku. Tapi aku juga nak ada anak, sen. Punya keturunan. Paling tidak dengan kami bercerai nanti, mana tahu Biba pun boleh hamil dengan laki-laki lain dan aku pun mengalami hal yang sama. Sehingga kami berdua boleh menyandang panggilan ayah dan ibu, sen. Meskipun kami tak bersama.
0: Ya Allah. Mal, Mal. Aku tak bisa cakap lagi lah kalau macam itu alasan kau. Tapi ingat kawan, ya. Jodoh, rezeki, kehidupan dan kematian hanya yang di atas yang punya kuasa. Kita jalankan saja.
1: Iya. Sebab itulah. Mungkin jodoh aku dengan Biba memang sampai di sini aja, sih.

0: Setelah perbincangan kami berdua malam itu, aku masih berusaha untuk mengabaikan dan melupakan kata-kata Bang Iqmal. Berusaha untuk bersikap biasa dan menganggap apa yang kami bicarakan malam itu hanyalah mimpi buruk semata. Pagi, Abang. Abang gak sarapan? Tiba ada masak nasi goreng kampung kesukaan Abang. Ada juga nih, epo-epo. Epo-epo Kak Senah. Biba beli tadi. Abang nak teh tarik ke nak kopi? Biar Biba buat sekali.
1: Bolehlah. Abang nak teh tarik.
0: Kejap ya. Abang duduk dulu. Makan nasi goreng tuh ha. Biba buat teh tarik. Dah Bang, nih teh tarik. Sedap Bang, nasi goreng Biba masak.
1: Dek, Abang minta maaf ya. Keputusan Abang dah bulat. Kita tetap cerai.
0: Bang, tolonglah Bang. Jangan cakap itu lagi.
1: Dek, pandang Abang. Abang sayang. Abang sayang dengan adik. Tapi Abang nak kita berdua bahagia. Punya keluarga yang lengkap, Dek. Kita boleh dipanggil ayah dan ibu. Itu kan yang ada inginkan juga. Dek, demi Allah, Abang bersumpah, Abang tak ada perempuan lain. Abang tak akan jatuh cinta dengan perempuan manapun. Abang cuma ingin kita merasakan apa yang ingin kita rasakan jadi orang tua. Berat juga untuk Abang melakukan ini, Dek. Tapi Abang pikir kita harus melakukannya. Adik paham kan?
0: Abang, kalau Abang ceraikan Biba, kemana Biba nak pergi, Bang? Abang tahu kan, Biba dah tak ada mak, tak ada ayah. Sampai hati Abang.
1: Abang tahu, Dek, ini berat untuk kita berdua. Tapi
0: tetapi Abang tetap nak cerai kan? Tetap nak kita pisah kan? Bang, ada cara lain, Bang. Ada cara lain. Kita bisa angkat anak, Bang. Mana tahu ada rezeki nanti Biba mengandung.
1: Nak tunggu sampai bila? Sampai kita berdua tua? Sampai salah satu dari kita mati? Macam tu.
0: Abang,
1: keputusan Abang dah bulat. Abang tak boleh tahan lagi.
0: Baik Abang, jika itu yang Abang nak.

0: Maka dari itu kepada pihak penggugat dan tergugat, mohon harus menerima konsekuensi hukum yang ada dalam putusan ini. Harus menaati atas putusan yang telah ditetapkan tersebut. Maka dari itu sidang hari ini selesai dan ditutup.
1: Dek, maafkan abang. Sehat-sehat ya sayang. Jaga kesehatan adik. Abang akan tetap kirim uang belanja untuk adik.
2: Halalkan makan minum bibah ya bang. Abang juga jaga kesehatan. Semoga abang mendapatkan apa yang abang inginkan.

Tepat satu bulan sejak jatuhnya talak satu di pengadilan, aku tidak bertemu dan mendengar suara Bang Iqmal. Rindu yang teramat sangat. Tapi apa boleh buat? Orang dah tak sudi. Aku mulai berupaya dan membiasakan diri untuk menjalani aktivitas dan kehidupanku seorang diri, meski harus tertatih-tatih. Sehat-sehat ya, Bang.

0: Biba. Oh, Biba. Assalamualaikum. Biba. Jadi tak kau ikut aku ke pasar, Biba?
1: Waalaikumsalam. Ya, Kak Leha. Kejap ya.
0: Eh, Biba. Apa ni? Apa wajah kau ni, Biba? Pucat macam tu. Kalau kau sakit, tak sihat, dah tak apa. Biar aku je ke pasar. Tak payahlah kau ikut. Kau duduk kat rumah aja ya.
1: Tak adalah, Kak. Biba sihat. Cuma agak pening-pening sikit. Masuk angin agaknya, Kak. Selera nak makan pun tak ada. Tak apalah, Kak. Biba ikut.
0: Kau sabar ya, Dek. Kau mesti semangat. Kumbang tak seekor, Dek. Kau pun si lawa lagi. Kalau kau tak sihat, ada apa-apa, kau jangan segan. Kau bilang sama Kak Leha ya.
1: Makasih ya, Kak. Biba pun bersyukur ada Kak Leha yang selalu ada untuk Biba. Biba ni dah tak punya siapa-siapa lagi, Kak. Emak dan bapak pun dah tak ada. Suami pun dah tinggalkan Biba.
0: Dahlah. Dah. Tak usah sedih-sedih. Tak usah sedih-sedih, Dek. Ah, dah apa lagi? Yuk. Jom kita berangkat.

0: kan mobil tuh selalu ada dekat simpang rumah.
1: Yang mana?
0: Oh, yang putih itu. Itu mobil Bang Husin. Ah, baru sebulan ni dia beli mobil baru.
1: Oh.
0: Tapi ngapa pula dia parkir di simpang jalan rumah Biba, Kak? Kan rumah Bang Husin di ujung jalan sana.
1: Apa? Apa, Kak?
0: Itu, ngapa dia parkir di simpang jalan rumah Biba?
2: Diam-diam selalu memperhatikan dia dari jauh. Baik.

0: Assalamualaikum.
1: Kak, Kak Leah kat mana?
0: Eh, akak kat rumah, Mal. Kenapa, Mal?
1: Kakak tahu tak Biba ke mana, Kak?
0: Kat rumah dia lah. Dia tak ada cakap pula dengan kakak dia nak ke mana-mana.
1: Tapi lampu rumah dia mati, Kak. Gelap. Macam tak ada orang.
0: Eh, jangan-jangan.
1: Jangan-jangan kenapa, Kak?
0: Tak, dia macam ni. Beberapa hari belakangan ni, dia cakap lah kan, dia tu sering sakit kepala, tak ada selera nak makan. Akak fikir kan, dia ni masih sedih lah, Mal, dengan perceraian korang ni. Lepas tu, halo? Halo, Mal? Halo? Eh, Mal, aku belum siap cakap lagi, Mal. Kau dah matikan pula. Eh, kenapa pula dengan Biba, eh? Aku mesti ke sana nih.

0: Habibah. Dek. Habibah, buka, Dek. Dek. Ini Abang, Dek.
1: Dobrak aja, Mal. Pintu itu. Takut pula. Dia kenapa-napa.
0: Ya Allah. Dek. Dek. Bangun, Dek.

0: Mal, ayo ke ruangan aku dulu. Ada yang nak aku cakapkan dengan kau ni.
1: Ada apa, Sin? Kenapa dengan Biba? Dia baik-baik aja kan? Dia sakit biasa aja kan, Sin?
0: Engkau yang sabar ni, Mal. Yang pertama, kabar yang baik dulu. Habibah hamil. Udah jalan 4 bulan, Mal.
1: Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi, sebelum jatuhnya talak, dia hamil, Sin?
0: Iya, Mal. Dia hamil sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, Mal. Sepertinya dia tak tahu kalau dia hamil.
1: Tapi apa, Sin?
0: Engkau yang sabar ya, Mal.
1: Apa, Sin? Cakaplah.
0: Begini, Mal. Kalau kehamilan dia ni diteruskan, maka nyawa Habibah dalam bahaya, Mal.
1: Hah? Maksud kau apa, Sin?
0: Begini, Mal. Kondisi kesehatan Habibah ni tidak memungkinkan dia untuk hamil, Mal. Kalau dipaksakan, Habibah harus diopname sampai dia melahirkan. Dia juga akan merasakan sakit yang teramat sangat ni, karena tekanan bayi dalam perut yang semakin membesar ni. Tapi itu hanya kemungkinan. Kita tak tahu jalan yang diberikan Yang Maha Kuasa untuk engkau dan Habibah. Gini, Ma. Aku tahu engkau sangat mencintai Habibah. Bahkan setelah jatuhnya talak satu, engkau masih berada di sisinya tanpa Habibah tahu. Sudahlah, Ma. Sudahlah. Baliklah lagi pada Habibah tu. Jaga dia, Ma. Allah masih memberikan engkau kesempatan untuk merawat dia, Ma. Habibah tu juga sangat terpukul dengan kasus perceraian Mika ni yang berdampak pada kesehatan dia, Ma. Ingat itu.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, sombongnya aku meragukan ketetapan-Mu, ya Allah. Maafkanlah aku, ya Allah. Wahai Tuhan pemilik kuasa, kumohon pada-Mu, ya Allah, berikanlah kesempatan padaku untuk merawatnya, menjaga bayi kami bersama-sama, ya Allah, dan kami bisa mengarungi bahtera rumah tangga seperti janjiku saat kupinang ia dulu, ya Allah.

0: Maafkan Biba ya, Bang.
1: Tidak, sayang. Abang yang salah. Abang yang harus minta maaf dengan Biba. Abang yang tak cukup bersabar. Abang yang...
0: Tak apa, Bang. Ini dah takdir. Bang, jika Biba tidak...
1: Jangan cakap yang tidak-tidak, sayang. Biba mesti kuat. Mesti semangat. Demi anak kita. Demi keluarga kita, Bah. Abang yakin Allah akan tolong kita. Allah akan kabulkan doa-doa kita, Bah. Yang penting, sayang kuat dan semangat, ya. Abang ada kat sini untuk sayang. Abang janji abang takkan

Hari terus berlalu. Usia kandungan Biba masuk 8 bulan. Sejak aku tahu Biba hamil, aku putuskan untuk kembali rujuk dengannya. Agar aku dapat dengan leluasa menjaga dan merawat Biba tanpa ada batasan yang dilarang. Aku merawat dan menemaninya selama di rumah sakit. Kondisi Biba masih lemah, bahkan untuk bicara pun dia tak sanggup. Biba hanya mampu tersenyum dan menganggukkan kepala. Tapi kini Biba sudah tak sadarkan diri. Sejumlah alat terpasang di seluruh tubuhnya, di badan perempuan yang menemaniku 15 tahun lamanya. Syukurnya jantung bayi kami berdetak dengan normal. Dokter mengatakan jika kondisi Biba tidak menunjukkan perubahan, maka tindakan operasi akan dilakukan untuk menyelamatkan anak kami

Bangunlah sayang. Abang rindu suara Bibah. Abang menyesal dah buat Bibah macam ini. Maafkan abang, Bang. Dek, Bibah, Dek, bangun sayang. Bibah, bangun sayang. Bibah, jangan tinggalkan abang, Bang. Dokter. Bibah, dokter.

0: Ayah, kenapa adik cepunya ibu macam kawan-kawan?
1: Tidak sayang, Bilal ada ibu. Kalau Bilal tak punya ibu, Bilal tak akan ada duduk kat sini sama ayah macam sekarang.
0: Jadi ibu di mana ya? Ibu surga ya? Nenek bilang Allah sayang ibu. Jadi ibu tinggal di surga.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk Dambaan Hati. Dan sekarang kita tiba pada masa di Pelangi, dimaksud kami di hari Minggu 2 Agustus 2026. Tiba pada masa di acara Blese lah ya. Di hari, setiap hari Minggu ada Blese, dan kemudian pada malam hari ini nanti sekiranya juga ada Langgam Serumpun Melayu. Buat saudara perempuan ingin bergabung langsung sahaja nanti di Langgam 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Dan juga nanti sekiranya di pukul 23 hingga ke pukul 24 kita akan disambut dengan Taman Penyair ya. Itu ya, mudah-mudahan di hari Minggu, esok dah hari Senin dah. Mudah-mudahan hari Minggu ni hari yang membahagiakan lah buat saudara semuanya ya. Dan tapi sebelum itu, kami sapa semuanya lah, salam hangat dan salam bahagia buat orang tua-tua saya yang selalu bergabung dan selalu monitor. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah, baik orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Terima kasih banyak-banyak terima kasih saya. Tentunya juga kita bersenda gurau, minta maaf, minta ampun jika tersalah kata ucap bicara kami ya. Boleh sama kita berbincang bual, boleh kita sama menyambung silaturahmi melalui udara sahaja. Tetap bersama kami, tentunya ardikan kembali selepas lagu-lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedang Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-704-8860 ya. Baik, buat sedang Pro 4 dimanapun saja berada, kita cuba sambut penelpon yang pertama di talian telepon. Siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Wir.
1: Ya, Adi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Kak Wir, macam mana khabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sihat juga ya, Kak Wir?
1: Sihat.
0: Lama tak dengar suara Kak Wir ni.
1: Dah makan, Di?
0: Alhamdulillah, belum.
1: Lagu, Di.
0: Lagu apa, Kak Wir?
1: Lagu apa ya? Tang Kepong aja, Di.
0: Tang Kepong?
1: Ha.
0: Boleh. Nanti kami putarkan ya.
1: Ya, salam-salam ya. Buatnya biasa yang masuk dulunya ada Pak Amzah Yusof. Buatnya ini Yusof Gede di Pulau Ngenang. Buatnya Kak Putri Pondok, Kak Dah Merdu.
0: Iya.
1: Nek Bakis, Nek Manda. Ada Nyang Ucu, ada Mak Rika. Buatnya Kak Deli.
0: Saya.
1: Buatnya ini, siapa tu? Siapa di yang di Topaya tu, Di?
0: Pak Ma'on.
1: Pak Ma'on.
0: Iya.
1: Kenal Pak Ma'on, tetangga.
0: Baik.
1: Buatnya ini siapa tu yang di mana, Di?
0: Di mana?
1: Kanyang Batu tu, Di.
0: Ha?
1: Kanyang Batu.
0: Bang Iman.
1: Buat dia lah. Buat semua aja dia.
0: Boleh.
1: Buat Adi juga sehat selalu, Di, sekeluarga.
0: Saya boleh.
1: Balik hati-hati. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, itu tadi ada Kak Wir kita yang berada di Tembeleng, penelpon yang pertama di talian telpon. Itu di belakang Kak Wir ada siapa kiranya, kita cuba sambut kembali. Assalamualaikum. Terputus juga ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, yang ingin bergabung langsung sahajalah bersama Ardi, tak lain tak bukan kita bersembang bual malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, saudara, kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Rika.
2: Ya.
0: Siang hari, mak, hari ini mak masuk .
2: Dah berapa hari tak dapat masuk.
0: Kenapa pula?
2: Entah, tak tahu juga. Dia pesek-pesek tak masuk. Pesek-pesek tak masuk.
0: Kan malam kemarin dapat. Tadi malam dapat tak?
2: Tak dapat. Dengan ni dah masuk 2 hari tak dapat masuk.
0: Oh, iya? Sianya pula tak dapat masuk. Ini dapat masuk ni, ha?
2: Ini dapat masuk ni.
0: Oh. Apa buat, mak, malam ni, mak?
2: Duduk lagi baring ni.
0: Lagi baring? Cepatnya pula.
2: Cepatlah, penat tadi kerja siang.
0: Oh, awaklah kalau lah macam tu, ya.
2: Adi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar Adi. Sehat walafiat, mak. Mak?
2: Hello?
0: Ya, saya.
2: Lagu lah dulu.
0: Lagu apa, mak?
2: Minta lagu
0: ni. Lagu apa tu?
2: Lagu Mabuk Kepayang.
0: Mabuk ke bayang? Boleh, boleh. Nanti saya tunaikan, ya.
2: Kalau lagu ini ada tak, ya?
0: Lagu apa?
2: Apa tu? Serumpun Kasih.
0: Serumpun Kasih Terbuang?
2: Ada tak?
0: Ada juga. Ada?
2: Serumpun Kasih aja, ya?
0: Boleh. Nanti saya putarkan, ya.
2: Ya.
0: Okey. Boleh, boleh, boleh.
2: Dah makan, Di?
0: Belum lagi, mak.
2: Belum. Kalau mbak kau tak makan gini lagi, dah lapar perut.
0: Saya belum lagi.
2: Tadi siapa, Wir, dia?
0: Tadi Kak Wir yang mengasuk bergabung.
2: Salam dulu lah, ya. Boleh. Salam pertama, Waldi. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Nanti pulang hati-hati.
0: Saya.
2: Lagi buat wir. Semoga sehat selalu wir. Bapak Umar.
0: Betul.
2: Tapi kata rumah dia tak kurang sehat. Semoga cepat sembuh Pak Umar.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Siapa lagi? Bapak Gapar. Mbak Amzah Yusof.
0: Saya.
2: Yusof. Mbak Ilek. Buat Kang Irwan. Buat Pak Kumis.
0: Betul.
2: Buat Pak Udin. Buat Bang Lukman. Buat Bang Ali Golek-Golek.
0: Saya.
2: Buat Nek Longya. Buat Nek Pania. Buat Makcik Mah.
0: Yeah.
2: Buat Puteri Marisa. Buat Bunda Pemata. Buat Mak Belian.
0: Saya.
2: Buat Mak Rosi. Buat Kak Jamilah. Buat Iman. Buat Bang Jaiz. Buat Alif. Siapa lagi? Puteri Kedondong.
0: Yeah.
2: Buat Nek Manda. Nek Anjang. Buat Siti Dalam Damak. Dah masuk dia belum eh?
0: Belum lagi.
2: Masuk Siti. Buat Mak Penaram. Pokoknya Tanah Merah, Senggol semuanya.
0: Boleh.
2: Buat Mak Putri. Mak Manda. Buat Putri Coklat. Buat Mak Ngah di Coklat. Buat Mak Ngah Aida. Buat Kaparida.
0: Saya.
2: Siapa lagi? Buat Nek apa yang satu tu? Nek Pin, Nek Pino eh? Nek Balkis. Buat Nek Balkis. Apa lagi ni? Buat Pak Demang.
0: Buat
2: Mahmud.
0: Buat semua.
2: Buat Bang Maun.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu Bang Maun.
0: Ya.
2: Tu aja ya.
0: Ya mak.
2: Apa ni ibu lama dia. Pokoknya dari pertama salam satu buat semua lah.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika kita yang sudah bergabung di Pulau Ladi. Di belakang Mak Rika ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Di telefon WhatsApp.
3: Waalaikumsalam ni.
0: Ya.
3: Khabar.
0: Alhamdulillah khabar baik Mak Ngah.
3: Mak Ngah ni lah nak tidur dengan lagu dulu lah minta.
0: Lagu apa Mak Ngah?
3: Pajak nak tidur dia tengah lagi. Lagu dia buka dulu lah dia.
0: Sila bangga.
3: Kalau hendak memetik lada.
0: Ya.
3: Pergi ke kebun. Di ujung tanjung.
0: Ya.
3: Bila emak sudah tiada. Dah tadi. Menyesal nanti tak berperhunjung dia.
0: Mantap.
3: Lagi ada tu. Baik-baiklah kita.
0: Betul.
3: Bantu nasihat.
0: Bantu nasihat. Masuk Antonio.
3: Masuk Pak Eko.
0: Masuk Pak Eko.
3: Lagu dulu.
0: Lagu apa Mangga?
3: Mangga minta lagu. Lagu dia apa ya? Dara Pujaan lah jadi.
0: Dara Pujaan?
3: Lama tak dengar.
0: Boleh.
3: Hai kau gadis Dara Pujaan gitu ya di judulnya.
0: Betul.
3: Betul aja kalau Adi.
0: Iya.
3: Salam ya Adi.
0: Ya sila Mak
3: Ngah. Salam buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi sehat selalu. Tambah ceria, tambah semangat, tambah banyak job. Amin.
0: Terima kasih Mak Ngah ya.
3: Mak Ngah juga biar banyak job. Yang masih sehat juga Adi sendiri. Amin. Amin.
0: Ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Ya. Buat yang tadi siapa Mak Rika? Buatnya Mak Rika, Kak Wir. Semoga sehat semua. Mak Anjang, Mak apa tadi? Mak Belian, Kak Putri Marica, Kak Dang Merdu, Mak Yang Ucu, Kak Mak Ngah, Mak On Janggut, Bang apa, Bang Kemalai.
0: Ya.
3: Buatnya Kak Sarina, Bang Prabu, Mas apa tu? Mas pula. Itu Bang Jaiz. Bang Bayu juga. Buatnya Bang Lukman ni terbakar. Buatnya Mak Penaram, Kak Siti Madama. Banyak apa lagi tu? Bang Ali, Mak Lisa. Banyak apa tu dia lagi di?
0: Siapa lagi?
3: Banyak Nek Pino, Nek Manda. Banyak apa lagi di? Buatnya mak hitam ya di.
0: Mak hitam yang ucu.
3: Semua kakak disenggol yang mendengar mak jem akhirnya dia. Makasih lah Godi, tunggu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Ngahida kita di belakang. Mak Ngahida di siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nek.
4: Ya.
0: Apa khabar, apa buat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya.
4: Mencet-mencet dia tadi. Dah banyak yang masuk tadi?
0: Alhamdulillah.
4: Nek baru sadar tadi.
0: Yang mak nek yang ketiga.
4: Oh, yang ketiga. Yang pertama, oh ya, Mak Rika ni kan?
0: Ya, betul.
4: Mana dah banyak, barulah tiga.
0: Oh.
4: Tadi slow tadi apa dia?
0: Haa? Rancak lah ni nek, nak macam mana lagi?
4: Dah biasanya lain. Ya.
0: Aduh ini. Macam mana kita ni? Ni apa buat ni?
4: Tak ada, duduk-duduk aja.
0: Oh, duduk-duduk.
4: Tinggal sendiri je kat rumah.
0: Eh, seorang aja main yang lain. Jalan.
4: Lain pergi rapat.
0: Oh, pergi rapat. Aku dah rapat-rapat lah biasa sampai sebati langsung.
4: Oh, orang nak Agustus tadi.
0: Oh, kita ni duduk tengok aja ni.
4: Oh, ni duduk tengok bukan duduk tengok, duduk baring. Pancanglah pertama untuk adik lagi.
0: Sila.
4: Tumbuh serumpun pokok mentigi. Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola.
0: Ya.
4: Assalamualaikum, hai Ardi.
0: Ya, waalaikumsalam.
4: Semoga Ardi dalam lindungan Allah.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Nek.
4: Sama.
0: Nek pun gitu juga.
4: Kalau apa?
0: Kalau
4: tidak kerana matahari. Tentulah bumi dunia merasa gelap. Kalau tak ada kena hati. Tak ada nak berbantuan di perempat.
0: Ada-ada. Jadi sama je lah. Kita ni, ya, Nek. Nek.
4: Adi dah makan?
0: Belum lagi.
4: Kenapa nak makan?
0: Puasa, Nek. Belum
4: puasa. Puasa hari minggu?
0: Nek.
4: Puasa apa tu?
0: Melepas pantang.
4: Puasa Senin Khamis.
0: Kami Minggu.
4: Minta lagu tadi. Lagu apa ya di? Lagu Wano je tadi. Lagu apa? Lagu yang tadi suka enggak? Yang ada beli kat internet tu, buta pun apa?
0: Buah hati dikebas orang.
4: Tu je.
0: Buah hati dikebas orang. Buah hati dikebas orang apa pergi kebun ni, Nek.
4: Apa ni?
0: Buah hati dikebas orang, apalagi buah di kebun.
4: Ganap.
0: Ganap pokoknya. Keluang
4: tentang. Kalau tak bertunggu, betul lagi.
0: Itulah, Nek, ya.
4: Kalau tak ada tuan, habis lah kebas orang.
0: Jahanam pokoknya. Hancur.
4: Kadang ada tuan dah jadi kebas orang, jadi.
0: Ni sekarang ni. Tiba berbuah semua mengaku. Tiba menandang orang tak anda. Itulah hidup.
4: Salam-salam ni, Nek.
0: Salam, Nek.
4: Tak tahu Nek Balkis ni sekarang masih jaga ke tidur. Tak ada telefon tadi ni.
0: Sahur cakap dengan Nek Balkis.
4: Sahur bulan Sapal.
0: Lah hujung bulan juga Sapal nengok-nengok ni.
4: Ya.
0: Lah belasan hari bulan malam, belasan hari bulan juga ni kita ni. Tengok bulan dah besar.
4: Untuk Adi tadi ya.
0: Terima kasih Nek.
4: Selamat malam, selamat tugas.
0: Ya. Baik.
4: Kalau balik hati-hati.
0: Saya.
4: Sehat selalu, banyak umur, murah rezeki. Dilancarkan kuliahnya dia.
0: Amin. Terima kasih selalu banyak.
4: Banyak dapat job lagi.
0: Baik. Terima kasih ya Nek ya. Sehat-sehat juga untuk Nek selalu. Bahagia selalu. Happy enjoy lah.
4: Enjoy.
0: Happy enjoy.
4: Ada tak ada duit yang penting enjoy
0: dia. Itu dia.
4: Orang kan tahu. Yang penting kita tahu ruangan tu senang.
0: Betul, Nek.
4: Tak tahu di dalamnya mana.
0: Remuk redam rasa tak tertanggung. Harapan bahagia nan menggunung. Itulah
4: maknanya. Terhempas hanyut terapung.
0: Aduh.
2: Lanjut salam ini.
0: Ah, sila nak sila.
2: Adik dah balik ni?
0: Belum lagi ni.
2: Lama betul
0: ni. Eh, lama. Biarlah dia dulu ke sana-sana eh. Ya.
2: Lanjut libur panjang ni.
0: Ah, itu dia.
2: Adik libur tak balik.
0: Adik tak boleh selalu balik ni.
2: Kenapa?
0: Ah.
2: Tak ada ke nak jengok-jengok mana tahu ada buah hati kat kampung.
0: Buah hati? Buah hati dikebas orang.
2: Lanjut tadi. Apa? Mutuk orang belakang.
0: Ah, boleh, Nek. Sila.
2: Untuk Mak Rika tadi ya.
0: Yeah.
2: Untuk Mak Haida. Dan untuk Bang Udin. Untuk Hamzah Yusof. Untuk
0: baik.
2: Yusof. Untuk Bang Bayu. Untuk siapa lagi?
0: Siapa?
2: Bang Abang Janggut.
0: Ya.
2: Dan
0: baik.
2: Untuk Pak Umar. Kata Pak Umar tak sihat lagi dengan
0: ayah. Oh, ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan.
2: Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah.
0: Ya. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
2: Pak Umar. Untuk Pak Kumis. Untuk Yang Ucu. Untuk penelpon keempat sampai terakhir tadi.
0: Ah, saya.
2: Untuk Pak Maon. Apa? Yang di...
0: Di mana?
2: Betul Mahmud.
0: Hmm.
2: Bang Jaiz.
0: Ya.
2: Yeah. Dia.
0: Bang Putera Kemalai.
2: Ah, Putera Kemalai. Ah. Tak masuk Putera Kemalai belum.
0: Ah, ini
2: main pantun je.
0: Dia menunggu di belakang ni. Ha.
2: Ah. Ah, ya dia.
0: Ah, siya, Nek Sayu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Manda ya. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ini dia pula ni ha. Bersampan kolek.
5: Berjalan kaki di waktu siang.
0: Ya.
5: Menanam sukun di atas kunyit.
0: Ah, ya saya.
5: Buah hati dikebas orang. Hmm. Buah di kebun dikebas monyet.
0: Ah, itu mantap luar biasa. Oh, Bang Putra.
5: Ya, saya.
0: Turun ke pantai bersampan kolek.
5: Saya.
0: Bekal bekal juga. Bekal dibakul, dibawa juga.
5: Ya.
0: Sudah diintai, sudah ditelek. Bang Putra Kemalai dari Penaga.
5: Saya, betul.
0: Betul.
5: Tadi kita belum pergi salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk, Bang Putra.
5: Ke Tanjung Pinang berjalan kaki.
0: Saya.
5: Pergi ke seberang ke Kelam. Apa tu? Pergi ke seberang ke Kampung Lama. Tahu kan lompat seberang kan?
0: Lompat seberang tahu.
5: Kita meminang orang tak sudi. Kena kita orang jadi kita menjadi orang-orang tak punya.
0: Oh, tak mengapalah. Ah, kalau tinggi busut darinya batu.
5: Saya.
0: Apa namanya? Rupa ketebang kayu susun melintang. Kalau harta benda jadi penentu, apa guna ada kasih dengannya sayang?
5: Benar.
0: Sebenarnya.
5: Gini pula, pergi ke seberang ke Kampung Lama.
0: Ya.
5: Berjalan kaki sangatlah licin.
0: Betul.
5: Kita jadi orang-orang tak punya. Kerana kita merasa diri kita orang miskin ni dia.
0: Oh, betul. Kalau lah kata orang, kalau ada si kain lamping. Itu pula ya.
5: Saya.
0: Jemur kain pelekat tepian laman.
5: Saya.
0: Biar dikata orang miskin. Zahir batin tapi kita turutkan.
5: Alhamdulillah.

0: tidak sekuntum, kumbang tidak seekor, ya.
1: Betul. Katung di dunia tidak sedebar belum kilo, kan?
0: Ah, itu pula. Tidak setinggi pokok toge juga.
1: Minta lagu lah dulu.
0: Lagu apa?
1: Jadi, kalau lagu, apa namanya, katakan dandut, bukan dandut. Kalau apa Muksina Latah itu, dengan Titik Sandora tu termasuk tak ke lagu kita Melayu ni?
0: Apa judul lah?
1: Lagu Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia? Bukan Semalam di Malaysia?
1: Seminggu. Muksina Latah dengan Titik Sandora.
0: Apa dia tenang balik? Tak dapat masuk rama?
1: Yelah, lagu lama lah tu. Lagu Seminggu Malaysia tu.
0: Bukan. Apa? Orang tu tak dapat masuk lama. Kena tendang. Masuk Malaysia cuma seminggu.
1: Seminggu je kita kan paspor melancong.
0: Bukan paspor kerja,
1: Bukan paspor kerja. Seminggu Malaysia je. Bisa tak kerja?
0: Tak ada pula ni, ha?
1: Ada?
0: Tak ada.
1: Kalau tak ada, kita minta lagu Seruling Anak Gembala je lah.
0: Seruling Anak Gembala. Boleh lah. Seruling ke serunai?
1: Seruling Anak Gembala.
0: Bukan serunai, eh?
1: Serunai pun boleh lah. yang penyanyi dia, Abang Jepriden kita.
0: Bukan Bang Putra Kemalai?
1: Dia juga Abang Putra Kemalai menyanyi lagu Kasih Berduka.
0: Kasih Berduka. Apa sebab berduka?
1: Itu sejarah Abang Kemalai tu. Lagu Kasih Berduka tu.
0: Macam mana lagunya?
1: Di waktu malam hujan gerimis, kasihku termenung dan menangis. Tak boleh, nanti pecah radio. Itu Abang Putra yang ciptakan lagu itu.
0: Abang Putra?
1: Ya, saya.
0: Lah kalau begitu. Kalau Abang Putra yang ciptakan, saya percaya dan yakin.
1: Itulah penyanyi dia namanya M. Osman.
0: M. Osman, ya?
1: Betul kan? Abang Putra kan?
0: Betul lah. Sebab M. Osman nama dia kan?
1: Ya, tak salah memang.
0: Tak salah.
1: Salam dia.
0: Salam.
1: Salam pertama buat adik kita yang ganteng. Adi, selamat malam, selamat bertugas.
0: Okay, terima kasih.
1: Semoga sihat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Saya.
1: Dicapai, dikabulkan apa cita-cita adik kita yang ganteng ni.
0: Abang Putra pun gitu juga. Sihat-sihat selalu, sejahtera. Salam buat orang dekat rumah.
1: Jadi berpatah kata orang, rezeki yang jauh didekatkan, yang tenggelam tolong timbulkan, yang haram tolong dihalalkan.
0: Masya Allah, terima kasih banyaklah kalau begitu doanya.
1: Minta selamat di jalan, tiada halangan, hambatan apa-apa pun, selamat sampai ke rumah.
0: Terima kasih banyaklah Bang Putra, ya. Lancar-lancar selalu.
1: Tadi salam buat Aida, 5 tahun, mewakili semua karah di Senggol, ya. Terus salam juga buat Nenek Manda, Nenek Bakis. Tadi abang Nenek Manda je lah. Semua dah disebut dia. Buat kakak abang yang lagi cantik tu di sekolah, Mak Angah. Tiap lupakan juga.
0: Yelah. Itu penting.
1: Yang penting kakak itu harus disenggol tu.
0: Kalau tidak, habis kena hamun dia.
1: Macam habis kena marah adik dia ni.
0: Iyalah.
1: Okay, salam abang buat ni apa tu bagi Mak Nek Manda, satu buat semua dia.
0: Ya, boleh.
1: Pokoknya buat Adi terima kasih banyak. Jaga-jaga kesihatan, makan harus jaga, jangan tak makan daun.
0: Siap.
1: Terima kasih di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Kemalai kita yang berada di Penaga, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Ardi.
0: Malam kembali, Bang Hamzah Yusuf.
2: Malam ini masuk lagi.
0: Saya silakan, Bang Hamzah Yusuf. Apa cerita malam hari ini, Bang Hamzah?
2: Ceritanya mau berpantun lah.
0: Ada pantun kita?
2: Ada.
0: Boleh.
2: Dari Penyengat ke Pulau. Dari Penyengat ke Tanjung Batu, hingga sebentar ke Pulau Lalang. Teringat masa yang lalu, sampai sekarang masih terbayang.
0: Pada siapa tu?
2: Bayang. Gak tahu lah, Mang Ardi.
0: Bye.

0: Baiklah, kalau begitu.
1: Saya tinggal sebentar di Pulau Lalang, hendak membeli bumbu ketumbar. Sampai sekarang masih terbayang, dia menghilang, tak ada kabar.
0: Oh, macam tu pula.
1: Iya.
0: Aulah.
1: Lagunya Bang Ardi.
0: Lagu apa tu?
1: Oh, apa ya ni? Salah. Ini lagunya apa ya ni? Setia menanti Bang Ardi, sesuai dengan pantun.
0: Setia menanti ya?
1: Iya.
0: Okey, boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian tadi yang sudah difotokopi dengan Mak Rika ya tadi, semua pen perempat tanpa terkecuali. Yang keduanya tadi ada Nemanda ya. Ya, semua pen perempat yang sudah difotokopi dengan Nemanda tadi.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuknya Bang Ardi. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Pak Umar tadi masuk di perusahaan tu Bang Ardi.
0: Oh iya, iyalah, mudah-mudahan masuk sini.
1: Iya,
0: ya.
1: Aku masuk. Alhamdulillah juga masuk dengan Mbak, dengan Kak Rima Melati tadi.
0: Baik.
1: Ya, untungnya Bang Ardi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin, ya Allah.
1: Terima kasih banyak, Bang Ardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf. Kita pindah laluan dulu, di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Maklum.
2: Ya. Yeah.
0: Apa khabar, apa
2: Adi,
0: buat?
2: Baik, alhamdulillah. Sihat ni.
0: Ah, lama tak dengar suara Maklum ni. Mana pergi Maklum?
2: Apa Maklum bermasalah ni?
0: Apa Maklum bermasalah, kenapa pula?
2: Ini ada hilang.
0: Hah?
2: Ini ada kadar masa. Baru dibetul yang kemarin.
0: Oh, macam tu eh Maklum. Sekarang ni dah bagus. Sekarang ni dah bagus ah.
2: Dah.
0: Alhamdulillah kalau dah bagus. Yalah Maklum.
2: Apa kena mbak je ni. Tak ada radio tadi. Tadi Mak Ngam bilang kan tadi.
0: Apa pasal Maklum tu putus pula eh. Baik, di belakang Maklum dia, kita yang ingin bergabung langsung saja di talian telefon 0771-4449-050. Kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di talian WhatsApp. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Bang Usman, Bang Maon. Bang Usman pula salah sebut sampai.
3: Halo.
0: Ya, saya. Halo.
3: Ya, saya. Halo.
0: Ya, saya.
3: Apa khabar di?
0: Alhamdulillah khabar baik Bang Usman. Eh Bang Maon, salah.
3: Bang Maon.
0: Ah, Pak Maon. Ya.
3: Yeah. Lagi apa ni?
0: Biasalah lagi bercakap saya di sini ha.
3: Ayah pula.
0: Apa kisah Pak Maon?
3: Anu di. Ada pantun sikit ni di.
0: Apa tu?
3: Pantun dia begini di. Daun salam dipatuk tempua. Buah berembang banyak durinya.
0: Betul.
3: Salam-salamlah untuk semua. Kita bersembang di udara.
0: Mantap. Luar biasa.
3: Apa lagi dia?
0: Apa lagi?
3: Daun selembar melompat ke rawa. Ikan selangat lari ke Kuala.
0: Ya.
3: Apa khabar perempat semua?
0: Ya.
3: Semoga sihat selalu kita hendaknya.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu doa yang paling penting. Sihat tu, ya. Halo?
3: Halo. Aduh di ni apa namanya ni?
0: Jaringan.
3: Tadi apa bang Kemalai tadi?
0: Ah betul.
3: Dia kan pantun apa kata dia tadi tu takut dia dimakan monyet, kata dia kebun makan monyet.
0: Oh, buah hati kebas orang, buah di kebun dimakan monyet.
3: Ya pula kesian bang Kemalai.
0: Oh, itulah.
3: Oh, sebenarnya gini di. Kalau sangkut takkan terpaut. Tanam kunyit di atas bukit.
0: Ya.
3: Kalau takut dimakan monyet, buatlah pagar setinggi langit.
0: Mantap. Wah biasa. Pantun berbalas besar nampaknya ya.
3: Di minta lagulah di.
0: Lagu apa tu?
3: Kalau tadi Titik Sandora kan apa tadi? Minggu di Malaysia itu sebetulnya bukan lagu Melayu tu di. Yang lagu Melayu ni dia Semalam di Malaysia di.
0: Oh, Semalam di Malaysia.
3: Aku pulang.

0: Mantap.
1: Smart. Malam di Malaysia di.
0: Okey, boleh.
1: Jadi salam-salam di yang pertama sekali untuk Adi, semoga sehat selalu. Yeah. Kalau balik jangan malam-malam, pagi aja sekali.
0: Boleh aja.
1: Untuk Bang Jais, untuk Bang Mahmud belum masuk eh?
0: Bang Mahmud belum lagi.
1: Mungkin kemudinya sangkut mungkin.
0: Oh, itulah rahsianya tengok.
1: Untuk Bang Mahmud tadi juga dia untuk semoga sehat selalu, Bang Jais juga, Nek Manda. Nek Balkis, ada Mak Rika tadi ya. Ada siapa tadi? Sebelum saya tadi Nek apa? Nek Balkis ya?
0: Nek Manda.
1: Nek Manda. Buatnya Bang Udin, buatnya Bang Dama, Kak Siti. Untuk Mak Long juga.
0: Ya.
1: Untuk itu lama tak masuk dia. Untuk anu Mak Cik Endon ni.
0: Mak Cik Endon lama lagi berduka dia kemarin kan.
1: Oh iyalah di. Kita makan ajalah. Semoga dia tabah menghadapi semuanya di.
0: Kita faham sajalah ya.
1: Okeylah di. Ya. Pokoknya salam satu untuk semua lah di. Semoga kita sehat selalu di.
0: Ya saya.
1: Sehat selalu, bahagia selalu lah di.
0: Boleh. Amin. Ya Allah. Ya Rabbi.
1: Itu je lah dia. Kita bagi-bagi waktu dengan yang lain pula.
0: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maun kita yang berada di Tawapai. Assalamualaikum. Dia bakal Pak Maun. Terputus juga nampaknya. Baik, saudara perempat masuk kembali. Masuk ulang. Kami nunggu. Kami tantikan semuanya. Yang ingin bergabung langsung sahaja. Assalamualaikum. Terputus kembali ya. Kenapa demikian? Masuk ulang. Baik, sekarang kita cuba di pertalian WhatsApp lah dulu. Nampaknya di talian telefon. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Putus. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Adi.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dang.
2: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
2: Nak tanya khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik.
2: Lagi golek-golek
0: ni. Golek-golek? Cepatnya pula golek-golek?
2: Gitulah. Siang penat, malam lah kita istirahat.
0: Tau pula. Kadang yelah. Faham-faham sajalah ya kadang.
2: Kan Arzi super paham. Kata orang kalau tempat curhat tu entepes.
0: Oh, yelah.
2: Mengerti dan faham.
0: Oh,
2: agak pun mengerti dan faham juga.
0: Apa sebab?
2: Ngerti aja lah. Kita mengerti. Itu aja lah. Saling mengerti dan memahami aja lah.
0: Itu ya Kak Dang. Terima kasih banyak lah Kak Dang.
2: Itu mak ngai tau. Ikaw eka deh mak.
0: Majik memang ya.
2: Itu cakap orang moro. Ikaw eka deh mak.
0: Aduh.
2: Ajak ni Kak As.
0: Lah makan
2: Belum ni.
0: Belum. Apa belum makan lah malam.
2: Lagi scroll lagi lah.
0: Berapa meter lah scroll tu?
2: Apa benda molek tengok. Tak molek scroll dah itu tidur. Tak lagu lah saya pantun lagi ni.
0: Lagu apa nak dengar malam ni?
2: Apa dia rindu. Mengapa dia rindu, Arti?
0: Anak punai, anak merbang.
2: Lagi?
0: Terbang tinggi buat sarang. Anak sungai.

0: Tenang di tenun menjadi baju. Harang lepas jangan kenang, sudah jadi orang baru. Ngapa dirindu?
1: Ah, mantap.
0: Dia takut dengar orang yang ni.
1: Iya pula kadang.
0: Pak Nau pun sama berhenti lah, sepi Nau.
1: Suruh dah dia main lagi kadang.
0: Senjur eh, SMS.
1: Tahu pula ni.
0: Tak sekolah.
1: Faham-faham aja lah kita eh.
0: Tahu lah ni. Salam tiket lah.
1: Lagu apa kat Dau? Lagu salam siapa kat Dau?
0: Lagu
1: dah main ni. Lah nyanyuk malam hari ni.
0: Sama dengan mak lain dah.
1: Tahu. Macam mana lah anak dia?
0: Gerogik.
1: Ha?
0: Gerogik.
1: Oh, itulah. Gerogik. Macam ni.
0: Apa kata orang tu? Nervous.
1: Oh, nervous.
0: Kata orang kenen. Salam untuk hati sama tukar tadi. Sihat selalu.
1: Semoga
0: lancar rezeki lantun. Selamat jodoh.
1: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
0: Ada belum dalam dia. So, tadi barusan siapa di?
1: Ada Pak Maun.
0: Oh, Pak Maun. Yang berkutau-kutau bersilat tu eh. Yang berjoget memang 60-an kejar bini dia kan.
1: Oh, Pak Maun.
0: Oh, tu kan ada kat sisi keluarga. Kawir, apa khabar?
1: Ya.
0: Yeah. Selalu besok kerja dia kan.
1: Ya.
0: Mangkali Yusof. Nek Mandan, Nek Balkis. Bang Iman. Tak Sarina. Mak Rosidia malam tak dengar di.
1: Oh, macam tu.
0: Malam tak dengar dia, salam aje lah. Kadang-kadang mana tahu betul dia kata.
1: Oh, lah, tak apa-apa. Faham.
0: Oh, dia. Ada Mas Prabu juga eh.
1: Ya.
0: Yeah. Bang Lukman. Tu fotokopinya. Mak Aida je lah dia.
1: Boleh.
0: Jadi lagu terputar nanti. Semua mau je lah dia.
1: Iya, boleh. Semua.
0: Mengasih.
1: Aduh.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Manjat eh.
1: Manjat memang di kau ni.
0: Itu je lah ya.
1: Mangga.
0: Surah di, jangan marah di ya.
1: Ya, kadang tak apa.
0: Iyalah, semua mu aja lah yang tak bersalam-salam dan berterusali. Terima kasih, Ardi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dang merdu kita eh. Di belakang Kak Dang ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Baik.
1: Khabar baik. Apa buat?
2: Baik, buat lagi macet-macet ni lah. Macet-macet HP.
1: Oh, itu sakit lengan berarti HP tu sebab dia pecet.
2: Tidak, itulah mak ngah tadi. Macet-macet itu hati-hati juga, takut pecah pula api mak ngah. Kalau lah pecah, apa nak jadi Kak Dang?
1: Itu pula.
2: Dia minta lagu lah dia dulu, takut lupa kan?
1: Boleh.
2: Nombor satu lupa, takut putus. Tak putus, tak dapat lagu mak ngah.
1: Itulah.
2: Kalau ada gerimis, hujan gerimis tadi.
1: Anak nelayan naik perahu.
2: Bukan, apa pula anak nelayan?
1: Jadi?
2: Kalau itu, apa ya, itu lagu apa itu, nak lupa jugalah. Kalau hujan gerimis, di pagi hari, itu dia.
1: Itu, sekejap. Hujan gerimis eh?
2: Nah, kalau ada, tak ada, tak apalah. Tak usah dipaksa lah kalau tak ada.
1: Jangan pula, cari dulu.
2: Kalau saya cari lah, biar mak ngah salam dulu lah.
1: Ada, Nek Ngah? Ada.
2: Ada, super. Alhamdulillah. Ini gerimis tu untuk kami-kami. Ada Kak Dang, ada Nek Manda.
1: Saya.
2: Tapi hujan aja, bukan kami yang gerimis.
1: Pula, ya.
2: Iya, Kak Dang. Dah kita salam di.
1: Salam Asila.
2: Tadi ada Pak Maun dia. Pak Maun dia tak ada nyala mak ngah. Mak ngah dengar.
1: Iya, itu pula kadang.
2: Tak apa.
1: tak apalah.
2: Ada juga Pak Amzah Yusof. Ada juga Mak Long Liang. Apa putus tadi Mak Long Liang?
1: Itulah saya pun tak faham.
2: Sambung Mak Ano Mak Long. Kalau tak ada tali rapiah tu aja ikat sambung.
1: Aduh.
2: Ada Nek Manda, semua Nek Manda, ada Nek Pino, ada juga Mak Long Yah di Bintanau, semualah keluarga Mak Yah tu, Mak Ngah salam semua ya, salam sehat. Dan itu di Teluk Bakau ada Putri Daya, Putri Bunsu, ada Pak Lukman, siapa lagi putri, semua putri situ banyak putri ni.
1: Oh ya.
2: Kat Teluk Bakau tu kan nak buat putri, tak buah-buah putri tu.
1: Oh pula eh.
2: Jadi putri kita sebut semua je lah. Ada Mak Ita, Mak Ucu. Masuk Mak Ita, Mak Ucu. Masuk. Kata ngajak Mak Ngah berpantun tadi. Tadi kami siang dah berjanji di.
1: Siapa yang Ucu?
2: Dengan Mak Ucu. Dah masuk belum?
1: Belum lagi dia.
2: Masuk Mak Ucu atau Mak Hitam. Dah itu ada juga Bang Iman. Di suat pria sana. Buka sehat keluarga dia semua. Ada orang Karas, ada Mak Ngahida. Masuk dah masuk. Mak Dini. Mak Dini lagi di Tanjung Uban ini. Dah gitu ada Pak siapa lagi ya? Pak Mahmud.
1: Mahmud betul.
2: Dah gitu ada Pak Gapar, ada juga salam satu untuk semua lah dia bila nak sudah. Salam pada Adi, balik hati-hati. Tapi bulan dah gelap ni, Adi. Untung lampu terang. Itulah lampu terang walau gelap kan. Mudah-mudahan kita terang semua ya, Adi. Lah ada dilindungi dari yang kuasa. Kita di jalan selamat sampai ke rumah, Adi.
1: Saya.
2: Gitu aja, Adi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak ingat kita yang berada di Cikole eh? Baik, saudara perempat di mana pun saja berada. Tadi ada Malung Diah kita. Adi, apa khabar nak minta lagu Kasih Tak Sudah? Yelah, nanti kami tunaikan ya, Malung ya. Lagunya Kasih Tak Sudah. Salam buat semuanya aja. Terima kasih. Pokok bakau tinggi bertingkat saat pegang dua mengikat. Kalau ada kata sepakat, tempat jauh jadi dekat. Itu pula pantun Mak Long. Inilah saya suka. Suka dengan pantun Mak Long ni. Sedap-sedap sebenarnya eh. Baiklah saudara perempuan, nanti Mak Long saya pun nak tunaikan lagu Mak Long ya. Di belakang Mak Long ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini dia orang nanti, orang yang ditunggu ni. Masuk juga.
3: Itulah ni Aldi tu nelepon sampai 8 kali Aldi.
1: Oh iya mak, oi luar biasa.
3: Allahuakbar. Aduh parah.
1: Lah pula ya.
3: Tidur ni bukan dari baru-baru ini, dari habis maghrib tadi lagi. Tidur ni dari habis maghrib.
1: Ai mak, siangnya tidur habis maghrib.
3: Iya, Isya dilanggar.
1: Isya dilanggar.
3: Iya.
1: Lah pula. Bolehlah ambil isyak sekejap lagi.
3: Dah.
1: Mantap. Luar biasa ni.
3: Tadi. Ya Allah. Ya Tuhan.
1: Ya Karim. Oh, Nek.
3: Ya, saya.
1: Apa buat kita, Nek, malam ni?
3: Itulah. Dalam ni nak pantun juga lah kalau begitu.
1: Pantun dulu ni. Biar gancak-gancak sikit. Sedap.
3: Iya, betul. Ini pantun dia ni. Dapat ilham dari mimpi tadi.
1: Apa tu?
3: Pantun. Aduh. Apa? Kali berpegang erat-erat.
1: Iya.
3: Kena bergantung di dahan pau. Apa gunanya saya dikasih tongkat? Kalaulah tongkat membawa roboh.
1: Yalahai. Itu tongkat tak kuat berarti kayu lempung.
3: Mungkin lah. Kayu lapuk artinya.
1: Kayu lapuk. Tak boleh lah cari tongkat yang bagus. Dari besi sekarang ni tongkat bagus.
3: Allah.
1: Nek.
3: Ya saya.
1: Lemah nang kenapa?
3: Itu lama. Ini lagi ni.
1: Macam mana?
3: Kalau saya nak mandi di hulu.
1: Ayah.
3: Kalau di hulu airnya jernih. Kalau saya mati di hulu. Jangan sampai ada kawan yang begitu.
1: Alahai. Janganlah perkara mati. Ardi seorang kat sini ni takut pula rasa. Oh, Nek.
3: Ya lah.
1: Oh ya lah. Apa kisah lagu tadi? Lagu tadi.
3: Tidak diri pun togi aja.
1: Eh jangan togi buat lauk sedap ni.
3: Ayolah, aku jangan minta lagu lah.
1: Lagu apa nek?
3: Lagu apa tu ada tak ya? Gelisah.
1: Gelisah. Gelisah. Seluruh tubuh. Oh bukan. Gelisah eh? Gelisah ada ni.
3: Ada.
1: Ada. Ini tak sedap rasa nampak malam ni nek.
3: Alhamdulillah dapat lagi tu lah.
1: Itu.
3: Alam satu, pas siapa yang dah anyut, siapa yang anyut, ini siapa yang beranyut. Alam satu untuk semua aja ya Adi.
1: Boleh.
3: Kata ni Adi tadi, siapa tu, untuk alam kata dia, siapa? Aduh, Pak Ma'un kata dia, dan salam luang lah kata dia gitu. Balas, Pak Ma'un nama dia ya?
1: Oh, betul.
3: Nah, balik salam untuk Pak Ma'un balik. Terima kasih lah senggolannya. Satu untuk semua aja Ardi.
1: Ya, boleh.
3: Baik kamu yang pertama di tenggol semua di kalang semua ya. Kalau kamu yang mendengar. Itu aja lagi. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedangkan perempat di mana pun saja berada, itu tadi ada Nek Balkis kita yang bergabung ya. Di belakang Nek Balkis yang ingin bergabung, silalah. Lagi kita sampai ke pukul 23, boleh 2-3 orang penelpon kita terima eh. Baik, sedangkan perempat di mana pun saja berada di 0771-4449050. Di talian WhatsApp 0811-7648-860. Nah, itu dia. Baiklah, sedangkan perempat di mana pun saja berada malam hari ini, sejuk-sejuk hangat kata orang tu kan. Tak tahulah apa yang dirasa sedara eh. Saya macam sejuk-sejuk hangat gitu sebab-sebabnya. Sorang-sorang kat sini. Oh. Baiklah, sedara perempat di mana pun saja berada, tengok-tengok telik-telik intai-intai sikit kan di talian telefon, talian WhatsApp yang ingin bergabung, langsung saja ambil HP yang belum sempat-sempat tadi, yang tengah terkejut tidur ke, yang tengah baru nak tidur ke, tak dapat tidur nak dengar lagu Melayu dulu ke, pun boleh dengan Ardia. Jadi kita bersembang bual menyambung silaturahmi kita. Esok dah hari Senin dah. Selamat beraktivitas kembali, selamat bekerja ya. Mudah-mudahan setiap langkah ayunan tangan kita mudah-mudahan membawa berkah ke jua eh. Baik saudara, ada siapa kiranya di talian WhatsApp? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Maitam ada storing, Maitam?
4: Ha?
1: Storing.
4: Storing jelah, jauh sikit.
1: Jauh sikit.
4: Baca aku je, Maitan tak dengar pula.
1: Pakai lewat HP je, kecilkan aja.
4: Dengar kat hati aja eh.
1: Aduh mak eh. Halo? Oh, Maitan.
4: Dah, oi.
1: Masih Maitan, adoi.
4: Dah.
1: Halo? Ini baru mulik.
4: Udah.
1: Udah, Maitan, mantap.
4: Mantap.
1: Mantap.
4: Sepi padam radio.
1: Sunyi sepi. Pantun Mak Itam.
4: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, apa khabar baik. Khabar baik Mak Itam.
4: Kenapa sebut sendiri-sendiri?
1: Awak sorang-sorang je. Kami nunggu Mak Itam tak masuk-masuk. Tak apa ke
4: kan? Yang lain dah masuk.
1: Oh, ramai dah Mak Itam ni yang ke-11 Mak Itam.
4: Kalau gitu. Oh, yang ke-11 ya. Oh. Yang baru lewat tadi siapa tadi?
1: Nek Balkis.
4: Oh, Nek Balkis. Dah lama tak dengar suara dia.
1: Tu Mak Itam jarang masuk lah. Selalu masuk Mak Itam seorang. Orang tercari-cari.
4: Sekali-sekali masuk kan.
1: Itu pula.
4: Kadang tu terlalai di. Kadang mata. Kadang. Kali celik mata dah jam 11 malah lagi.
1: Pula kadang.
4: Macam tak ada pantun lagi.
1: Kami cek lagu aje lah Maitam. Kalau macam tu ha.
4: Cek lagu lah kalau ada lagu. Lagu apa yang dia lagu dia gini adik.
1: Macam mana?
4: Bila hati sudah suka. Biar buruk dipandang indah.
1: Sedap lagu tu Maitam. Apa judulnya Maitam?
4: Itu judul macam tak tahu penyanyi dia kalau yang asal dia ano Ah ini apa tu? Aduh. Ayat tu lah. Penyanyi dia yang penyanyi Bano Singapura Malaysia punya Orchid Abdullah. Tapi yang sekarang ada versi sekarang. Tak lagu dia.
1: Apa judul cuba?
4: Bila hati sudah suka. Aduh. Nak nama. Padahal kalau dekat lagu anu lirik dia tu banyak sangat yang mereka tu nak sebut kan.
1: Jadi dia pun tak tahu juga liriknya apa, Mai tak?
4: Itulah lirik.
1: Liriknya pula judul dia tak tahu.
4: Judul dia. Lirik dah ada lah. Tak sudah lah segok nak. Cuba cari yang Orchid Abdullah kalau ada. Orchid Abdullah. Penyanyi lama ah.
1: Abdullah.
4: Cari nama penyanyi dia ya, kalau ada.
1: Abdullah apa nama dia? Abdulbir Abdullah ke atau Abdullah Cik?
4: Orchid Abdullah. Dia penyanyi orang bule, dia dah masuk Islam jadi Abdullah hujung dia.
1: Oh, tak ada pula nama itu Maitama.
4: Tak ada sudahlah.
1: Minta maaf dah.
4: Lagu lain aja.
1: Lagu lain
4: aja dia.
1: Boleh.
4: Kalau boleh lagunya Zaleha Hamid.
1: Zaleha Hamid. Apa judulnya?
4: Zaleha Hamid yang apa tu? Lagu Nasib Si Janda dah.
1: Nasib Janda. Boleh. Nasib Janda.
4: Boleh lah.
1: Baik. Kami tunaikan Nasib Janda. Okey, Meta, ada lagunya.
4: Ada kan?
1: Ada.
4: Mak Ucu dah masuk, Mak Ucu. Mak Ucu dah masuk.
1: Yang Ucu belum.
4: Nunggu bila lagi, nunggu mungkin kenian-kenian kau masuk mungkin ya.
1: Dah tidur agaknya, Mak Hitam.
4: Tak, dia tak tidur.
1: Tak tidur.
4: Dia belum ada siaran, belum tidur lagi dia.
1: Gitu pula ya.
4: Iya, Mak Hitam juga. Kalau dah gini, apa ya, dia sampai tutup siaran, baru tidur.
1: Macam tu. Yelah.
4: Dengar Ardi buka lagu aja terus kan.
1: Ya.
4: Salam untuk semua je Adi ya.
1: Boleh Mak Hitam. Nanti lagunya kami putarkan ya.
4: Untuk Adi selamat tugas ya selalu. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara Mak Hitam. Baiklah saudara, banyak lagu yang belum saya tunaikan, banyak lagu yang belum saya putarkan juga. Mesti banyak yang tertunggu-tunggu, terjenguh-jenguh, tertoleh-toleh, terintai-intai. Ngapalah lagu saya tak diputarkan. Ini saya nak putarkan lagu ya. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Riau Lingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ih, kami lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula foto gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan

0: pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu, tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
5: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
4: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
5: Habis tu?
4: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
5: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
4: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
5: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah.
4: Eh,
5: menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
4: kalau tak kenapa?
5: Kena tombak lah.
4: Alamak.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira, karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet, bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling, jalan di belakang penuh tukang peras, yang di atas tukang tindas. Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru.

sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukan.

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa, karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah, amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini, karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang tanpa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adiknya macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut saya mau belacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ini masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: Minang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Riau.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, Bulang Linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin.

Saudara perompak, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya juga Religi. Semangat Pagi Memulai Hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita masih dapat melaksanakan ataupun melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat beriringan salam terlupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini yang disinari oleh cahaya iman dan Islam. Maka dari itu, jangan pernah bosan kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumul mahsyar nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dan terlebih lagi kita bisa melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan makna bahwa Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka, dengan cara belajar ilmu, menuntut ilmu, kemudian mengajarkan kepada keluarga mereka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya, didiklah mereka dengan adab-adab Islam. Ajaklah mereka berbuat taat kepada Allah, serta cegahlah mereka dari tertimpa siksa Allah dengan cara membimbing dan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Ayat ini menjadi dalil atas kewajiban melakukan amar ma'ruf kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Al-Khushairi menuturkan bahwa Sayyidina Umar berkata ketika ayat tersebut turun, "Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami, maka bagaimana cara menjaga keluarga kami?" Rasulullah pun menjawab, "Tanhaunahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah." Mencegah mereka dari apa yang Allah larang atas kalian dan memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, Allamahu anfusakum wa ahlikumul khair. Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka dengan belajar dan mengajarkan kebaikan ataupun ilmu agama kepada keluarga kalian. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Al-Khushairi, beliau mengatakan, Fakihuhum wa adibuhum. Pahamkanlah mereka terhadap ilmu agama dan ajarkanlah adab kepada mereka. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasilah untuk menjaga keluarga dari api neraka adalah memenuhi hak-hak mereka dan membantu mereka untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya melakukan kebaikan. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari menulis bab bakti ayah kepada anaknya. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, mereka dinamakan abror ataupun orang-orang yang berbakti, tidak lain karena mereka berbakti kepada orang tuanya dan juga anaknya. Sebagaimana orang tuamu punya hak yang wajib engkau penuhi, begitu juga anakmu punya hak yang wajib engkau penuhi. Imam Al-Bukhari juga menulis dalam kitab Al-Adabul Mufrad bab adab dan bakti seorang ayah kepada anaknya. Lalu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Walid bin Numair bin Aus bahwa ia mendengar ayahnya berkata, para ulama salaf dulu pernah berkata bahwa kesolehan itu dari Allah dan adab itu dari para ayah. Jadi, di antara wasilah terpenting dalam menjaga anak dan keluarga dari api neraka adalah mengajarkan kepada mereka ilmu agama, terutama ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melatih dan membiasakan mereka mendirikan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Mendidik mereka agar berakhlak mulia, menjauhkan mereka dari sifat-sifat kehinaan, serta mendidik mereka agar memiliki kekebalan dan benteng yang kuat dari godaan setan yang terkutuk. Orang tua bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa walidihi wa hiya mas'ulatun 'anhum. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu. Ala waffa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, ingatlah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Penguasa yang memerintah rakyat adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Seorang perempuan adalah pemimpin terhadap keluarga suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Budak seorang tuan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Ingatlah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang ayah sebagaimana ia mengkhawatirkan anak-anaknya tertimpa mara bahaya, maka ia juga seharusnya mengkhawatirkan mereka dari panasnya api neraka Jahannam. Dengan itu, ia akan berusaha mendidik anak-anaknya dengan pendidikan terbaik. Ia kelak akan dimintai pertanggungjawaban jika ceroboh dalam kewajiban mendidik anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, Inna sa'ilu kullu ra'in amma star'ahu ahafidhu am dhiya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang Allah amanatkan kepadanya untuk dipimpin. Apakah ia dapat memimpin dengan baik ataukah sebaliknya? Bahkan Allah juga meminta pertanggungjawaban kepada seseorang mengenai keluarga yang ia pimpin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari pendidikan yang baik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah terjaganya sang anak dari penyimpangan akidah, penyimpangan perilaku dan penyimpangan pemikiran. Mari kita doakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mari kita jaga lisan kita agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat buruk kepada mereka. Karena dikhawatirkan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat buruk, Allah mendengar dan mengabulkannya. Nauzubillahi min zalik. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, La tada'u ala anfusikum, wa la tada'u ala awladikum, wa la tada'u ala amwalikum, la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Rawahul Muslim. Artinya, janganlah kalian mendoakan buruk terhadap diri kalian, anak-anak kalian, dan harta benda kalian. Karena bisa jadi ketika kalian melakukan itu bertepatan dengan waktu mustajabnya doa sehingga Allah mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita didik anak-anak kita agar menjadi generasi yang soleh dan soleha yang taat kepada Allah bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, diberikan keistiqomahan, sehingga kita bisa terus di dalam jalannya, menegakkan tauhid di bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara perempat, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus maupun tempat kerja, cara seseorang menyampaikan pendapat dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk komunikasi yang dinilai efektif adalah komunikasi asertif. Komunikasi ini adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan atau pendapat secara jujur, jelas, dan tegas tanpa mengabaikan hak serta perasaan orang lain. Berbeda dengan komunikasi pasif yang cenderung mengalah atau komunikasi agresif yang memaksakan kehendak, komunikasi asertif mengutamakan sikap saling menghormati dan juga mencapai cari solusi bersama. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah kehidupan yang serba cepat, tidak sedikit orang yang merasa lebih mudah cemas, khawatir, bahkan merasa rentan menghadapi berbagai persoalan. Tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, hubungan sosial, hingga derasnya arus informasi di media digital dapat menjadi pemicu munculnya perasaan tersebut. Hal ini merupakan pengalaman yang cukup umum dan dapat dialami oleh siapa saja. Rasa cemas sebenarnya adalah respon alami tubuh ketika menghadapi situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Nah, dalam kadar yang wajar, kecemasan dapat membantu seseorang menjadi lebih waspada dan juga mempersiapkan diri. Namun jika berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini juga perlu mendapat perhatian. Demikian, saya Syahrudin Nazram. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: dendam pasal yang keenam. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: 101,3 MHz, Penobar FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kita kembali bersua untuk alpakan lagi-lagi. Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Saya Syahrudin Hasanam, kembali bisa bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Semoga menambah suasana pagi lebih hangat, lebih nyaman dan lebih bersemangat untuk lakukan aktivitas sepanjang hari ini. Insyaallah ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya insyaallah ya. Nah, saya alhamdulillah hari ini sehat, pakai baju putih biasa hari Senin ya. Mudah-mudahan apa yang nak kita kerjakan semuanya berjalan lancar. Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk memulai aktivitas dengan hati yang tenang dan juga pikiran yang jernih. Nah, seringkali saudara perempat kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain hingga lupa untuk mengenali kemampuan yang kita punya. Padahal memahami kemampuan diri ini bukan berarti membatasi mimpi, tapi juga melainkan mengetahui di mana kekuatan kita, apa yang perlu dikembangkan dan bila waktu yang tepat untuk terus belajar. Nah, saat kita mampu menilai diri secara jujur, kita akan lebih bijak nih sedap empat dalam mengambil keputusan, menetapkan target dan juga menghadapi tantangan. Nah, kita juga tidak mudah minder ya ketika melihat keberhasilan orang lain. Nah, karena setiap orang tuh punya batasnya sendiri dan juga memiliki proses, potensi dan jalan hidup yang berbeda. Pagi ini sedap empat pentingnya memahami dan nilai kemampuan diri kita, bagaimana cara mengenali potensi yang kita punya, mengapa mengenal diri menjadi langkah awal untuk berkembang, dan bagaimana agar kita tetap percaya diri tanpa merasa paling hebat. Nah, sudah perempat tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Mari kita awali hari ini dengan mengenal diri lebih bijak, lebih baik, karena langkah besar selalu dimulai dari pemahaman terhadap diri sendiri. Semoga pagi yang penuh berkah, pagi ini menjadi awal untuk terus bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Rombor FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, mengapa mengenal diri menjadi langkah awal untuk kita berkembang, saudara perempuan? Mengenal diri ini menjadi langkah awal untuk berkembang karena tidak bisa menentukan arah kalau tidak memahami titik awal kita. Nah, dengan mengetahui kemampuan kita, kelebihan kita, kekurangan, minat dan juga nilai-nilai yang kita punya, ini kita juga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan menetapkan tujuan yang realistis, bukan hanya sekedar angan. Ya. Selain itu, sudah perempat mengenal diri ini membuat proses belajar menjadi lebih efektif. Kita tahu keterampilan apa yang perlu kita tingkatkan, peluang apa yang sesuai dengan potensi kita punya, serta mampu menerima kritik dan juga evaluasi sebagai bagian dari proses bertumbuh berkembang. Dan pada akhirnya, saudara perempuan, perkembangan diri bukan tentang jadi seperti orang lain gitu ya, melainkan juga menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak.

Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Kampar FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai potensi pengembangan spot tourism di ibu kota provinsi Kepulauan Riau ini sangat baik. Ini berbagai destinasi wisata didukung juga letak geografis yang strategis, dinilai mampu untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara melalui penyelenggaraan event olahraga. Nah, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Raja Arisa, mengatakan penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dipadukan dengan sektor pariwisata ini dapat jadi daya tarik baru ya bagi daerah. Pemerintah juga berharap ada kolaborasi yang bagus ini dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kunjungan wisata ke sejumlah destinasi unggulan di Kota Tanjung Pinang. Nah, pengalaman menghadirkan artis nasional dalam sejumlah kegiatan sebelumnya juga dapat respon positif dari masyarakat maupun wisatawan luar daerah. Bahkan minat pengunjung dari Singapura dan Malaysia juga dinilai cukup tinggi ya untuk menghadiri berbagai agenda hiburan yang digelar di Tanjung Pinang. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang ini menilai

0: Hantui? Kenapa, Wai?
1: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
0: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
2: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang bak...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, yelah. Maaf. Terima kasih nasihatnya.

Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. Sinar perempuan, pesat perkembangan teknologi dan modernisasi, keberadaan Rumbia. Agak jarang juga nampak Di kampung saya pakai atap rumbia dulu. Nah, di sinar perempuan, rumbia ini tetap menyimpan nilai yang tidak tergantikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pohon yang tumbuh subur di wilayah tropis ini bukan sekedar tanaman biasa, melainkan bagian dari jejak budaya Nusantara yang sudah menemani perjalanan masyarakat selama berabad-abad. Nah, dari atap rumah tradisional hingga bahan pangan, rumbia itu menjadi bukti bahwa alam dan budaya itu dapat berjalan beriringan. Nah, bagi banyak daerah di Indonesia, rumbia ini sedap empat punya makna yang lebih luas ya daripada sekedar sumber daya alam. Daunnya itu dimanfaatkan sebagai atap rumah adat, dinding hingga anyaman berbagai perlengkapan rumah tangga. Nah, batangnya itu dapat diolah jadi bahan bangunan, sementara empulurnya menghasilkan pati sagu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Nah, hampir seluruh bagian pohon rumbia ini punya nilai guna ya. Mencerminkan kearifan masyarakat dalam memanfaatkan alam tanpa menyisakan banyak limbah. Nah, pemanfaatan rumbia itu sudah diwariskan secara turun-temurun sedar perempat. Pengetahuan mengenai cara menanamnya, merawat, memanen hingga mengolahnya ini menjadi berbagai kebutuhan hidup. Itu adalah bagian dari tradisi yang terus dijaga. Nah, di balik proses tersebut tersimpan nilai gotong royongnya, ya, kebersamaannya dan juga rasa hormat terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Nah, tradisi inilah juga yang menjadikan rumbia bukan hanya komoditas tapi juga warisan budaya yang memperkuat identitas masyarakat Nusantara.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, petua orang tua seringkali dianggap sebagai nasihat lama yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern. Padahal, di balik setiap pesan sederhana yang mereka sampaikan, tersimpan pengalaman hidup, nilai moral dan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Memaknai petua bukan berarti menerima semuanya tanpa berpikir. Justru, petua mengajarkan kita untuk menuangkan dan juga merenungkan setiap nasihat, mengambil hikmah yang baik dan juga menerapkannya sesuai dengan tantangan zaman. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Kata maaf mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan kita. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan dan memberikan maaf kepada orang lain merupakan sikap yang menunjukkan kedewasaan, kerendahan hati serta kepedulian terhadap hubungan antar sesama. Dengan saling memaafkan, konflik dapat diselesaikan dan hubungan yang sempat renggang memiliki kesempatan untuk kembali membaik. Memaafkan ini bukan berarti membenarkan kesalahan yang telah terjadi atau melupakan begitu saja pengalaman yang menyakitkan. Memaafkan adalah keputusan untuk melepaskan rasa dendam dan amarah agar hati tidak terus dibebani oleh perasaan negatif. Nah, sikap ini, saudara perempuan, justru memberikan ruang bagi seseorang untuk melangkah maju dengan lebih tenang. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahirkan